2020-2025. Ini menunjukkan secara umum pembangunan manusia di Kalimantan Selatan cukup baik dan berada di atas rata-rata nasional. IPM nasional menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dalam berada di antara IPM Kabupaten Banjar dan Kabupaten Kalsel sepanjang periode 2020-2025, dan pemerintah Kabupaten Banjar perlu memperkuat sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat untuk menolong percepatan peningkatan IPM, serta perlu peningkatan kolaborasi dengan pemerintah provinsi dan pusat dalam program-program pembangunan manusia yang lebih fokus. Kabupaten Banjar memiliki laju kenaikan IPM tercepat dibandingkan provinsi maupun nasional dengan rata-rata kenaikan setahun sebesar 0,685, sedang rata-rata kenaikan tahunan untuk provinsi itu sebesar 0,525 dan rata-rata kenaikan nasional sebesar 0,552, sehingga gambaran ini menunjukkan kemajuan signifikan terutama mengejar ketertinggalan terhadap provinsi dan nasional. Berdasarkan perbandingan 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan, Kabupaten Banjar mencatat nilai IPM sebesar 75,11 pada tahun 2025 dan menempatkan Kabupaten Banjar pada tingkat keempat tertinggi setelah Kota Banjarbaru 82,20. Kemudian Kota Banjarmasin 80,88 dan Kabupaten Tabalong 76,94.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya

0: Namun di luar negeri, ada sauna. Urang Banjar dari Bahari sudah punya caranya sorang. Ngarannya Batimung. Batimung ini tradisi lawas nang biasa dilakukan sabalum acara penting, kayak pernikahan. Biasanya pengantin duduk di dalam kurungan kain, lalu di bawahnya ada banyu panas nang dicampur daun-daunan lawan rempah nang harum. Uapnya naik, menyelimuti awak. Harumnya khas, campuran daun sarai, pandan, limau purut, sampai akar-akaran pilihan. Awak jadi hangat, paluh keluar daras. Tapi, Batimung kada cuma gasan pengantin haja. Dari Bahari, Batimung dipercaya menyihatkan awak, melancarkan peredaran darah, membersihkan pori-pori, sampai mengobati urang nang takana wisa. Rasanya hangat sampai ke tulang. Habis Batimung, kulit terasa halus, badan jadi segar, awak berasa hampul, pikiran pun tenang. Selain manfaat kesehatan, Batimung jua baisian makna simbolis. Membuang racun, membersihkan diri lahir batin, siap menyambut babak baru dalam hidup. Tradisi ini masih dilestariakan sampai wayah ini. Di kampung-kampung, bahkan sudah ada spa modern nang mengangkat Batimung jadi perawatan khas Banjar. Jadi, mun pian hendak sehat sekaligus merasakan warisan budaya Banjar nang masih diamalkan urang Banjar, bisa mencobai sauna tradisional nang sudah ada Matan Bahari.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Iya, musiknya cukup menghentak, penuh energi, bikin kita goyang ya. Kalau nggak goyang badannya, jempolnya juga boleh. Ya, lagunya berjudul Body Patah-Patah. Ini dinyanyikan oleh Paris Adam yang berasal dari Ternate, Maluku Utara, yang memang dia ini dikenal dengan karya-karya musik popnya yang berlatar khas daerah timur ya. Lagu Stay Cu, Stay Cu. Nah, ini dia juga yang bikin ya.

0: ini juga bisa memberikan semangat buat Anda untuk terus melaksanakan berbagai aktivitas Anda ya. Sementara sudah pukul 8 lebih 19 menit waktu Indonesia Tengah. Nah, yang sana untuk menjalani hidup produktif, ini menjadi salah satu langkah yang penting ya untuk kita menjauhkan diri dari yang namanya penyalahgunaan narkoba. Waktu, tenaga, kemampuan, dan kesempatan ini perlu diarahkan pada kegiatan yang bisa memberikan manfaat tentunya untuk diri kita ataupun juga orang lain. Ya, Dang Sarang Perompat, Ketua Tim Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat P2M BNN Kabupaten Hulu Sungai Utara, Arif Rahman Hidayat, menyampaikan bahwa kebiasaan positif ini bisa dilakukan melalui belajar, bekerja, berolahraga, atau juga mengembangkan hobi ya, sehingga kita benar-benar aktif dalam kegiatan-kegiatan yang positif atau juga kegiatan organisasi sosial misalnya. Pola hidup ini ya tidak hanya meningkatkan kemampuan tetapi juga membantu seseorang yang memiliki tujuan dan kesibukan yang sehat. Menjauhi narkoba bukan hanya dengan mengetahui bahayanya tetapi juga dengan membangun kebiasaan hidup yang produktif atau juga memiliki kegiatan-kegiatan yang positif ya dan senang. Nah, menurutnya bahwa penyalahgunaan narkoba itu dapat berdampak panjang terhadap kesehatan fisik dan mental, juga menurunkan prestasi belajar dan juga produktivitas kerja kita pun akan bisa menurun ya. Dampaknya pun dapat merembet pada hubungan keluarga, kemudian kondisi ekonomi, kehidupan sosial, sampai munculnya persoalan-persoalan hukum. Nah, jadi kemampuan untuk mengatakan tidak, nah ini menjadi satu bagian yang penting ya dalam kita menjaga diri kita, termasuk ketika tawaran datang dari teman ataupun juga lingkungan yang ada di dekat kita ya. Jadi memilih pergaulan itu penting ya, pergaulan yang sehat, yang memberikan dampak positif bagi kita. Nah, mengelola stres dengan cara yang tepat dan juga mengisi waktu dengan aktivitas yang bermanfaat, ini yang akan bisa memperkuat perlindungan kita ya, perlindungan diri kita untuk menjauhi yang namanya narkoba.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Berbicara seputar kuliner khas Kalimantan Selatan, berbagai macam olahan makanan dapat kita temui. Dari panganan pengisi perut sampai pencuci mulut, menjadikan wilayah ini sebagai daya tarik pemikat rasa yang sayang untuk dilewatkan. Salah satunya ialah Soto Banjar, yang mempunyai ciri khas aroma dan cita rasa kuahnya yang kuat. Kelezatannya sudah dikenal hingga ke berbagai daerah di Nusantara. Bahkan sering kita jumpai dalam bentuk mie instan dengan rasa Soto Banjar. Berbagai olahan santan juga kerap ditemui di sini, seperti ketupat.

habisnya, kuliner sungai menghiasi jajaran pangan khas penjamu lidah yang membuat nikmat santapan yang membawa kebahagiaan. Mempunyai berbagai macam jajanan pasar yang disebut wadai, mulai dari olahan kering sampai dengan basah. Dalam momen-momen tertentu, masyarakat Banjar menjalankan tradisi menyajikan wadai 41 macam sebagai wujud syukur dan juga sebagai pelengkap ritual budaya yang sekarang dapat kita temukan pada jajanan pasar tradisional.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Hai para-para boneka, nyenyongnye. Negasan babuhan pian angka 7 menyambat orang, jangan handak naka kaya inang. Tuh kapupurunan lu hai, amun menyambat orang haji setiap hari nak jadi nang apa awak.

sempat peristiwa kebakaran di kawasan permukiman atau juga kebakaran hutan dan lahan karhutla ini terus menjadi tantangan krusial ya bagi Banjarmasin, terlebih di masa kemarau ekstrim saat ini. Ya, meskipun Banjarmasin tidak memiliki hutan, tapi ada beberapa titik kawasan lahan gambut, pertanian dan juga lahan terbuka yang rentan terbakar saat kemarau ya. Ini disampaikan oleh Kepala BPBD Banjarmasin Haji Husni Tamrin dalam perbincangan ya, dan sebelumnya bercermin atau flashback ya beberapa tahun ke belakang. Jadi perlu dipahami kalau Banjarmasin ini tidak ada hutan, jadi yang ada kemungkinan kebakaran lahan ya. Kebakaran lahan yang terjadi itu terakhir di Banjarmasin tahun 2023, sekitar ada 41 kejadian. Ya, Dalsanak Pro 4 di 2026, ini memang sesuai dengan prediksi dari BMKG, kemudian dari surat edaran pemerintah provinsi juga memang jauh-jauh hari memprediksi bahwa sebagian besar wilayah Indonesia ini akan mulai kemarau sejak April sampai bulan Oktober akan mulai melandai ya. Jadi Dalsanak Pro 4 di Banjarmasin sendiri ini berpotensi kemungkinan akan terbakar. Ada dua kecamatan yaitu Banjarmasin Utara dan Selatan, terutama yang ada di perbatasan dengan kabupaten tetangga. Dan menjadi perhatian tentunya kebakaran di TPA Basiri, kejadian yang ke-23, dan luas lahan yang terbakar itu seluas 0,95 hektar. Dan total kebakaran di Banjarmasin itu mencapai 2,42 hektar. Ini kebanyakan karena faktor membakar sampah ya. Dan jadi mungkin ada baiknya bagi warga untuk tidak membakar sampah Anda, tapi mungkin bisa dengan menimbun ya. Kalau di cuaca panas begini bakar-bakar, ya ini bisa saja terjadi akan lebih luas dan akan memberikan dampak yang membahayakan ya bagi warga sekitar.

suatu hari nanti, anak cucu kita tidak lagi mengenal bahasa Banjar. Tidak tahu bagaimana bunyi musik panting mengalun. Tidak mengenal Madihin dan tidak lagi bangga mengenakan sasirangan. Lalu, apa yang tersisa dari jati diri kita? Kemerdekaan bukan hanya tentang bebas penjajahan, tetapi kemerdekaan juga tentang bebas mencintai budaya sendiri, bebas menjaga warisan leluhur, dan bebas mengatakan dengan bangga, ini budaya Banua kita. Mari wariskan bahasa, kesenian, tradisi, dan kearifan Banua kepada generasi berikutnya. Karena budaya adalah identitas yang kita bawa

0: menuju masa depan. Merdeka dalam budaya, lestari dalam tradisi, teguh dalam jati diri. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Banua untuk Indonesia. Indonesia Merdeka, Indonesia Berbudaya.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: karena jangan banyak banyak. Jadi dari bulan aja.
1: Dalam budaya Banjar, transaksi jual-beli bukan sekadar soal barang dan uang. Ada dua kata yang sangat penting, tukar dan jual. Ketika penjual menyebut harga, pembeli akan membayar dan menjawab dengan tukarlah, yang berarti lebih dari sekedar pertukaran barang. Ini adalah simbol kebersamaan dan saling menghormati dalam masyarakat Banjar. Tukar mencerminkan semangat gotong royong, di mana kedua pihak bernegosiasi dengan adil. Semangat ini menjadi hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan. Sedangkan jual bukan hanya soal mencari keuntungan, tetapi juga tentang kejujuran dan integritas penjual dalam memberikan informasi dan menjaga kualitas barang. Tukar dan jual bukan sekedar kata, tapi sebuah tradisi orang Banjar dengan nilai sosial yang terkandung dalam setiap transaksi. Masyarakat Banjar percaya bahwa jual-beli harus mempererat hubungan, bukan sekedar urusan ekonomi.

Telinga kita adalah salah satu indera paling penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tanpa disadari, kebiasaan menggunakan headset terlalu lama dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan telinga. Mendengarkan musik dengan volume yang terlalu tinggi dapat merusak sel-sel halus di dalam telinga yang berfungsi menghantarkan suara ke otak. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bukan tidak mungkin, gangguan pendengaran bahkan tuli dini bisa terjadi. Para ahli menyarankan untuk menggunakan headset dengan bijak. Atur volume tidak lebih dari 60% dari kapasitas maksimal. Dan beri waktu istirahat pada telinga setiap 60 menit penggunaan. Selain itu, menjaga kebersihan headset juga penting agar terhindar dari infeksi telinga akibat bakteri. Ingat, menikmati musik memang menyenangkan, tetapi kesehatan telinga harus tetap menjadi prioritas. Gunakan headset secara bijak agar pendengaran kita tetap terjaga hingga masa depan.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

membahas upaya meningkatkan kewaspadaan terhadap kejahatan jalanan dan ancaman kebakaran hutan serta lahan, Polsek Banjarmasin Timur bersama Forkopimcam Banjarmasin Timur menggelar apel Sabu Kamtibmas tahun 2026 di kantor Kecamatan Banjarmasin Timur. Apel ini diupati Camat Banjarmasin Timur Haja Ronisa STTP MIP dan Ramil 1701 Banjarmasin Timur Mayor Fatima serta jajaran TNI Polri dari Kelurahan dan juga Babin Kamtibmas, Babinsa, Pokdar Kamtibmas, kelompok masyarakat, petani, lawan juga petugas pemadam kebakaran. Usai apel, kegiatan dilanjutkan dengan konsolidasi Kamtibmas, gasan memperkuat koordinasi, menghadapi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Banjarmasin Timur. Pembahasan menitik beratakan pada peningkatan kewaspadaan terhadap kejahatan jalanan serta ancaman karhutla, khususnya di musim kemarau dengan kondisi cuaca kering yang meningkatkan risiko kebakaran. Sebagai bentuk kepedulian, kegiatan ini juga disertai pemberian tali asih kepada perwakilan petani dan petugas pemadam kebakaran di Kecamatan Banjarmasin Timur. Demikian Abar Pro 40 Rinda, Salam Budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya

Banua. Menambah semangat dan pengetahuan, kita berkisahan hal-hal menarik dari seni budaya, pengetahuan, sampai petuah orang Banua. Jangan kada ingat, setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.

0: Padiran Bayi Sukan, Pro 4, RRI, Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sanak perempat dimanapun berada. Senang sekali pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali di Pandiran Bayi Sukan. Kali ini bersama Madihin Milenial, Bubuhan Pemadihinan, yang akan hadir di kesempatan pagi hari ini, yang akan bicara tentang semarak kemerdekaan Indonesia yang ke-81 lah tahun ini. Nah, kalau kita bicara tentang kemerdekaan ini biasanya kan ada jauh-jauh dari apa yang namanya upacara, terus bendera merah putih, kepahlawanan, mengisi kemerdekaan dengan berbagai hal yang positif, karya, kreativitas, termasuk juga di sini dalam seni budaya Madihin. Dan ulun yakin semalam pian maisinya lawan job. Job Madihin ya kan.
2: Dan itu bujur juga.
1: Nah, mungkin seru banget lah semalam lah. Oke, silahkan ulun langsung aja kepada pian berdua, nah Fadil dan Syahril lah. Silahkan.

0: Ya, kembali lagi di Mabar Madihin Bahabar yang hari ini akan menemani hari Ibu Hanpian pastinya. Iya. Di tanggal berapa hari ini Bang Sarah?
1: Hari ini tanggal 2026.
0: Tahun depan. Mudah-mudahan ada umur pulang kita kawa pulang bertemu di tahun depan ya kalau.
1: 20 Agustus ya lah. Yang mana semalam tuh 3 hari yang lalu 17 Agustus
0: kita memperingati hari kemerdekaan
1: Republik Indonesia
0: ke 81.
1: Nah,
0: ada kerajaan 81 sudah ya Allah.
1: Nah, ibarat umur tuh 81 tuh manusia nih lah. Tuhir sudah ya Allah.
0: Tuhak nih Allah sudah. Nah, seumuran non pian ya Allah.
1: Ada aku terbalikan aku 18.
0: Oh, 18. Ya,
1: perasa aku aja, Bang.
0: Atau sisa. Tapi janganlah, jangan.
1: Iya.
0: Tapi yang senang ulun di apa? Hot kemerdekaan RI yang ke-81 ini ulun tetap dengan macam-macam manusia lah nong temui maksudnya pasti Bang.
1: Ya, bermacam-macam manusia mau semacam aja manusia kayak apa?
0: Iya bujur.
1: Kan ada berpasangan, ada laki, ada binian, ada
0: karena di surat dan Tuhan. Nah, bujur. Kan biasanya tahun semalam kan lagu dinyanyikan nih tentang terkait dengan lagu.
1: Lagu nih lah.
0: Lagu kan tahun semalam tuh kan yang ta bolak balik.
1: Oh ini nggih.
0: Iya kalau nah ini nih Veronica kok.
1: Nah itu di Istana Negara semalam
0: Istana ya. Istana Negara.
1: Termasuk kemeriahan acara apa namanya proklamasi kita lah.
0: Iya.
1: Nah, dan satu seni budaya ditampilkan.
0: Iya, sindian kan sama itu ada juga.
1: Iya, dan berbagai macam kesenian lainnya salah satunya ada lagu-lagu yang viral juga ini yang ditampilkan.
0: Dan ulun senang kenapa itu juga dinyanyikan berapa tahun ini lagu timur. Karena itu menandakan bahwa kita nih sama beratan ya Allah, artinya mau kita tinggal di barat ke timur ke artinya sama ya Allah.
1: Setara sesuai dengan apa namanya simbol kita Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu, beda agama, beda pulau, beda suku. Nah, semuanya jadi satu, kita tetap Republik Indonesia.
0: Jadi artinya Indonesia ini milik kita bersama ya Allah.
1: Bujur benar. Apalagi di Banua kita
0: hanya rajuan nih.
1: Hut. Nah, hut. Hari jadi juga Dirgahayu juga.
0: Dirgahayu juga san Kalimantan Selatan ya Allah.
1: Nah, nang ke 76.
0: Nah, kada kerasaan 76 sudah ya Allah.
1: Kerasaan buat manusia tuh tuhir sudah ya.
0: Ngerti bulik pula. Call back ngerannya itulah.
1: Iya. Nah, tapi itu sebujur nih lah kita memperingati kemerdekaan 81 dan juga hari jadi
0: provinsi
1: Kalimantan Selatan ini berbagai macam kemeriahan acara di seluruh penjuru nih, baik
0: seluruh
1: nih,
0: Indonesia.
1: Seluruh Indonesia ya kalau untuk nang kemerdekaan nih mengisi. Tapi setiap daerah itu mempunyai berbagai macam ciri khasnya. Selain daripada kegiatan-kegiatan biasanya banyak lomba-lomba. Ada juga lomba-lomba yang termasuk di ciri khas daerahnya lah memperingati 17 Agustus ya. Salah satunya wadah kita nih kan ada ngarannya lomba belanja jukung.
0: Belanja jukung, nukar jukung berarti lah.
1: Nah, lain belanja tuh lain menukar, artinya belanja wadah kita nih artinya belumba.
0: Belumba bakonyong berarti belumba.
1: Nah, lomba. Balalanjaan.
0: Oh, balalajuan.
1: Balalajuan. Itu teh. Wadah kita nih kan ada banyak berbagai macam sungai. Kalau banyak sungai wadah kita
0: banyak
1: nih.
0: Sungai.
1: Banyak jukung-jukung.
0: Apa itu di wadah pian lah balalajuan jukung tuh.
1: Nah, jukung ini biasanya kan di pesisir-pesisir, pokoknya di alur bantaran sungai. Biasanya banyak jukung-jukung. Nah, kegiatan-kegiatan jukung ini di lomba akan mulai zaman bahari sudah ada lomba jukung nih.
0: Berarti wadah pian itu ada lah, Bang?
1: Ada.
0: Ada lah.
1: Ada, tapi tahun ini enggak tahu di daerah mana ada. Biasanya ada Bang 17 Agustus ini nama ada kan.
0: Cuman di wadah pian takana kadada tahun inilah.
1: Kadada.
0: Nah. Takana kadada inggih. Tapi mudah kami naik pinang Bang pasti.
1: Menaik pinang tuh saruruh Indonesia tuh.
0: Sealamanan lah.
1: Sealamanan.
0: Nah, naik pinang. Tapi ada nah ulun lihat dari daerah Jakarta sana naik pinang di mana nah?
1: Di mana?
0: Di sungai.
1: Di sungai.
0: Di sungai naik pinangnya.
1: Wadah kami di sungai juga.
0: Ada sungai juga lah.
1: Sungai juga.
0: Oh, inggih.
1: Jadi di pinggir banyu biasanya ditanjak pohon pinang.
0: Di banyunya tuh?
1: Di banyu supaya gugur karena sakit. Itu yang pertama bilang. Jadi di ulah pandalannya ada ulah ditajak pinang.
0: Adang, itu kan kan tanah di Banjar nih kan lulok nih sungai.
1: Tembur gitu lah. jadi lah bapak pandalannya supaya
0: oh berarti kan aku banyak dalam lah naiking itu
1: ano ngapa namanya ya di pinggir sungai aja di pinggir sungai dia tajaki pohon pinang jadi hadiahnya digantungi dan sepakai tangga naiknya hanya dioliki supaya licinnya kalau supaya kali ada perjuangannya filosofinya untuk mendapatkan sebuah hasil gitu
0: nah. Karena kan untuk mencapai sebuah kemerdekaan nih pahlawan kita bahimat nih
1: bahimat
0: ya, negara kita merdeka wani mati wani hangit ya kalau nah jadi filosofinya apa tadi naik pinang nih lah berjuang dulu sama-sama supaya kau mencapai kemenangan ya kalau
1: bujur benar itu artinya kan apalagi kerjasamanya ya kalau
0: iya bujur
1: ada mungkin saurangannya beluncat kau sampai ke atas
0: bujur dan memang kenapa nah pahlawan bahari itu bersatu untuk merdekakan Indonesia nih
1: kenapa
0: karena bersatu pahlawan karena pun kita berdua mati kita
1: berdua lah
0: apalagi terbang marah jadi senjatanya
1: pemadihinan ya kalau
0: pemadihinan berdua apalagi kita berdua nih lah nyata lenyak kita
1: makanya sebujur hari itu jadi berbagai macam apa namanya kalangan baik dari anak mudanya
0: orang tua
1: bahkan sampai ke tokoh-tokoh agamanya juga bersatu untuk
0: dan ini se-Indonesia lah termasuk kita di Banjar nih ya kalau pahlawan-pahlawan kita di Banjar nih kan untuk merdekakan Indonesia ini membantu ya kalau
1: bujur salah satunya ini ada apa namanya pergerakan yang luar biasa ya lo lewat ARRI di PC4 nah ini apa pertahanan Kalimantan di bawah pimpinan pahlawan nasional kita Brigjen Hasan Basri
0: nah itu kebanggaan kita BCA pahlawan kita
1: di Kalimantan Selatan.
0: Di Kalimantan Selatan. Ya, nah, Brigjen Hasan Basri nah ini berkubur sini di Liang Anggang iyalah, iya, di bundaran itulah.
1: Bundaran,
0: itu setiap tahun dan biasanya memang ada diziarahi oleh pemimpin-pemimpin daerah kita ya kalau.
1: Iya, nah, pahlawan nasional kita.
0: Pahlawan ya, nasional kita.
1: Dan juga kita merdeka itu tahun 1945. Nah, kalau nya di Kalimantan Selatan proklamasi kita 17 Mei 1949.
0: 49 lah.
1: Artinya 45 ke 49 itu 4 tahun lah. Bedanya. 4 tahun bedanya antara apa namanya?
0: Antara kemerdekaan RI dan hari jadi Kalimantan Selatan.
1: Nah, berkat pahlawan-pahlawan kita juga ya.
0: Iya. Banyak-banyak. Dan pastinya juga pahlawan nasional kita yang nasional lah. Itu Pangeran Antasari.
1: Nah,
0: ya kalau nah itu yang luar biasa juga Sidin
1: bergerilya sampai nang semboyan Sidin itu terkenal di mana-mana.
0: Iya,
1: ya, haram menyarah
0: wajah sampai ke puting.
1: Nah, dah.
0: Nah, itu artinya sampai diolahkan film kalau itu tuh.
1: Nggih, bujur.
0: Nah, artinya kada cuman ayo kita nah, kada cuman omon-omon ya kalau. Ayo nah kita nah aja kita serang nang itu kada, tapi sini 4 juta terjun ya kalau.
1: Bujur. Macam-macam aja sudah ya kalau perjuangan kita tinggal kita yang sekarang nih meneruskan lagi hendak kayak apa mempertahankan perjuangan kita nih ya kalau
0: nah, itu
1: apalagi ini kan bumi semakin tua ibaratnya jangan deh kita harus merusak lagi ibaratnya dan bahan-bahan sampah segala macam supaya lingkungan tetap asri supaya
0: membakar-bakar jangan tadi membakar-bakar apalagi kan ini kan nih lagi rame-ramenya karhutla ya kalau
1: nah, jadi karena musim kemarau kita ya kalau
0: iya jadi agak sensitif kalau kita ini membakar-bakaran ya kalau kalau pina kita kada tahu kalau latunya tarabang kah
1: nah ya kalau kehumaan
0: orang kah kehumaan
1: orang kah ya kalau
0: iya
1: namanya membakar apa namanya jagung ada apa-apa tapi mun jagungnya sakabunan gitu
0: itu membakar kabun lain membakar jagung langsung masak jagung orang lah
1: kan ada dalam viral kemarin
0: tapi ini bujuan kejadian ini ada pada ulun tuh kai di ada ulun tuh sini berkisah
1: iya
0: membanam minta jagung sih dan lo nampun jagung nih
1: minta jagung nih
0: minta jagung tapi membanam jagung jadi para kabun orang sih itu sekarang kebakaran jagung
1: kenapa sama kebakaran maka membanam jagung
0: iya lah kai asal sudah mati aja kayak apinya kan itu kan bahaya kan toh
1: iya apa namanya dan viral juga kemarin tuh
0: apa tuh
1: nang satgas nang memadamkan api bagian pemadam nih lah ketika nang kebun gumbili tuh
0: iya ada orang melihat iya
1: pas dicabut masak gumbilinya
0: anu Jawa bebanam
1: Jawa bebanam mantap nih tapi mudah-mudahan nih kita doakan juga para petugas kita yang bertugas memadamkan api
0: baik itu damkar ataupun PPK
1: mudah-mudahan sehatan sebarataannya
0: karena luar biasa beban Sidin itu apalagi PPK lah tanpa digaji beban Sidin rela gitu nah membantu
1: nggih Jadi luar biasa, mudah-mudahan aja rezeki Sidin banyak.
0: Amin.
1: Ya, kalau kawan menambah alat-alat yang lebih canggih lagi,
0: bujur, nah,
1: mungkin pemerintah juga
0: membantu mensupport,
1: sudah mensupport luar biasa.
0: Dan mudah-mudahan rezeki kita banyak juga kawan. Kita memberi ibuhan Sidin ya kalau
1: memang
0: sedikit ya kalau.
1: Bujur nggih. Karena mung kada bebuhan Sidin ya kalau nang bisi alat-alat tuh ya kalau ngali kita beimbir nang bahasa Simbur kan.
0: Simbur kacipik lah nih.
1: Nggih.
0: Bakal cacibuk.
1: Nah, itu nggih. Jadi apa namanya mudah-mudahan juga musim kemarau wadah kita nih lakas. Turun hujan lah ya kalau
0: dan juga memang Kalimantan Selatan memang lagi darurat asap juga ya Allah. Sampai memang beritanya ini nasional sudah gitu nah. Karhutlah di mana-mana. Nah, hari-hari helikopter menyimbur ya Allah.
1: Nah,
0: ya
1: kada nang helikopter.
0: Napa jar ni kada anu kada mati-mati apinya disimbur helikopter?
1: Kalinya.
0: Sangat simbur mah aku. Ada itu jok saja lah.
1: Helikopter turun ke Padang ya kalau lagu pulang itu.
0: Helikopter turun ke Padang itu lagu lah ibu.
1: Nah jadi di jauh helikopter nang armada nang angkut Banyu Mulai Udara nang Cebok Banyu.
0: Ya itu.
1: Sempat viral juga kemarin tuh orang Maunjun.
0: Orang Maunjun. Oh ya aku Maunjun di bawah aja lah.
1: Itu sekedar meramiakan konten lah buat
0: tujuan
1: ya kalau artinya nih kan. Berbagai macam usaha aja sudah baik dari segi pemerintah dari segi masyarakat
0: mengupayakan supaya jangan ada karhutlah lagi ya.
1: Nah, nang kita awas ini oknum-oknum ini.
0: Nah, itu.
1: Nah, mudah-mudahan jangan ada nang beistilah membakar nang kakak itu toh.
0: Iya.
1: Lawan menjaga-jaga apalagi orang nang baruko nih lah. Orang nang baruko ini kan putung rokok apa?
0: Putung rokok.
1: Putung rokoknya itu
0: nah, harus hati-hati ya.
1: Jangan membuang sembarangan ketika orang lagi musim katam nih. Bani itu kan banyak-banyak nang jerami apa hanggayang
0: lah. Hanggayang.
1: Nah, jadi bilanya kita menimbai.
0: Kalau usah hanggayang yang itu yang di pohonan yang itu ginam kita timbai itu bisa menyala.
1: Menyala
0: gitu. Karena karing loh sudah. Tapi tadilah ngaran kita berada di Agustus ya kalau Agustus sih kayak bulan maksudnya kayak sebulanan kita merasakan semarak kemerdekaan tuh ya kalau Bang.
1: Bujur,
0: sebulanan. Mm-mm. Biasanya juga tadi selain lomba-lomba tadi Bang, itu karnaval.
1: Oh banyak kayak
0: karnaval. Ya kalau lagi. Karnaval, festival.
1: Termasuk lomba juga Bang itu.
0: Lomba iya anu biasanya mobil-mobil hias.
1: Nah,
0: ya kalau
1: apalagi fashion show.
0: Fashion show. Habis itu juga karnaval apa baju budaya.
1: Baju budaya, budaya masing-masing diangkat ya kalau.
0: Iya.
1: Dan juga kemarin tuh di Istana Negara pun
0: itu ada karnaval mobil ya lah.
1: Ada karnaval dan juga ada nang siapa nang berbaju adat terbaik dapat hadiah sepeda motor listrik.
0: Nah, ya.
1: Nah, jadi undangan yang dihadirkan yang paling bagus kostum budayanya malam itu dapat motor listrik dari presiden kita.
0: Motor listriknya sepeda motor listrik.
1: Motor listrik.
0: Oh, ada sepeda motor listrik lah.
1: Ada sepeda motor listrik. Motor listrik kemarin tuh infonya.
0: Oh, kalau sepeda motor listrik.
1: Tapi sepeda motor ini kayak anu juga kayak motor juga.
0: Sepeda motor nih lah. Sepeda motor listrik.
1: Sama Aibang itu juga. Kakak itu aja juga.
0: Sama, apa sepeda motor lawan motor tuh. Kacau lagi sama sepeda listrik hanya belain. Nah, juga nang lon raminya ada jemaat yang viral nih acara upacara kemerdekaan RI di Jawa Barat.
1: Nggih.
0: Itu masyarakatnya disuruh masukkan.
1: Nah, bujur tuh
0: ya viral
1: calon lawan gubernurnya kemarin
0: gubernurnya non KDM kan.
1: Yeah.
0: Disuruh Sidin masukkan artinya Sidin menyamakan seluruh lapisan masyarakat tuh sama ya kalau
1: ayo bujur. Dan terakhir ada di barisan terakhir bebuhan para pembersih lingkungan yang empat baris berbaris juga mendapat tepuk tangan paling meriah dulu tuh.
0: Nah, karena bebuhan Sidin itulah juga termasuk pahlawan juga itu.
1: Pahlawan bukan ada di Sidin, kita berdabu jalanan.
0: Berdabu jalanan, sampah di mana-mana ya kalau. Nah, jadi tadi gesen bebuhan kita untuk membantu supaya salah satu juga nih kalau membantu merawat NKRI ya salah satunya jangan membuang sampah sembarangan.
1: Bujur.
0: Potong rokok jangan sembarangan menimba ya kalau. Kalau pina menyebabkan kesalukutan ya kalau.
1: Nah, itu artinya bahaya banget juga ya kalau. Nah. Sudah kita rasakan nih beberapa hari ini kan sampai viral nih.
0: Bahkan kita keluar rumah kan sudah cium bau asap nih.
1: Jangan kan keluar rumah dalam kamar buka lalungkangnya ya kalau.
0: Sudah
1: smoky dah rasanya.
0: Smoky lah.
1: Aroma-aroma asap bertebaran ya.
0: Iya bujur
1: ano. Yang mana kasiannya kan bukan hanya kita yang orang tua, anak kekanakan juga kasihan.
0: Kalau kan ispa.
1: Nah, inggi.
0: Nah, habis itu nih membuka rumah tercium asap. Karena apa? Papa pulang tercium asap, tapi tercium asep.
1: Kasihan si asep.
0: Nah,
1: berbagai macam juga kemeriahan juga nang
0: pasti tahu lah pian. tadi kita sebulanan, kalau di bulan Agustusnya kayak masuk Marak, itu mengibarkan bendera merah putih ya,
1: bujur di mana-mana, di mana-mana, di kota, di desa, bahkan di kampung ulun tuh pembakalnya ya Allah, pembakalnya bestok.
0: Pembakalnya apa?
1: Pembakal kepala desa
0: lah. Oh, kepala desa. Nah, pembakal ini ada kepanjangannya, pembakal. Apa tuh, ya? Pembakal pemimpin banyak akal.
1: Nah, itu bujur itu. Nah. Mereka ini pembakal juga.
0: Apa tuh?
1: Pemuda banyak akal.
0: Sama berarti.
1: Iya. Jadi di setiap kampung wadah ulun itu lah. Jadi bestok bendera-bendera merah putih setiap awal Agustus sampai akhir Agustus ditajaki sekampungan.
0: Oh.
1: Jadi nang apun rumah nih paling hendak menambah aja lagi.
0: Artinya difasilitasi oleh desa nih lah bendera-bendera. Jadi kira perlu lagi orang nih menajak bendera lah. Nah, maksudnya tuh kenapa kada perlu, karena sudah ada gitu nih diandaki. Itu setiap rumah kah diandaki?
1: Nang itu loh setiap sepanjang jalan.
0: Ya,
1: tapi tuan rumah hendak
0: menajak bebas aja lah.
1: Bagus lagi
0: bujur.
1: Artinya kan nasionalismenya tambah kuat lagi.
0: Bujur ya, lawan juga. Kan lagi viral juga nih, ada beberapa bendera juga dinaikkan. Nah boleh dinaikkan tapi di bawah tiang, di bawah bendera Indonesia merah putih ya kalau
1: wajib itu sebagai penghormatan kita kepada bendera kita.
0: Iya. Karena apapun kondisinya kita berada di Indonesia ya kalau.
1: Nah,
0: jadi wajib kita menghormati memang burung Garuda lawan merah putih ya kalau.
1: Nah, itu simbol dan lambang kita ya kalau.
0: Iya, bujur. Tapi ngemeng-ngemeng.
1: Apa tuh ngemeng-ngemeng?
0: Ini kita sudah anu ya kalau di bulan Agustus ini memang banyak obrolan lagi yang harus dibahas. Tapi sebelum kita lanjutkan obrolan, mungkin kita jeda setumat dulu. Jadi Buhan Pian jangan kemana-mana, tetap di Pro 4
1: RRI Banjarmasin.
0: Bujur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: jangan kada ingat. Dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Kembali di Mabar Madihin Berhabar, masih bersama Fadil dan
2: Syahril.
1: Nah, jadi hari ini kita masih membahas tentang Semarak Kemerdekaan Indonesia. Kenapa kita masih membahas Semarak Kemerdekaan Indonesia?
2: Kenapa?
1: Karena segmen 1 tadi kita bahas itu. Masa segmen 2 langsung bahas yang lain?
2: Harus bersambung.
1: Harus bersambung.
2: Mungkin lain kisah.
1: Iya, artinya di kemerdekaannya kalau identik juga dengan pembacaan proklamasi.
2: Bujur benar.
1: Nah, untung bahalilah proklamasi dibacakan oleh presiden pertama kita. Bapak Soekarno.
2: Bujur.
1: Coba seandainya dibacakan Saharil.
2: Apa? Jadi pembadihin.
1: Jadi pembadihin, kita jadi baca proklamasi lagi.
2: Tapi nama membanggakan juga untuk tahun inilah.
1: Apa tuh?
2: Ada salah satu perwakilan paskibraka dari Banjarmasin.
1: Nggih.
2: Ya, Inyoman Haria Danu Rendra Dharma Mukti. Nah, panjang pengarannya.
1: Itu.
2: Jadi pengibar bendera di Istana Negara.
1: Nah, wajib kita mudah-mudahan dapat apresiasi juga lebih, apresiasi lebih dari pemerintah ya kalau lah.
2: Jujur benar.
1: Nah, karena membawa nama Kalimantan Selatan ya Allah.
2: Nggih.
1: Nah, itu bangga kita nih sebagai orang

0: pungli.
1: Iya.
0: Nah itu lawan.
1: Iya. Lebih ini telah.
0: Lawan sebuting.
1: Apa dah?
0: Merdeka yang paling utama bagi ulun.
1: Apa itu?
0: Kawin di tahun ini.
1: Oh, iya, merdeka benar ya.
0: Merdeka benar itu.
1: Itu kayaknya bagi ikam tuh ya.
0: Lah. Iya, makanya bagi ulun kalau ulun
1: tadi. Tapi ada juga nang senasib di luar sana nang masih jomblo ya kalau hendak kawin juga nyobohannya anak merdeka juga.
0: Iya.
1: Tapi menurut ulun mengarahnya merdeka itu bukan hanya skala nasional, skala daerah, tapi juga skala diri sendiri nih. Merdeka dengan apa namanya menyelesaikan segala macam persoalan di dirinya, merdeka dengan lingkungannya, merdeka dengan apa namanya apa dengan rasa sifat yang negatif di dirinya. Jadi kita harus
0: melawan itulah.
1: Melawan itu. Jadi kita ya paling tidak berjuang lah.
0: Yeah.
1: Sesuai dengan perjuangan pahlawan-pahlawan kita dulu merdeka, kita berjuang juga untuk memperbaiki diri sendiri.
0: Karena pahlawan bahari ya kalau berjuang dasar bujur karena mendingan diri sendiri lagi dah artinya.
1: Nah, untuk bangsa, untuk anak bangsa. Cucu.
0: Kada tahu lagi dah keluarga di rumah kayak apa kah? Bari bahasanya nih ya kalau yang penting karena demi keluarga, walaupun meninggalkan keluarga, tapi demi keluarga supaya anak cucu ini merasakan kemerdekaan, karena merasa dijajah. Ujur jadi pian dari bangai.
1: Nah jadi apa namanya tergantung standar merdekanya masing-masing.
0: Masing-masing.
1: Nah standar dari apa namanya mungkin siswa-siswa sekolah lah, lulus dengan nilai tinggi merdeka.
0: Merdeka. Nah, lulus bukan kuliah, lulus tepat waktu ya kalau
1: merdeka.
0: Merdeka.
1: Para anu apa namanya?
0: Guru.
1: Para guru.
0: Dinaikkan gajinya, merdeka. Diangkat P3 kah, diangkat PNS merdeka ya kalau. Nah,
1: mudah-mudahan kita merasakan kemerdekaan itu semuanya ya kalau.
0: Nah, amin.
1: Masyarakat nih kada lagi nang apa namanya?
0: Mengeluh ya kalau.
1: Mengeluh menderita segala macam. Nah, itu merdeka kita.
0: Karena kita harapan kita semua ya Indonesia nih kaya dan jaya ya kalau.
1: Nah, bujur benar.
0: Tapi lah kita nih berbicara masalah semarak kemerdekaan Indonesia nih ya kalau. Kita kada jauh-jauh juga kita berada di bulan Agustusnya kalau apa HUT hari jadi Provinsi Kalimantan Selatan.
1: Oh, bujur yang ke 76.
0: Bukan 76. Nah, mengangkat tema
1: nggih. Tugul Maharago
0: Begawi Laju
1: Banua Maju.
0: Nah,
1: ini perlu kita bahas nih.
0: Bajor.
1: Ini istilah apa namanya tema dari
0: mungkin Banjar benar
1: nih. Banjar benar nih.
0: Artinya kan kita Tugul, Tugul Maharago nih artinya kan Tugul ini orang Banjar tuh kan bujur-bujur.
1: Bahasa Indonesia bersungguh-sungguh.
0: Bersungguh-sungguh. Nah. Lawan konsisten ya kalau.
1: Nah, bujur.
0: Nah, Tugul Maharago artinya bujur-bujur nih merawat. Nah, Maharago ini kan merawat ya Allah.
1: Nah, bujur benar
0: merawat. Artinya bujur-bujur merawat Kalimantan Selatan nih.
1: Merawat budayanya.
0: Iya, pariwisatanya.
1: Merawat keharmonisasian sosialnya.
0: Iya, artinya kada hanya pemerintah nih nang merawat, tapi kita seberataan. Jadi kita seluruh aspek, seluruh lapisan masyarakat ini wajib Maharago Kalimantan Selatan ini.
1: Nah.
0: Jangan sampai mencoreng nama Kalimantan Selatan dengan berbuat-buat yang kriminal ya kalau itu kan termasuk menyupan itu. Artinya kan kada merawat dan kada menjaga nama Kalimantan Selatan ya kalau.
1: Dan juga membanggakan Indonesia juga.
0: Nah, bujur.
1: Kali kada dulu membanggakan diri kita sendiri ya kalau.
0: Bujur. Yang tadi merawat situs-situs budaya. Nah. Jangan sampai situs-situs budaya cagar-cagar budaya itu dibuang, dicoret-coret, dibuang sampah sembarangan di situ ya kalau.
1: Iya, bujur benar.
0: Nah,
1: ibarat apa namanya tugol tadi kalau.
0: Iya. Lawan hutan jangan tapi dilarap ya kalau.
1: Nah, bujur benar.
0: Nah, karena itu termasuk merawat.
1: Jangan juga dicucu-cucul ya.
0: Jangan dicucu-cucul apalagi beistilah lah.
1: Beistilah itu.
0: Timbul dan mencucu.
1: Kriminal deh itu.
0: Kriminal dan mencucu tadi itu kada cuman hutan nang gundul. Tapi imbasnya kepada seluruh masyarakat ya nang kabut asap ya.
1: Bujur benar.
0: Nah, itu.
1: Lalu nang kedua atau apa namanya
0: begawi
1: laju.
0: Wah, artinya hancap begawi nih.
1: Apalagi kan ini kan sudah zaman modern nih.
0: Digitalisasi sudah ya kalau.
1: Jadi
0: nang jurang revolusi industri 5.0 sudah.
1: Nah, jadi harus apa namanya menyesuaikan dengan zaman ya kalau.
0: Iya.
1: Baik itu dari segi masyarakatnya.
0: Begawi jangan lambat ya kalau mau kawa hari ini tuntung akan.
1: Nah, bujur benar.
0: Jangan sampai hari ini tuntung esok esok yang hanyar digawi ya kalau.
1: Artinya tuh jangan pangoler ya.
0: Bujur. Amun kau tuntung hari ini kenapa kada hari ini ya kalau dituntung akan.
1: Nah, bujur.
0: Nah itu ya kalau.
1: Tuntungannya begawi laju nih leh.
0: Iya, artinya kan tepat dan efisien.
1: Nah, bujur.
0: Nah, efisiensi lain lagi lah.
1: Efisiensi lain lagi.
0: Ah, itu bilang juga lawan Banua Maju.
1: Nah,
0: Banua Maju nih kan artinya bukan bemaju benuanya kada lah.
1: Iya,

0: Berjalan nih ada.
1: Tiba-tiba ke benua Eropa itu.
0: Benua anyar ke benua Eropa ngalih juga ya Allah.
1: Maju berjalan.
0: Berjalan artinya benua maju nih makin maju banget tuh ya Allah.
1: Makin modern makin fasilitasnya. Modern.
0: SDM-nya makin bagus.
1: Iya, apa UMKM-nya makin mendunia
0: ya Allah. SDA-nya makin terjaga.
1: Nah, kesehatan di daerah kita semakin sehat dan semakin apa namanya terjaga,
0: budayanya makin terjaga dan mendunia.
1: Nah, itu
0: regional.
1: Religiusnya
0: terjaga. Ya, karena di Kalimantan Selatan ini religius itu sungguh luar biasa Bang Sarah.
1: Nah, itu harus kita jaga.
0: Iya, dan yang paling penting moderasi beragama.
1: Nah itu kunci supaya benua kita maju ya.
0: Maju Allah. Toleransi dan itu paling penting ya Allah. Apapun agamanya, apapun sukunya ya Allah, wajib kita bersatu-satu karena kita nih Benika Tunggal Ika.
1: Nah, gitu. Jadi di sektor pariwisata kita
0: ya
1: harus kita majukan juga.
0: Bujur dan juga wisatanya kita jaga.
1: Bujur.
0: Kita perkenalkan. Kita bisa sosmed, kita perkenalkan. Kalimantan Selatan ini ada ini aja. Banyak. Dan Kalimantan Selatan ini kadang kalah dengan wisata-wisata lain. Bahkan bujur. Wisata luar gitu nah.
1: Bujur. Maka banyak sudah ini duta-duta, duta pariwisata,
0: betul. Nanang Galo,
1: Duta Sasirangan, berbagai macam menu sudah banyak untuk mengenalkan budaya kita sampai keluar gitu.
0: Bujur. Dan jangan sampai cuman kita aja yang tahu, tapi orang luar wajib tahu juga.
1: Nah, betul benar.
0: Kenapa pariwisata penting? Karena ketika pariwisata kita ini berjalan, ya Allah Bang, otomatis roda ekonomi kita ini berputar juga ya. Kalau UMKM-nya jalan, di pariwisata budayanya jalan juga.
1: Bujur benar.
0: Nah, jadi itu merdeka jadinya ya kalau.
1: Merdeka kita. Nah, mudah-mudahan ya kalau.
0: Mudah-mudahan.
1: Nah, jadi kita selaku anak muda nih ya Allah, sebagai penerus bangsa dan penerus generasi selanjutnya, jangan ibaratnya kita kan pengoler ya Allah, harus kita gencarkan lagi apapun yang kita bisa.
0: Iya.
1: Aku bisa di tujuh menulis misalnya gitu lah.
0: Tulis buku.
1: Tulis. Aku ketujuh menyanyi.
0: Tadi ya, anak aku tujuh menulis dia tulis buku jelas sekali ini buku tadi tulis tulisnya lah.
1: Tadi coret.
0: Coret lah.
1: Buku yang sudah ada di tulis coret
0: kan. Nah ya kalau jangan sampai jumlah itu artinya bujur-bujur kita bangga akan. Karena setiap manusia itu pasti ada kelebihannya ya Allah.
1: Iya,
0: ada kelebihannya.
1: Sesuai dengan apa namanya ada ulun ingat sebuting pepatah ya.
0: Apa tuh?
1: Nah, sekurus-kurusnya iwak pasti ada dagingnya.
0: Oh, sekurus-kurus iwak pasti ada dagingnya.
1: Nah, selamak-lamaknya iwak pasti ada tulangnya.
0: Bujur juga. Artinya apapun manusia ini pasti ada kurangnya ya Allah.
1: Iya.
0: Sepintar apapun manusia, sehebat apapun manusia pasti ada kurangnya.
1: Dan sekurang apapun manusia pasti ada lebihnya.
0: Nah, itu.
1: Nah, jadi kita bergerak, kita berjuang dan kita
0: kita bekerja bersama.
1: Bekerja bersama.
0: Merangkul semua. Nah, artinya kita bekerja sama untuk memajukan Kalimantan Selatan, memajukan Indonesia.
1: Iya, ya Allah. Bujur benar.
0: Kita merangkul semua, artinya merangkul semua. Ini kan pemimpin wajib merangkul kita semua nih ya Allah.
1: Nah, bujur benar itu.
0: Nah, itu. Nah, jadi jangan sampai ada perbedaan-perbedaan ya kalau
1: berbeda boleh.
0: Berbeda boleh.
1: Tapi tetap satu kita.
0: Dan kritik juga boleh.
1: Nah,
0: tapi dengan solusi ya kalau.
1: Iya, bujur banget.
0: Nah, artinya jangan yang cuma nang hancur-hancur fasilitas dan lain fasilitas umum ya kalau.
1: Bujur.
0: Nah, itu tadi kita ucapkan selamat merdeka dulu gesan.
1: Dirgahayu. Republik Indonesia yang
0: 81 dan dirgahayu juga gesan Provinsi Kalimantan Selatan yang ke-76.
1: Ada telepon.
0: Oh, ada telepon. Boleh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku sambil begawian monitor cuma umpat mengucapkan.
0: Nggih.
2: Pak Amrullah
0: banyakin. Nggih, siap.
2: Satu selamat ulang tahun proklamasi kemerdekaan RI lah.
0: Nggih.
2: Dan kita kota banyak provinsi Kalimantan Selatan.
0: Neng, jujur.
2: Tahun 2020. Kritik membangun atau lakukan perbaikan gitu ya untuk antum kalau itu memang dirasakan perlu perbaikan dan berikan yang terbaik untuk negara dan provinsi kita Kalimantan Selatan termasuk diri kita mudah-mudahan kita sukses juga sehat selalu yang umur murah rezeki amin. Itu aja terima.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bujur ya Pak Amrullah tadi artinya penting diri kita sehat juga. Nyaman bila sehat nih kan nyaman nih membantu ya kalau mal lanjutkan perjuangan perjuangan pahlawan-pahlawan kita nih.
1: Jujur, kita masyarakat kita hendak mengkritik-kritik yang membangun.
0: Jangan sampai kritik nih mencenderai, ya Allah, mencenderai konstitusi. Udah sebut jadi itu. Jangan sampai mencenderai karena apa yang kita gawi ini, misalnya kritiknya kan, ini kan zamannya digitalisasi ya kalau apa-apa kritik itu kan bisa jadi viral ya kalau lah. Nah itu dicontohkan oleh anak-anak kekanakan. Nah itu kan artinya membahayakan, misalnya memang kan ada solusinya. Makanya bila ada kritik harus ada solusinya.
1: Apalagi ini lah bilanya nang sedikit-sedikit nang pina melalain viral di sosial media nih ya kalau nang saking itu di canggih sudah zaman maju zaman modern
0: itu dia revolusi industri 5.0 sudah.
1: Nah jadi tinggal kita menyikapi kayak
0: apa. Dan wah ini ulun menghimbau jupang negasan kita seberataan baik itu ini terutama gesan orang tua bang lah. Bujur-bujur kita lihat apa yang kita lihat kadang wah ini AI ini luar biasa. Wah ini penipuan-penipuan menggunakan video-video AI kan, termasuk di pada ulun situ ada tertipu AI
1: karena AI nang bentuk muha gitu
0: bentuk
1: kan,
0: muha.
1: Kira nah, orang tuh AI sudah ya
0: kan? Iya bujur sampai hilang duit kan transfer duit dan lain-lain itu jadi itu harus hati-hati ya kalau lah.
1: Bujur benar. Semakin maju zaman juga para kriminal ini semakin maju juga nya benarnya.
0: Iya, dan ini kan ada pandang bulu.
1: Iya, jadi kita harus upgrade diri kita juga bahwa hal itu penipuan gitu.
0: Iya, jadi kita ucapkan bersama-sama Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81. Dan berdaulat, adil dan makmur.
1: Nah, bujur benar. Dan juga
0: kita ucapkan Dirgahayu Gagasan Provinsi Kalimantan Selatan yang ke-76.
1: Iya.
0: Togol Maharagu. Apa tadi? Bagawi Laju, Banua Maju.
1: Mantap.
0: Jadi karena waktu juga nang membatasi ya kalau. Jadi kita
1: tutup lawan Madihin.
0: Tutup.
1: Madihin.
0: Iya.

0: si suami. Merdeka para suami. Mudahan kau beristri lagi.
1: Itu kehendak pian bahaya tentunya.

Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habar Perompak pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

Kabar Pramod bersama Ulun Helda, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Samsudinor menginformasikan cuaca di wilayah Kalimantan Selatan pada Kamis 20 Agustus 2026. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca pada pagi hari, nah ini kondisi cuaca di wilayah Kalsel cerah-cerah aja hingga cerah berawan di sekitaran Bandara Samsudinor. Cuaca terpantau kabut asap. Ujar Rianita, prakiriawan BMKG Stasiun Meteorologi Samsudinor dalam informasi cuaca di Prosatu dari Banjarmasin memadahkan. Arah angin bertiup dari timur laut hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 20 km/jam. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 hingga 36 derajat Celcius dengan nilai kelembapan udara 43 hingga 94%. Gesan kondisi cuaca wilayah Kalsel secara umum diperkirakan cerah berawan jua. Sidenjo menerangkan informasi tinggi gelombang di perairan Banjarmasin diperkirakan 0,5 sampai 1,25 meter, sementara di perairan Tanah Laut, Tanah Bumbu, Lawan Jawa Kota Baru tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter, sehingga perlu diwaspadai juga gesan perahu nelayan, kapal tongkang, lawan jawa kapal feri terhadap gelombang tinggi yang dapat mencapai 2,5 meter di perairan Tanah Laut, Tanah Bumbu, Lawan Jawa Kota Baru. Informasi lebih lanjut dapat bubuhan pian akses melalui website cuaca.bmkg.go.id atau informasi BMKG di Instagram @cuacakalsel. Demikian kabar perempat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di kabar perempat pukul 11. Terima kasih dan salam budaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Promote FM, suara budaya Banjar, Dang Sanak Pro 4. Jumpa lagi dengan Ulun Helda yang menemani Dang Sanak Promote Sabarataan hingga pukul 15 nanti nih Dang Sanak. Kali ini di Dandaman Banua hingga pukul 11 dengan sajian lagu-lagu Banjar yang menarik dan informasi-informasi kuliner menarik nih. Kita mau kulineran ke mana nih hari ini Dang Sanak Pro 4? Tunggu ibu buhan pian Sabarataan, tentunya di Pro 4 di 87,7 lawan juga di 105,9 MHz. Di Promote FM, suara budaya Banjar.

0: berdiri. The Republic of Indonesia has been proclaimed.
1: Dulu, para pahlawan berjuang dengan bambu runcing dan semangat yang tidak pernah padam. Hari ini, perjuangan kita berbeda. Belajar dengan sungguh-sungguh dan berprestasi, serta berkarya dengan kreativitas.

Jadilah generasi yang berani bermimpi, berani mencoba, dan berani menjadi bagian dari perubahan. Karena masa depan Indonesia ada di tangan generasi hari ini. Indonesia Merdeka, Indonesia Berkarya, Indonesia Jaya. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: pagi Republik Indonesia telah berdiri. The Republic of Indonesia has been proclaimed.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Selamat FM, suara budaya Banjar dan Sanak Perompat. Ya, dan Sanak Perompat masih di Dandaman Banua. Masih bersama Lon Helda tentunya dengan sajian lagu-lagu Banjar menarik dan informasi kuliner menarik nih dan sama. Ya, dan Sanak ternyata nih. Nah, ternyata Indonesia ini punya keju tradisional yaitu Dali Nihorbo dari Tapanuli dan juga Dangke dari Endrekang nih dan sama. Ya, ada Dali Nihorbo dan Dangke, ini keju tradisional dari Tapanuli dan juga Endrekang. Dali Nihorbo nih, keju ini yang kadang ini disebut juga Bagot Nihorbo, berasal dari Tapanuli, Sumatera Utara. Ini terbuat dari susu kerbau dan menggunakan air perasan daun pepaya atau air perasan nanas untuk proses penggumpalannya nih dan sama. Keju ini biasanya dinikmati secara langsung atau ini disantap bersama arsik, yaitu masakan ikan berbumbu khas masyarakat Batak Toba. Nah, sedangkan Dangke nih dan sama, ini keju ini berasal dari Endrekang, Sulawesi Selatan nih. Berwarna putih, kekuningan, dan aslinya berbahan susu kerbau. Kendati sekarang juga banyak dibuat dari susu sapi nih. Bahan penggumpalan yang digunakan untuk mengentalkan susu ini adalah getah buah pepaya atau daun pepaya. Konon nih, keju ini sudah ada pada tahun 1905 nih, dan sana. Ya, ternyata Indonesia juga punya keju tradisional ya, dan sana perompak tidak kalah juga kita nih dari daerah-daerah luar tentunya. Masih banyak lagi nih macam-macam kuliner khas kita yang ada di Nusantara, ternyata sangat-sangat luar biasa dan sangat kaya juga nih dan sana. Patut kita untuk mengetahui dan mungkin juga mencobanya nih pada saat kita berkunjung ke daerah-daerah tersebut nih dan sana. Tetap bersama kami tentunya di Promote FM, suara budaya Banjar.

objek wisata yang memiliki khasanah budaya masyarakat Banjar yang tinggal pada pinggiran sungai berupa lanting masih dapat kita jumpai di Mantuil, Banjarmasin Selatan, Kalimantan Selatan. Dalam bahasa Banjar, warung terapung disebut warung lanting atau pelantingan. Di ujung Pulau Bromo, saat ini terdapat beberapa warung lanting yang berjejer. Biasanya, pengunjung yang naik kelotok ke Pulau Bromo bisa singgah di warung lanting. Kalau jalan kaki dari jembatan Antasan Bromo, kita menyusuri titian kayu yang lumayan jauh untuk sampai ke warung lanting yang berada di ujung pulau. Warung lanting yang berada di ujung Pulau Bromo Mantuil ini, panoramanya sangat bagus dan indah. Pengunjung bisa membeli makanan dan minuman, kemudian bersantai di pinggir sungai yang luas, sambil menikmati matahari terbenam di ujung pulau.

Keju tradisional ya, dong. Sanak Pro 4 dari yang ada di Indonesia tentunya. Sekarang ini dan Sanak Pro 4, macam-macam jenis tempe di Indonesia yang dibuat selain dari kedelai. Siapa nih yang mungkin baru tahu? Belum baru tahu juga nih, ternyata banyak ya jenis tempe-tempe yang ada di Indonesia nih. Dan Sanak apa aja nih? Tentunya selama ini kita kan kenalnya tempe ya dari kedelai nih. Ternyata nih Indonesia banyak saudara-saudara tempe lainnya. Apa aja nih saudara-saudara tempe lainnya nih dong sana? Tentu yang pertama nih, mulai dari tempe melanding atau lamtoro nih. Terbuat dari biji lamtoro, sekilas ini terlihat aneh nih dong sana. Tapi jangan salah nih bubuhan pian. Rasanya ini gurih dan teksturnya nih empuk setelah dimasak. Nah, setelah itu ada juga tempe bungkil atau kacang tanah nih. Makanan tradisional khas Malang, Jawa Timur. Ini terbuat dari ampas pengolahan kacang yang dipermentasi dengan ragi khusus. Setelah itu ada tempe benguk atau kacang korok nih. Berbahan dasar velvet bean atau kacang koro. Warnanya ini sedikit gelap nih dang sana. Teksturnya agak kasar jar. Habis itu aromanya ini lebih tajam dibandingkan tempe kedelai. Setelah itu ada tempe kacang hijau. Nah, selain kedelai, ternyata kacang hijau juga bisa dibuat dari tempe nih. Tempe juga bisa dibuat dari kacang hijau. Rasanya ini gurih dengan sedikit aroma kacang yang lembut tentunya. Cocok digoreng, garing, atau untuk lauk makanan. Bisa juga nih rasanya. Dan berikutnya nih ada tempe bongkrek nih atau ampas kelapa. Dibuat dari ampas kelapa atau bungkil kelapa. Ini harus diproduksi secara hati-hati karena nih rasanya dapat terkontaminasi bakteri Buchholderia gladioli nih yang berbahaya. Jadi buatnya juga harus teliti, ini harus hati-hati ini dong sana. Tadi itu ada tempe gembus atau ampas tahu. Makanan tradisional yang terbuat dari ampas tahu, ini tempe ini populer dan digemari masyarakat Jawa Tengah dan juga Jawa Timur dan memiliki kandungan serat yang lebih tinggi dibandingkan tempe kedelai ternyata nih nang sana. Ya nang sana. Mulai dari lamtoro, kacang koro, kacang hijau, ampas tahu sampai bungkil kacang tanah. Ini ternyata bisa diolah menjadi tempe dengan karakter yang berbeda-beda nih. Ada yang teksturnya lebih padat, rasa khas sampai yang memiliki aroma berbeda dari tempe kedelai pada umumnya. Ini bukti nih dong Sanak Pro 4 kalau kreativitas pangan tradisional Indonesia ini memang kada ada habisnya nih. Luar biasa nih dong Sanak. Tapi ada satu yang perlu diperhatikan juga nih. Seperti tempe bongkrek ini harus dibuat dengan proses yang sangat aman dan terkontrol karena bisa beresiko menghasilkan racun berbahaya jika terkontaminasi. Nah, tentunya nih dong Sanak Pro 4. Kalau dari semua jenis tempe ini, mungkin Dang Sanak Pro 4 lebih penasaran untuk mencoba tempe yang mana nih? Atau Dang Sanak Pro 4 sudah mencoba semuanya nih? Atau di antara semua tempe-tempe ini ada tempe yang paling Dang Sanak Pro 4 suka nih? Apa aja nih? Yang pastinya makanan-makanan tradisional khas Indonesia ternyata sangat-sangat kaya nih Dang Sanak. Masih dengan sajian lagu-lagu Banjar yang menarik, tetap bersama kami ini di Pro 4 FM, Suara Budaya Banjar.

0: Di tengah perkembangan zaman saat ini, pilihan makanan semakin beragam. Jajanan modern dengan tampilan menarik dan praktis kini semakin diminati. Namun, di balik kemudahan itu, jajanan tradisional perlahan mulai terlupakan. Padahal, setiap kue dan hidangan tradisional menyimpan nilai budaya, sejarah, dan juga kearifan lokal. Jajanan tradisional bukan sekedar makanan. Ia adalah warisan yang mencerminkan identitas dan kekayaan budaya bangsa. Sudah saatnya kita kembali memberi perhatian dengan mengenal, mencicipi, dan melestarikan jajanan tradisional dalam kehidupan sehari-hari. Mari bijak dalam memilih. Nikmati jajanan modern tanpa melupakan warisan tradisional, karena melestarikan budaya dapat dimulai dari hal sederhana.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

FM Suara Budaya Banjar dan Sanang Perempat masih dengan sajian lagu-lagu Banjar nih hingga pukul 11 nanti menjelang kabar perempat pukul 11 nih dan Sanang Perempat masih bersama Unhelda tentunya masih setia menemani dan Sanang Perempat hari ini dengan sajian lagu-lagu Nusantara dan lagu-lagu Banjar menarik. Kali ini nih dan Sanang Perempat kita menjelang kabar perempat pukul 11 ya, masih ditemani dengan sajian lagu Banjar, tetap bersama kami di Perempat FM Suara Budaya Banjar. Let's go!

Kabar berompet bersama Ulun Helda, perlindungan pekerja menjadi sorotan pemerintah Kota Banjarmasin di tengah dinamika dunia usaha lawan jua ketenaga kerjaan. Pemerintah mendorong pelaku usaha memperluas kepesertaan jaminan sosial agar pekerja mendapat perlindungan yang lebih kuat. Hal ini mengemuka dalam kegiatan ngopi bareng wali kota dengan pengusaha di Banjarmasin yang digelar di salah satu hotel pada hari Rabu semalam. Kegiatan yang ini dibuka langsung oleh wali kota Banjarmasin HM Yamin HR yang menjadi forum dialog antara pemerintah, pengusaha, lawan juga pemangku kepentingan ketenaga kerjaan. Yamin menilai komunikasi langsung dengan pelaku usaha ini penting gasan memetakan persoalan ketenaga kerjaan sekaligus mencari solusi yang dapat diterapkan bersama. Ini bukan sekedar silaturahmi, Bubuhan Sidin hendak mendengar langsung nang kaya apa persoalan-persoalan nang dihadapi dunia usaha sekaligus mencari langkah bersama agar perlindungan pekerja semakin baik. Pemko Banjarmasin menegaskan penguatan perlindungan pekerja kada bisa hanya mengandalkan pemerintah. Kolaborasi lawan pengusaha, lawan juga BPJS ketenaga kerjaan menjadi kunci agar semakin banyak pekerja masuk dalam sistem jaminan sosial. Kita berharap kolaborasi pemerintah, dunia usaha, lawan juga BPJS ketenaga kerjaan ini kada berhenti di forum dialog saja, tetapi melahirkan langkah nyata. Gasan memperluas kepesertaan, lawan juga menciptakan ekosistem kerja yang aman serta produktif. Dalam angin itu, wali kota juga menyerahkan secara simbolis bantuan klaim BPJS ketenaga kerjaan serta pengukuhan perisai penggerak jaminan sosial Indonesia Kota Banjarmasin. Pengukuhan perisai dinilai menjadi bagian yang penting dalam upaya memperluas akses masyarakat terhadap program jaminan sosial tenaga kerja, khususnya pekerja yang belum terlindungi. Kegiatan itu turut menghadirkan Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan RI sebagai keynote speaker. Selain itu, peserta mendapat materi mengenai pemanfaatan aplikasi Career Hub Siap Kerja, gasan mendukung akses informasi lawan jua layanan ketenaga kerjaan. Demikian kabar perompet pukul 11 waktu Indonesia Tengah, Ulun Helda. Kita jumpa lagi di kabar perompet pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih dan salam budaya.

0: Aduh, mau usaha UMKM apa ya? Bingung mikirnya. Dimulai dari mana ya?
1: Coba deh dengerin Pro 4. Mereka tuh punya program acara namanya Ruang UMKM. Di sana ada inspirasi usaha, info perizinan juga ada, sama ada cerita dari para pelaku UMKM.
0: Wah, berarti bisa dong. Aku dapat ide keren, tapi tanpa bikin kantong bolong. Mantap nih.
1: Jangan ketinggalan Ruang UMKM. Setiap Senin sampai Rabu, pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya

0: berdiri. The Republic of Indonesia has been proclaimed.
1: Dulu, para pahlawan berjuang dengan bambu runcing dan semangat yang tidak pernah padam. Hari ini, perjuangan kita berbeda. Belajar dengan sungguh-sungguh dan berprestasi, serta berkarya dengan kreativitas.

Jadilah generasi yang berani bermimpi, berani mencoba, dan berani menjadi bagian dari perubahan. Karena masa depan Indonesia ada di tangan generasi hari ini. Indonesia Merdeka, Indonesia Berkarya, Indonesia Jaya. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Indonesia telah berdiri. The Republic of Indonesia has been proclaimed.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Prompat FM, suara budaya Banjar, dan sana Prompat. Kita jumpa lagi di ruang UMKM edisi hari ini, dan sana edisi hari Kamis nih. Tepatnya di 20 Agustus 2026 ya, dan sana Prompat menemani biasa beratan dengan sajian lagu-lagu Banjar yang menarik dan informasi-informasi menarik mengenai UMKM-UMKM kita nih, dan sana Prompat. Hingga pukul 12 nanti tentunya masih bersama Ulun Helda di 87,7 dan 105,9 MHz di Prompat FM, suara budaya Banjar.

0: merupakan salah satu penggerak utama perekonomian masyarakat. Dari usaha kuliner, kerajinan, hingga jasa, UMKM berperan besar dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan. Dukungan kita sangat berarti. Mulailah dari hal sederhana, seperti membeli produk lokal, merekomendasikan usaha teman, hingga memberikan ulasan positif di media sosial. Bagi para pelaku UMKM, teruslah berinovasi, jaga kualitas produk, dan manfaatkan teknologi untuk memperluas pasar. Bersama UMKM, kita bangun ekonomi yang lebih kuat dan mandiri.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Promote FM, suara budaya Banjar dan Sanak Pro 4. Ya, dan Sanak Pro 4, usaha, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM ini perlu semakin memperhatikan keamanan atau kualitas serta kelengkapan informasi pada produk yang dipasarkan. Salah satu langkah sederhana nih dan Sanak yang dapat diterapkan adalah prinsip klik, yakni kemasan, label, izin edar dan kadaluarsa. Hal tersebut ini tentunya nih dibahas nih pada kemarin ya, program UMKM nih di Pro 4 nih, Nang Sanang Pro 4. Gimana dikatakan nih Nang Sana, pemahaman terhadap prinsip klik penting ini agar pelaku usaha mampu memberikan jaminan keamanan sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen nih. Di mana dijelaskan juga bahwa kemasan bukan hanya berfungsi sebagai pembungkus, tetapi juga berperan dalam menjaga keamanan produk. Pelaku usaha juga perlu memastikan nih kemasan tidak penyok, robek, bocor, berkarat, menggelembung maupun mengalami kerusakan pada bagian segel. Untuk produk pangan, bahan kemasan juga harus aman digunakan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku. Kondisi kemasan yang baik nih Nang Sanak dapat membantu melindungi produk dari kerusakan serta potensi kontaminasi selama penyimpanan dan distribusi. Selain kemasan, label ini menjadi bagian penting juga nih yang perlu diperhatikan pelaku UMKM. Melalui label, konsumen dapat memperoleh informasi mengenai nama atau jenis produk, merek, komposisi, berat bersih, keterangan produsen, keterangan halal, tanggal dan kode produksi kadaluarsa serta nomor izin edar. Label ini bukan hanya sebagai identitas produk nih, tetapi ini juga memberi informasi yang dibutuhkan konsumen nih agar dapat memilih produk sesuai dengan yang diharapkan serta aman untuk dikonsumsi. Informasi yang lengkap dan jelas pada kemasan ini Nang Sanak dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat juga nih terhadap produk UMKM-nya. Kejelasan informasi ini juga membantu konsumen juga nih dengan menentukan pilihan yang sesuai keperluan dan juga memastikan produk yang dibeli memenuhi ketentuan keamanan. Aspek lainnya ada juga nih Nang Sanak yang tentunya yang kadang kalah penting, namun kita akan dengarkan dulu yang berikut ini. Tetap bersama kami di Promote FM, suara budaya Banjar.

0: ketika misalnya laki-laki kalau orang jadi 15 nah, karena jangan banyak-banyak dari 7 bulan aja.
1: Dalam budaya Banjar, transaksi jual-beli bukan sekadar soal barang dan uang. Ada dua kata yang sangat penting, tukar dan jual. Ketika penjual menyebut harga, pembeli akan membayar dan menjawab dengan tukarlah, yang berarti lebih dari sekedar pertukaran barang. Ini adalah simbol kebersamaan dan saling menghormati dalam masyarakat Banjar. Tukar mencerminkan semangat gotong royong, di mana kedua pihak bernegosiasi dengan adil. Semangat ini menjadi hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan. Sedangkan jual bukan hanya soal mencari keuntungan, tetapi juga tentang kejujuran dan integritas penjual dalam memberikan informasi dan menjaga kualitas barang. Tukar dan jual bukan sekedar kata, tapi sebuah tradisi orang Banjar dengan nilai sosial yang terkandung dalam setiap transaksi. Masyarakat Banjar percaya bahwa jual-beli harus mempererat hubungan, bukan sekedar urusan ekonomi.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

Suara Budaya Banjar Dang Sanak Pro 4. Dimana ini Dang Sanak Pro 4 tentunya nih yang namanya klik jadi panduan UMKM jaga keamanan produknya ya tadi. Dimana nih untuk produk pangan, bahan kemasan juga harus aman digunakan dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Kondisi kemasan yang baik ini dapat membantu melindungi produk dari kerusakan, potensi kontaminasi selama penyimpanan, distribusi, dan selain kemasan, label menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan pelaku UMKM nih. Melalui label, konsumen dapat memperoleh informasi bagaimana informasinya nih Dang Sanak mengenai nama atau juga jenis produk, merek komposisi, berat bersih, keterangan produsen, keterangan halal, tanggal dan kode produksi, kadaluarsa serta nomor izin edar. Di mana informasi yang lengkap dan jelas pada kemasan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk UMKM. Dan kejelasan informasi juga dapat membantu konsumen nih untuk menentukan pilihan yang sesuai dengan keperluan dan memastikan produk yang ditukar nih memenuhi ketentuan yang aman nih Dang Sanak. Di mana aspek lain tidak kalah penting yaitu izin edar sebagai bentuk legalitas produk bagi pelaku usaha. Pemenuhan legalitas menjadi bagian dari upaya memberikan jaminan keamanan dan kepastian pada konsumen nih Dang Sanak. Dan para pelaku UMKM ini harus memahami bagaimana izin edar yang sesuai dengan jenis dan karakter karakteristik produk nih. Jangan sampai nih Dang Sanak produk yang sudah dipasarkan luas ini tetapi aspek

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

0: Suara Budaya Banjar. Habis perempat pukul 12 waktu Indonesia Tengah.
1: Kabar promot bersama Ulun Helda, Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru mengambil langkah cepat menyikapi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutlan yang menyelimuti sejumlah wilayah. Melalui surat edaran tertanggal 19 Agustus 2026, satuan pendidikan yang terdampak kabut asap diperbolehkan memulai kegiatan pembelajaran secara situasional pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kebijakan yang ini diterapkan sebagai upaya mengantisipasi dampak kabut asap terhadap kesehatan peserta didik. Sekretaris Dinas Pendidikan Banjarbaru, Lilis Mariati, memadahkan keputusan yang ini diambil imba pihak menggelar rapat lawan juga menerima laporan dari sejumlah sekolah yang terdampak kabut asap. Menurut Sidin, kondisi kabut asap yang ini cukup parah, terutama di wilayah Kecamatan Liang Anggang hingga Landasan Ulin. Jadi, gagasan usulan surat edaran yang ini, gagasan kekanakan sekolah, jam belajarnya pukul 9, kemudian gagasan guru, hubungannya harus sudah ada di sekolah sebelum murid masuk. Dalam surat edaran itu, waktu berakhir kegiatan pembelajaran juga diatur gagasan jenjang PAUD berakhir pukul 11.30 waktu Indonesia Tengah, SD pukul 14 waktu Indonesia Tengah, sedangkan SMP hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Sementara itu, tenaga pendidik tetap melaksanakan tugas sesuai jam kerja yang berlaku. Dinas Pendidikan juga meminta sekolah menyesuaikan kegiatan pembelajaran yang biasanya dilakukan di luar ruangan dengan kondisi kabut asap. Langkah ini diharapkan dapat menjaga kesehatan siswa sekaligus memastikan proses pembelajaran tetap berlangsung di tengah kondisi karhutlan yang masih terjadi di sejumlah wilayah Banjarbaru. Demikian kabar perempat pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di kabar perempat pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: berdiri. The Republic of Indonesia has been proclaimed.
1: Dulu, para pahlawan berjuang dengan bambu runcing dan semangat yang tidak pernah padam. Hari ini, perjuangan kita berbeda. Belajar dengan sungguh-sungguh dan berprestasi, serta berkarya dengan kreativitas.

Jadilah generasi yang berani bermimpi, berani mencoba, dan berani menjadi bagian dari perubahan. Karena masa depan Indonesia ada di tangan generasi hari ini. Indonesia Merdeka, Indonesia Berkarya, Indonesia Jaya. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: lagi Republik Indonesia telah berdiri. The Republic of Indonesia has been proclaimed.
1: Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Suara Budaya Banjar.
1: Suara Budaya Banjar dan Sanak Prompat tepat jam 12.29 menit waktu Indonesia Tengah, saat yang berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya. Khususnya Sanak Prompat, kaum muslimin dan muslimah, selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Semoga ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janjinya.
1: Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencatat segala hasanat atau kebaikan dan sayiat atau kejahatan, kemudian menjelaskan keduanya, maka barang siapa yang berniat akan melakukan kebaikan lalu dikerjakannya, maka akan dicatat untuknya 10 hasanat, mungkin ditambah hingga 700 kali lipat atau lebih dari itu. Dan apabila ia berniat akan melakukan sayiat atau kejahatan lalu tidak dikerjakannya, maka Allah mencatat baginya 1 hasanat, dan jika niat itu dilaksanakannya, maka ditulis baginya 1 sayiat. Riwayat Bukhari Muslim.

jangan kada ingat. Dangar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya

perjalanan hidup, kita tidak hanya butuh teman untuk berbagi tawa, tetapi juga teman yang mengingatkan kita kepada Allah. Teman seperti itu adalah harta yang tak ternilai. Mereka yang mengajak kita sholat tepat waktu, mengingatkan kita untuk bersyukur, atau sekedar menasehati dengan lembut ketika kita lalai, adalah sahabat yang menyejukkan hati. Bersamanya, kita merasa lebih dekat pada kebaikan, dan langkah kita menjadi lebih ringan menuju ridhonya. Teman yang baik bukan hanya teman dunia, tapi juga teman akhirat. Jadi, pilihlah teman yang membawa kita pada cahaya iman, yang menumbuhkan kesabaran, keikhlasan, dan kebahagiaan hati. Karena hidup ini indah, ketika kita berjalan bersama mereka yang menuntun kita tetap di jalannya.

0: Sadarkah kita, budaya itu sebenarnya tidak jauh dari keseharian kita. Saat kita menyapa orang yang lebih tua dengan sopan, itu budaya. Saat tangan ringan membantu tetangga tanpa diminta, itu juga budaya. Budaya bukan cuma tentang pakaian adat atau upacara besar. Budaya hidup dalam cara kita berbicara, bersikap, dan menghargai sesama. Di tengah cepatnya zaman, kadang kita lupa bahwa kebiasaan kecil yang diwariskan orang tua, itulah jati diri kita. Jadi hari ini, mari jaga budaya dengan cara paling sederhana. Tetap ramah, tetap peduli, dan tetap ingat dari mana kita berasal. Karena budaya bukan untuk dikenang saja, tapi dijalani setiap hari.
1: Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

bersama Ulun Helda, kinerja perusahaan umum daerah pengelolaan air minum, pengelolaan air limbah domestik, Perumda PALD Banjarmasin sepanjang 2026 mulai dievaluasi. Hal ini mengemukakan dalam ekspos laporan triwulan 2 tahun 2026 Perumda PALD Banjarmasin di hadapan Wali Kota Banjarmasin, HM Yamina HR. Ekspos nang itu menjadi momentum gasan mengukur sejauh mana perusahaan daerah nang itu menjalankan tugasnya, terutama dalam memberikan pelayanan pengelolaan air limbah domestik sekaligus mendukung kebersihan lingkungan di Kota Banjarmasin. Evaluasi nang ini menjadi bagian penting gasan melihat sejauh mana kinerja yang sudah berjalan. Pengelolaan air limbah dinilai menjadi keperluan penting di tengah pertumbuhan aktivitas perkotaan, karena Perumda PLD tidak hanya dituntut menjaga kinerja perusahaan, tetapi juga memastikan layanan yang diberikan bujur-bujur dirasakan masyarakat. Dalam eksposening itu, berbagai capaian selama periode triwulan kedua juga menjadi bahan evaluasi. Kinerja yang telah berjalan baik dipertahankan, sementara sejumlah aspek yang masih memiliki kekurangan didorong untuk segera diperbaiki. Dan terpenting, kada hanya capaian perusahaan, tetapi nang kaya apa pelayanan kepada masyarakat. Hasil evaluasi triwulan kedua nang ini sejauhnya diharapkan menjadi pijakan gasan Perumda PLD untuk memperkuat kinerja pada periode berikutnya. Peningkatan kualitas pelayanan juga menjadi salah satu fokus agar pengelolaan air limbah dapat berkontribusi lebih besar lagi terhadap kebersihan dan juga kesehatan lingkungan di Kota Banjarmasin. Demikian Habar Perempat pukul 13 waktu Indonesia Tengah, Ulun Helda. Kita jumpa lagi di Habar Perempat pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Pro 4 FM, suara budaya Banjar dan Sanak Pro 4. Tiada Sanak Pro 4, betahuan pulang nih. Masih lon-lon Helda yang masih setiap ngawani pian seberataan hingga pukul 15 nanti. Kali ini di Pusparagam Nusantara edisi hari ini dan Sanak hari Kamis di 20 Agustus 2026. Hingga pukul 14 nanti dan Sanak Pro 4 dengan sajian lagu-lagu se-Nusantara dan informasi-informasi mengenai tradisi dan budaya yang unik tentunya yang ada di Nusantara nih. Dan gak sanak-sanak perempat, dimana saja berada, tetap setia, tetap bersama kami di sini di 87,7 dan 105,9 MHz di Perempat FM, Suara Budaya Banjar.

0: Indonesia telah berdiri. The Republic of Indonesia has been proclaimed.
1: Dulu, para pahlawan berjuang dengan bambu runcing dan semangat yang tidak pernah padam. Hari ini, perjuangan kita berbeda. Belajar dengan sungguh-sungguh dan berprestasi, serta berkarya dengan kreativitas.

Jadilah generasi yang berani bermimpi, berani mencoba, dan berani menjadi bagian dari perubahan. Karena masa depan Indonesia ada di tangan generasi hari ini. Indonesia Merdeka, Indonesia Berkarya, Indonesia Jaya. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: saat ini Republik Indonesia telah berdiri. The Republic of Indonesia has been proclaimed.
1: Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Suara Budaya Banjar dan Sanak Pro 4. Ya, Sanak Pro 4 masih di Pusparagam Nusantara. Di siang hari ini masih bersama Ulun Helda yang masih setia menemani pian sebarataan tentunya nih di ruang dengar Sanak Pro 4 dimana saja berada. Ya, Sanak. Ya, Sanak Pro 4, tradisi lisan ini merupakan kekayaan budaya Indonesia nih. Tradisi lisan adalah pesan yang disampaikan dari satu generasi ke generasi berikutnya secara turun-temurun. Dan tradisi lisan ini disampaikan secara tutur atau ucapan melalui pidato, pantun, nyanyian atau lagu, cerita rakyat, nasihat, dan juga balai dari Dang Sanak. Sejumlah daerah ini memiliki tradisi lisannya masing-masing. Kita mulai nih dari Aceh nih, dari paling ujung dulu ya, Dang Sanak Pro 4. Ada Pugahaba dari Aceh. Pugahaba inilah bentuk kesenian sastra atau tradisi lisan dari daerah Blangpide, Provinsi Aceh. Di mana tradisi Pugahaba yang telah berkembang nih sejak 100 tahun yang lalu. Wah, sudah lama nih Dang Sanak Pro 4. Ini dimainkan oleh seorang pemain dengan menggunakan pelepah kelapa yang dibalut tikar pandan nih. Dalam bercerita, pemain Pugahaba ini membawakan cerita sesuai lakonnya. Terutama ini dalam hal suara, mimik muka, dan juga gerak nih. Ada macam-macam cerita nih Dang Sanak yang ditampilkan. Salah satunya yaitu cerita Dang Deria yang sangat populer di masyarakat Aceh. Dang Deria ini adalah sebuah cerita tradisional secara bertutur yang menceritakan tentang penguasa yang perkasa yang menaungi dan juga melayani rakyatnya dengan baik.

0: Kadang kita berpikir, menjaga budaya itu harus dengan cara besar, harus jadi ahli, harus tampil di panggung, padahal tidak selalu begitu. Datang ke acara adat, nonton pertunjukan seni, atau sekedar memakai produk lokal, itu adalah juga bentuk cinta kita pada budaya. Hal kecil memang, tapi dari hal kecil itulah budaya tetap hidup dan dikenal. Karena budaya bukan hanya warisan masa lalu, tapi juga cerita yang kita lanjutkan hari ini. Mari kita mulai dari langkah sederhana, karena aksi kecil kita punya arti besar untuk masa depan budaya kita. Cintai budaya, mulai dari langkah sederhana.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Sadarkah kita, budaya itu sebenarnya tidak jauh dari keseharian kita. Saat kita menyapa orang yang lebih tua dengan sopan, itu budaya. Saat tangan ringan membantu tetangga tanpa diminta, itu juga budaya. Budaya bukan cuma tentang pakaian adat atau upacara besar. Budaya hidup dalam cara kita berbicara, bersikap, dan menghargai sesama. Di tengah cepatnya zaman, kadang kita lupa bahwa kebiasaan kecil yang diwariskan orang tua, itulah jati diri kita. Jadi hari ini, mari jaga budaya dengan cara paling sederhana. Tetap ramah, tetap peduli, dan tetap ingat dari mana kita berasal. Karena budaya bukan untuk dikenang saja, tapi dijalani setiap hari.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

0: dunia yang penuh perbedaan, kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai.
1: Makasih, Pak.
0: Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini, dari hal sederhana, dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.
2: Pernah nggak kamu pas di perempatan lampu merah dan harus buru-buru terus tancap gas sebelum lampu hijau berubah? Di depan ada ibu-ibu.
3: Lampu sen kiri belok ke kanan. Siapa yang pernah?
4: Astaga, ayo.
5: Kamu
4: bisa bergamat kah bersepeda motor tuh?
5: Saya harus buru-buru ya, mampu.
3: Ini kisah nyata, orangnya masih ada.
6: Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas untuk keselamatan bersama. Dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas.

0: Suara Budaya Banjar. Habar Perempat pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Habar Perempat bersama Un Helda, musim kemarau mulai menunjukkan dampaknya di Kota Banjarmasin. Dalam periode 15 Juli hingga 17 Agustus 2026 tercatat ada 27 kejadian kebakaran lahan dengan total luasan lahan yang terbakar mencapai 2.828 hektar. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, memadahkan sebagian kebakaran bermula dari aktivitas sederhana masyarakat yang kemudian tidak terkendali. Kondisi kemarau mengolah api lebih mudah menjalar lawan jumlah luas ke area sekitarnya. Banyak yang berawal dari pembakaran sampah kemudian merembet ke semak belukar di sekitarnya. Dari 27 kejadian yang itu, Banjarmasin Selatan menjadi wilayah dengan kasus terbanyak, yakni 9 kejadian. Selanjutnya Banjarmasin Tengah 5 kejadian, Banjarmasin Timur 3 kejadian, dan Banjarmasin Barat 2 kejadian. BPBD mengingatkan masyarakat kada menganggap sepele aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama saat kondisi lahan lawan vegetasi mengering akibat kemarau. Pemkab Banjarmasin sebelumnya juga telah menerbitkan surat edaran Wali Kota Banjarmasin. Dalam surat edaran yang itu, masyarakat diimbau kada membuka lahan dengan cara dibakar, kada membakar sampah sembarangan, serta kada membuang puntung rokok di tempat yang berpotensi memicu kebakaran. Selain itu, masyarakat diminta memperkuat kepedulian lingkungan melalui gotong royong dan menjaga area sekitar agar tidak menjadi sumber bahan bakar api. Husni juga menegaskan kewaspadaan masyarakat menjadi salah satu kunci gasan mencegah kebakaran meluas. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila menemukan titik api atau kepulan asap di lingkungan sekitar. Kalau melihat asap atau api, segera laporkan, jangan menunggu api membesar. Masyarakat juga bisa menghubungi call center 112 agar segera ditindaklanjuti. Sebelumnya BPBD Kota Banjarmasin juga turun langsung membagikan masker kepada masyarakat yang tetap beraktivitas di jalan. Pembagian masker menyasar warga yang dinilai rentan terpapar asap.

0: jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Perompat FM, suara budaya Banjar. Sanang perompat, saatnya kita mengikuti siaran berjaringan suara budaya Nusantara untuk edisi hari ini, hari Kamis 20 Agustus 2026. Dengan pengisi dari RRI Paul dan juga RRI Jakarta dengan tema pada siang hari ini pakem penggunaan baju adat Kaili. Nah, senang perompa, selamat mengikuti dan terima kasih.
2: Yogyakarta, selamat mengikuti.

0: tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, terima kasih masih bersama kami di 92,8 Perompak Suara Budaya Jakarta. Seperti biasa Bang Po, ya nggak kita robah-robah lagi nih Bang Po. Kami bakal ajak Abang Po keliling Indonesia setiap pukul 13 atau pukul 1 siang dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Nah kali ini kita bakal jalan-jalan ke Palu. Di sana sudah ada rekan saya Kak Ratu Balkis. Ayo mau sapa yang ada di Palu dulu, tapi jangan ayo yang di Palu ya. Halo, selamat siang.
2: Halo, hai, selamat siang.
1: Assalamualaikum, kabar baik.
2: Mbak Nova, apa kabar?
1: Kabar baik dan tetap cantik tentunya.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Masih tetap cantik.
1: Ah, harus
2: siang-siang ini loh.
1: Oh iya dong. Kak Balkis, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, baik-baik, sehat-sehat. Agak panas banget.
1: Sama lah ya, kayaknya rata di Indonesia ya.
2: Iya.
1: Yang penting hati kita jangan panas ya Kak ya.
2: Betul. Kita selalu diberikan keberkahan karena kita bekerja di tempat yang sangat
1: yang adem
2: sejuk.
1: Gitu ya. Iya. Alhamdulillah gitu ya. Walaupun cuaca di luar sana panas, kita masih tetap adem di sini ya.
2: Benar.
1: Oke deh. Hari ini Kak Ratu Balkis kita bakal menghadirkan Ibu Dr. Dewi Cahyati Abdullah MM. Benar.
2: Betul sekali. Seorang pemerhati budaya Kaili dan beliau sudah hadir bersama kami di sini.
1: Sudah hadir kah?
2: Sudah dong.
1: Oke dah, kalau begitu. Oh, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Kali ini kita bakal ngobrol tentang pakem ya, bagaimana pakem penggunaan baju adat Kaili.
2: Benar sekali.
1: Yang kayak apa pakemnya? Kalau sekarang itu kan banyak sekali yang udah direnov-renov gitu ya, yang udah dikreasikan, baju adat kreasi kata orang, baju adat inovasi lah. Nah, tapi sebenarnya pakemnya itu seperti apa? Silahkan deh Kak Ratu Balkis ngobrol dulu sama narasumber kita, Ibu Dr. Dewi Cahyati. Tapi ayo mau sapa dulu. Halo, Assalamualaikum Bu Dokter.
3: Waalaikumsalam, Mbak.
1: Ayo kagak lihat wajah cantiknya Bu Dokter ini. Kagak nape-nape sini dah, cepet balik dah. Gampang mah balik. Jakarta sama Palu kan deket ya.
3: Deket banget.
1: Deket banget. Berapa jam kalau pesawat ke sono?
2: 2 jam ya.
1: 2 jam kan deket, itu gak seharian. Ya udah kita tunggu Ibu Dokter di Perempat Jakarta ya. Oke silakan. Oh iya, masya Allah. Ya nanti kalau ke Jakarta mampirlah ke studio kami. Ya, oke.
3: Jakarta mah juga kasih, tapi orang Palu yang harus ada di Palu.
1: Oh baik, baik, baik. Nanti sebelum ke Bekasi mampir dulu ke Medan Merdeka Barat depan Monas.
2: Iya.
1: Iya. Silakan Bu Dokter dan Kak Balkis, silakan.
2: Oke, baik. Nah kali ini sampai Susarara, sahabat Perempat, sahabat budaya di mana saja berada. Tidak mendengar apa-apa ya, tolong.
1: Kenapa tolong tidak bisa mendengar apa-apa?
2: Gitu. Oke, nah kalau kita bicara soal pakem ya, atau aturan dalam berpakaian adat Kaili sendiri, ini sebenarnya memang mau tidak mau, suka tidak suka, banyak sudah yang bisa menggunakan pakem, apalagi kalau bicara soal budaya adat. Ini ada orang-orang yang sebenarnya pada dasarnya tidak diperbolehkan untuk menggunakan mungkin adat-adat yang memang dikhususkan bagi mereka yang ningrat seperti itu. Gimana Ibu melihatnya?
3: Iya. Jadi kalau kita di adat Gayo itu ada beberapa strata ya.
2: Iya.
3: Ada yang namanya itu boleh untuk keturunan raja. Kemudian iya. Ada yang namanya lebih tinggi sinjo saja sio.
2: Iya.
3: Itu memang betul-betul namanya dintina. Terus ada yang namanya limam pole buat rakyat masyarakat biasa dan seterusnya. Biasa kalau yang lebih di bawah ya, katakanlah dia sampai ketiga, tapi biasanya cuma sampai di limam pole.
2: Yeah, yeah.
3: Nah,
2: oh, gitu
3: itulah
2: ya.
3: Yang pakem yang daripada aturan
4: memaparkan soal pakemnya seperti apa. Nah, sampai hari ini apakah memang ini masih tetap diterapkan atau hanya memang sebagian orang saja yang saat ini benar-benar memang tetap banyak ya, saya lihat orang pakai apa namanya adat-adat ya, tapi kayaknya mungkin tidak selengkap yang seperti Ibu paparkan tadi gitu. Apakah itu mereka mungkin karena mereka, nah pertanyaannya apakah keturunan raja ini masih menggunakan pakem ini atau ya mungkin karena sudah modern akhirnya itu tidak terlalu diterapkan sepanjang itu prosesinya atau seperti apa?
3: Karena itu benar, karena prosesi ini memakan waktu yang cukup long time, panjang waktunya.
4: Oke.
3: Acara itu kita bisa sampai 5 hari, 6 hari. Jadi kalau kita bicara sekarang masalah keturunan Tingrat atau yang namanya kita di sini namanya keturunan Madika.
4: Madika ya.
3: Masih melaksanakan. Masih, karena beberapa kami juga dari beberapa kita keluarga, karena begini, adat itu sebenarnya sanksinya terhadap, ya kalau kita bercerita terhadap leluhur,
4: iya,
3: kepada Allah kita mohon ridhonya.
4: Iya.
3: Tapi itu yang ada yang ditakuti, apabila melakukan itu secara tidak baik dan benar, maka ada biasanya terjadi resiko-resiko yang berdampak kepada kedua mempelai. Nah itu juga dijaga, makanya walaupun waktunya mungkin tidak seperti dulu lagi yang harus kita lakukan dalam waktu 4 hari sampai 7 hari, tapi tetap dilaksanakan untuk memenuhi syarat adat.
4: Ya.
3: Itu harusnya.
4: Ya, karena memang apalagi kalau ternyata memang itu secara turun-temurun sudah dilaksanakan ya.
3: Iya.
4: Jadi orang tua sangat wajib untuk ini harus juga diterapkan sama anak, walaupun mungkin anak sudah sangat modern ya, dengan ide-ide kreatif soal wedding seperti apa gitu ya. Saya rasa Ibu Dokter punya pengalaman barusan ini ya. Bisa ceritakan sedikit Bu.
3: Iya. Ini kejadiannya Mpo, ini kejadiannya di Jakarta Mpo.
5: Iya. Oh iya. Ya, gimana kejadian Bu Dokter?
3: Ponakan aku tuh nikah di Jakarta. Kita di Andara. Nikahnya tapi kita tetap melakukan prosesi adatnya. Ada yang saya katakan tadi no gigi, ada itu mengeluarkan hal itu, kemudian kita tetap ada malam pacar karena yang paling sakral sebenarnya di adat Kaili itu dalam perkawinan, dalam pakemnya adalah malam pacar. Malam nokolontigi. Jadi saya harus bilang pacar itu nokolontigi.
4: bisa membuat seseorang itu melanggar itu?
3: Iya.
4: Seperti
3: kan,
4: apa?
3: Kan kita ceritain ke cerita zaman zaman dulu.
4: Iya.
3: Zaman di orang tua kita dulu kan belum banyak dijodohkan.
4: Oke. Okay. Iya. Betul.
3: Ini akibat dijodohkan kan?
4: Iya.
3: Kalau biasanya kita dijodohkan, kita kan selalu harus kawin dengan serata keluarga ini, keluarga itu. Nah kadang-kadang kan laki-laki mungkin tidak serem.
4: Warna
3: buat kaum menikah adalah warna kuning.
4: Oke. Okay.
3: Nah,
4: dipakai. Jadi memang tidak. Jadi bagaimana Ibu dokter melihat ketika orang, maaf ya,
3: yeah,
4: yang bukan medika,
3: yeah,
4: itu menggunakan juga atribut ini gitu?
3: Nah, kalau saya melihatkan ini, kita juga sudah tidak bisa. Ini kan sudah banyak terjadi perkawinan.
4: Yeah.
3: Kalau dulu kan kita masih sedikit istilahnya masih kawin sama si ini, masih kawin. Kalau sekarang kan sudah enggak.
4: Yeah.
3: Ada yang mungkin mohon maaf, yang ibunya keturunan, mungkin bapaknya. Ya, tapi kalau buat sekarang, silakan memakai seperti itu. Hmm. Tapi kadang-kadang perhiasannya dia enggak dapat semua.
4: Okay.
3: Gitu. Artinya mungkin terpakailah perhiasan, tapi yang mungkin sudah yang modifikasi sekarang kah, atau perhiasan, karena perhiasan itu tidak akan sembarang keluar, saya tahu tidak akan
4: gitu,
3: sembarang
4: ya?
3: Dipinjamkan.
4: Oke.
3: Okay. Nah, jadi memang kalau sekarang, tapi sudah banyak apa istilahnya, sekarang itu sudah ada yang mirip semua dengan seperti itu. Boleh, kalau buat saya sah-sah saja. Tugas kami hanya meluruskan bahwa ini pakemnya. Kalau kalian mau atur, dan karena buat kami kan itu satu pelestarian.
4: Iya. Yeah.
3: Pelestarian, dan juga kita pikirkan juga pergeseran mungkin ada pengembangannya,
4: yeah,
3: makanya kita tidak pernah akan melarang,
4: yeah,
3: nah, karena apalagi kalau mereka yang benar-benar bukan orang sini tapi dia pengen, ya kita kan cukup bangga, tapi kita sampaikan seperti ini loh yang baik, seperti, yeah, ini loh yang benar, yeah, tapi mohon maaf ini perhiasannya nggak boleh yang ini, gitu.
4: Ya, yeah, karena memang ada makamnya itu,
3: yeah, ya makamnya itu.
4: Nah, kalau bicara warna ya, karena terus terang kita punya warna-warna yang sangat cerah ya, pemilihannya warna kuning yang wah,
3: ya,
4: sangat luar biasa.
3: Ya sebenarnya terus terang apa namanya, kalau pakemnya sih memang warna kuning buat turunan raja, turunan Indra.
4: Ya?
3: Baju merah itu turunlah sedikit di
4: bangsawan.
3: Ya, di bawah itu. Ya, kalau bangsawan itu warnanya hijau.
5: Halo. Iya, yeah, terputus-putus suaranya Kak Balkis.
4: Oke. Tolong televisi.
5: Oke.
4: Juga kerja.
5: Ya udah Kak, kita break sejenak dulu aja ya.
4: Okay,
5: nanti setelah ini bakal kita kasih kesempatan buat pendengar kita, kan kasihan mereka udah mendengarkan, pengen masuk, pengen tahu juga ya.
4: Baik.
5: Untuk
4: baik,
5: RRI Palu baik, berapa nomor telepon yang bisa dihubungi Kak?
4: 08 11 456 0387 5 atau di 0454514216 21.
5: Boleh diulang lagi?
4: 08 11 456 0387 5 atau di 0454416 21.
5: Untuk Jakarta seperti biasa di 0213504510 atau di 0213440798. Boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812 11 249 28. Bu dokter dan Kak Balkis, kita break dulu ya.
4: Baik,
5: jangan kemana-mana, ya. Abang Po dan pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih? Iya benar, RRI digital hadir buat abang mpok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya abang mpok sendiri. Mau dengerin Perempat Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, bisa banget. Bisa banget dah abang mpok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang mpok agak cuman bisa dengerin siaran Perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang mpok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Perempat Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran

0: kasih sudah bergabung.
1: Kak Balkis, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik-baik, sehat-sehat ini, Pak Edo.
1: Silakan. Jakarta ya, Jakarta blaem-blaem. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Edo.
1: Ya pun. Langsung aja lah sama Ibu Dokter ya. Assalamualaikum Bu Dokter.
3: Waalaikumsalam, Mas yang ada di Lampung luar biasa loh.
1: Ya,
3: salam
1: ya,
3: kenal ya.
1: Ya, saya mau bertanya nih Bu, kan baju adat di Palu ya Bu ya.
3: Iya.
1: Nah, ini kan udah banyak kayak dekorasi-dekorasi bajunya di motif-motif. Nah, kalau misalkan dia pakai adat nih Bu, nah baju itu emang disiapin dari ketua adat atau dari penyewa-nyewa itu gitu Bu? Nah, kalau dia udah pakai baju adat, apakah bisa Bu di modif-modif gitu Bu? Sekarang kan udah banyak penyewaan ini itu gitu Bu, itu satu. Nah, yang kedua itu tadi kan Ibu ngomongnya apa tadi, malam pacar ya, apa sih tadi,
0: pacar ya? Pacar ya.
1: Iya. Oh, malam pacar. Apakah memasangkan pacar itu bisa dari keturunan si laki atau perempuan, apa itu emang harus ketua adat yang memakaikannya? Sudah begitu aja Ibu.
0: Terima kasih, Kak Balki.
2: Iya, sama-sama.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Mas Edo sudah bergabung.
2: Baik, Kak Balkis, biar adil kita ke Jakarta dulu ya.
0: Oke.
2: Pertanyaan Edo mungkin disimpan dulu, dicatat dulu ya Bu Dokter ya. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokok-pokok itu best.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cigu, silakan. Terima kasih.
4: Assalamualaikum di Palu, Ratu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Semuanya, Derina ya, yang cantik semuanya di Palu ya. Dengan Cigu dia, Ratu. Juga selamat siang, silakan. Selamat timur. Bu Dokter yang cantik.
2: Terima kasih.
4: Ibu, memang kalau pakai ini bagus-bagus semua di Palu sih, apalagi dengan daerah kayu ya Bu ya. Terus, pakem ini kan pengguna baju adat ya, untuk gaya harian dan kegiatan daily ya. Nah, lebih disederhanakan agar nyaman dipakai beraktivitas tanpa meninggalkan unsur kesopanan dan identitas budaya yang penting. Jadi ini Bu, apakah dengan atasannya pria model itu seperti kebaya, baju adatnya, lombar kayu, semua itu dokter? Nah, aksesorisnya ada kaki seperti apa itu yang saya ingin tahu itu. Jadi apakah dengan baju-baju itu benar-benar dengan berat-berat lah, mestinya seperti apa ya pakaian adat ini dengan gaya-gayanya itu, ada payet-payetnya banyak kah, itu agak longgar apa seperti badan, coba saja tanggapan mohon Ibu Dokter. Dan satu lagi mohon apa bla bla,
2: terima kasih
4: banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cigur.

perhiasannya, yang penting pak begini. Terus kalau kayak ya mohon maaf ya, saya pakai ini kan saya sudah bukan pakai asli hari ini, tapi kan masih mirip dengan yang saya pakai yang ada di sana. Jadi kalau ada sedikit pengembangan modifikasi, saya pikir yang saya sampaikan tadi bahwa semua juga kita harus menerima perubahan perkembangan zaman. Karena kadang-kadang yang buat saya yang tidak etis apabila umpamanya nih baju di apa rok blus yang di atas pakai baju Sulawesi, terus tahu-tahu di bawah itu pakai daerah lain,

0: masalah malam pacar ya.
1: Iya.
0: Iya benar. Jadi malam pacar itu pada saat pacar malam kolon tinggi itu dilaksanakan dengan kalau perempuan yang pacar itu yang empat dari perempuan kita bicara hitung pole.
1: Iya.
0: Jadi empat dari perempuan, tiga dari pihak laki-laki yang meletakkan beberapa komponen yang ada tadi. Nah, tapi kalau laki-laki di tempat laki-laki, pihak laki-laki 4, kita pihak perempuan 3. Jadi mesti kedua belah pihak malam itu, jadi bukan hanya ya, jadi yang bersepakat malam itu sebenarnya kedua orang tua mempelai. Ya. Itu kesepakatan yang kita apa kita ikrarkan.
1: Tapi ada ketua adat juga.
0: Oh, harus kan. Dan yang memberikan itu adalah tokoh-tokoh adat. Dan juga biasa kadang-kadang mohon maaf harus kalau tokoh adat yang juga biasanya kalau itu yang orang berketurunan dan juga orang panutan lah.
1: Ya, tokoh masyarakat berarti.
0: Tokoh masyarakat, tokoh okay. Ya, tokoh.
1: Jadi
0: tokoh
1: memang panutan. Orang-orang penting itu dipersilakan juga untuk melakukan.
0: Iya. Mungkin ada saya. Ya. Iya. Jadi mereka dipersilakan. Jadi satu persatu dipersilakan. Jadi kalau perempuan 7 nanti setelah dan harus diutamakan perempuan dulu.
1: Iya.
0: Nah, jadi perempuan dulu apa
1: dari keluarga perempuan ya.
0: Perempuan dulu baru setelah perempuan baru laki-laki.
1: Iya.
0: Ya, seperti itu.
1: Seperti itu ya. Baik, semoga Pak Edo sudah paham ya. Nah, kita ke Cek Gurian tadi menanyakan tentang alas kaki dan aksesoris. Seperti apa sih modelnya? Mungkin pengen tahu kalau untuk kayak aksesoris kaki ya, sepatu apa sendal yang digunakan itu seperti apa bentuknya gitu. Untuk pakaian adat Kaili.
0: Kalau masalah kayak cuman sendal, kita tidak ada keterikatan dengan kalau sendal. Ya kalau dulu kita yang belum ada yang mungkin 5 cm, 10 cm,
1: ya
0: sendal mengikuti pada saat itu. Tapi yang tidak berubah adalah vinti. Jadi bukan orang lihat sendalnya, tapi dia lihat gelang kakinya. Di situ ada vintinya, itu yang
1: jadi
0: tidak
1: kalau
0: boleh.
1: Kalau zaman dulu memang tidak pakai alas kaki ya, karena kita ada daun pacar bekas daun
0: pacar
1: juga.
0: Di sini kan semua ada daun pacar.
1: Iya, kolon tinggi.
0: Iya, kolon tinggi.
1: Yang warna merah ya. Di kaki. Ya.
0: Semua di kaki sampai sekarang. Kemarin ponakan saya di Jakarta juga masih pakai seperti itu full gitu. Di tangan sama di kaki.
1: Jadi yang ada itu gelang kaki itu.
0: Gelang
1: ya?
0: Kaki. Ya memang iya, kita kan kalau dulu kan kita tidak, makanya saya bilang tidak menjadi standar karena kita juga masih banyak tidak pakai karena kita kan acaranya semua di dalam rumah.
1: Iya, betul.
0: Tempat duduknya, kamar. Ya memang lebih banyak kita tidak pakai sendal pun bukan sendal yang ada satu ketentuannya. Iya.
1: Oke,
0: kemudian apa tadi masalah aksesoris?
1: Nah, apakah bajunya itu dia ngepas badan atau pakai payet dan lain sebagainya seperti apa nih? Mau digambarkan Cek Gurian pengen digambarkan.
0: Ada ini ya, seperti yang saya pakai.
1: Agak longgar kalau yang sekarang
0: ini,
1: ya.
0: Jadi itu ini namanya saya baju gembe.
1: Oke. Okay.
0: Nah, baju jadi begini, baju adat kita itu jarang yang ngepas di badan kecuali baju popo ya. Karena baju popo itu buat anak mulai ini masuk dewasa dan sudah dewasa, makanya dia pakai agak sedikit ketat. Kalau yang lain nggak ada. Baju patima juga besar, mungkin juga satu yang saya bilang tadi baju bora. Kalau baju bora salah satu baju pengantin lagi itu kalau sejarahnya itu sebenarnya itu asal dari kata borak. Borak itu makanya dia pakai pakai di kepala, terus bajunya juga seperti itu, jadi dia tidak ngepas di badan.
1: Bukan kayak kebaya kita ya,
0: iya,
1: kan ya?
0: Gitu. Iya.
1: Kita memang tidak memperlihatkan bentuk tubuh.
0: Tidak
1: ya?
0: Memperlihatkan bentuk tubuh.
1: Oke.
0: Tidak memperlihatkan.
1: Apakah itu karena Islam masuk gitu, jadi ada perubahan yang terjadi gitu?
0: Kalau saya harus bicara iya. Jadi pada abad 16 kan sudah masuk ke kita 16, 17, 18 tahun. Jadi pengaruh itu ada. Pengaruh itu ada. Tetapi kalau saya harus bicara sebelum peradaban kan kita masih pakai kulit kayu.
1: Betul sekali.
0: Kita kan masih kulit kayu. Kalau payet itu kan setelah itu kan pada zaman VOC ya. Itu sudah mulai masuk yang namanya payet dan segala macam dan abad-abad berikutnya.
1: Dan pedagang-pedagang dari
0: ya, dengan pedagang-pedagang pertukaran. Terjadi pertukaran rempah-rempah dengan barang-barang yang
2: lagi line telepon dan juga WhatsApp-nya ya, silakan. Kalau sudah ada di Palu, silakan Kak Balkis.
1: Ya, kayaknya belum ada di Palu.
2: Oke, saya buka untuk Jakarta ya.
1: Udah pada kabel. Di Palu kayaknya ada, kita terima.
2: Silakan, dulu. Silakan.
1: Halo. Halo, suara Budaya Nusantara. Halo.
3: Halo, suara Budaya Jakarta.
1: Selamat sore.
2: Selamat sore. Ya, marah nih saya. Namanya diganti.
1: Mbak, ini dengan siapa?
3: Dengan Aini dari Maluku
1: Tengah. Aini, Maluku. Halo Aini, silakan.
2: Ayu.
3: Ayu Maluku Tengah.
1: Oh, Ayu. Oke, baik-baik. Terlihat saya kok aneh.
2: Satu sama ya.
1: Sama ya.
3: Saya mau langsung ke Ibu. Cara sebenarnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Ayu.
1: Iya, di Maluku.
4: Di Maluku, aduh sore. Maluku.
1: Silakan.
4: Jauh.
3: Ya, tadi Maluku tengah proseram.
4: Iya.
3: Saya mau menanyakan ya tentang baju kaili dan ada aturan-aturannya. Tapi banyak saat ini kan di desainer gitu ya, di mana baju-baju adat kayak kita di Sulawesi Tenggara, baju adatnya banyak dirubah gitu ya, dari bentuk semula kayak banyak apa ya, diramodirin gitu. Terus yeah, bagaimana dengan baju adat kaili gitu, apakah memang harus bebas berkarya tapi jangan lupa akar dari simbolis baju adat kaili tersebut seperti apa itu. Terima kasih. Mohon maaf dan juga boleh diarahin di proses perempatan Palu sama
2: iya, Kak Ayu. Kak Ayu. Kayaknya hanya bisa satu pertanyaan lagi, silakan okay, langsung dijawab.
1: Tinggal Ayu ya.
2: Iya.
1: Silakan Ibu Dokter.
4: Iya. Saya kira tidak jauh berbeda. Karena kita, saya kira kita di Indonesia itu semua terjadi pergeseran-pergeseran seperti itu karena peradaban berjalan. Yeah. Kita harus tetap punya pakem seperti yang saya sampaikan tadi, punya pakem. Jadi kalau ada pengembangan, jadi makanya kita ada yang namanya pelestarian, terus kita juga ada yang namanya pengembangan. Kemudian kita ada memang yang ya kalau pelestarian berarti kita melestarikan yang ada. Jadi kita jangan keluar dari pakem.
2: Okay.
4: Kemudian kalau kita ada pengembangan, yang apalagi kalau orang udah fashion, yeah, fashion yeah, kan dia pasti menyampaikan seperti ini bahwa ini terinspirasi dari baju ini.
2: Yeah.
4: Nah akhirnya orang lain mengikuti. Jadi kita tidak bisa apa ya, tetapi paling tidak masyarakat tahu bahwa yang asli itu seperti ini.
2: Oke. Okay.
4: Nah itu Mbak Ayu, memang ini satu PR ya, karena begini, budaya ini adalah satu kekuatan atau satu okay, penguatan buat kita berbangsa bernegara.
2: Baik.
4: Jadi memang kita juga harus berani menyampaikan bahwa pakemnya ini yang pengembangannya yang ini.
2: Oke, okay,
4: seperti ini. Jadi
2: baik,
4: kita harus punya keberanian untuk menyatakan itu.
2: Baik Bu Dokter,
4: ya, ya.
2: Waktunya makasih, singkat banget. Aduh ya Allah, ini sudah di penghujung banget. Terima kasih banyak Bu Dokter ya. Tadinya mau disimpulkan dari awal sampai akhir, tapi udah di menit 57. Terima kasih banyak, kita sudah dapat edukasinya, kita sudah dapat intisarinya. Terima kasih Bu Dokter, terima kasih ya, Kak Balkis.
1: Terima kasih.
2: Salam sehat, salam bahagia. Jangan lupa mampir ke Jakarta ya, kalau ke Jakarta ya. Baik, selamat sore, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
4: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abang Po, Nyapa Be dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Palu dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih buat adik-adik dari SMK 39. Terima kasih buat SMK Muhammadiyah, Dipa dan semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Ayem Po Nopa mengakhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, bye-bye.
5: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habar Prompat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah.

Selamat kemarin, kabar perempat bersama Ulun Anisa. Pemerintah Kota Banjarbaru kembali menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola pemerintahan yang berkualitas. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Banjarbaru, Hajah Ernalisa Halabi, capaian membanggakan kembali diraih melalui prestasi di bidang hukum. Pemerintah Kota Banjarbaru memborong dua penghargaan sekaligus dari Kementerian Hukum RI, yaitu penilaian Indeks Reformasi Hukum IRH tahun 2026 dengan predikat kategori istimewa, kemudian penilaian Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum JDIH tahun 2026 dengan peringkat 2 berpredikat sangat baik dengan nilai 91. Penghargaan tersebut diterima pada Rabu 19 Agustus 2026 menjadi bukti bahwa penguatan reformasi hukum dan tata kelola informasi hukum di Kota Banjarbaru terus bergerak terutama ke arah yang semakin baik.

Capaian tersebut kada lahir secara instan. Pemerintah Kota Banjarbaru secara konsisten memperkuat koordinasi lawan Kementerian Hukum, kemudian melakukan pemutakhiran dan evaluasi regulasi secara berkala, kemudian meningkatkan kompetensi aparatur di bidang peraturan perundang-undangan dan analisis hukum sekaligus memperkuat pengelolaan JDIH. Demikian kabar Pro 4 pukul 15 sore waktu Indonesia Tengah bersama Ulun Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

0: tenang sana. Siap-siap goyanglah. Kita berdangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Yang tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang. Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dangariakan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

0: Sore Banjar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kemarian dan sanak perompak dimanapun bubuhan pian berada. Kembali berjumpa kita di sore hari ini untuk hari Kamis. Tanggal berapa sih sekarang? Tanggal 20 Agustus 2026. Kada terasa cepat banar ya, kita sudah hampir memasuki minggu ke 1, 2, 3, 4 ya. Entah minggu ketiga atau minggu keempat ya, tapi kita cepat banget waktu berlalu ya. Dan di sore hari ini seperti biasa kita hadirkan segmen Ayo Goyang, Goyang You. Segmen dimana Buhan Pian Seberataan Kawa merequest lagu dangdut favorit ya. Dan silakan yang mau bergabung lewat telepon ya, silakan di dua nomor telepon kita. Yang pertama di WhatsApp 0895-3405-09539. Kemudian di telepon reguler 0511-325-2602. Untuk yang di TikTok, halo, salam kenal dengan penyiarannya namanya Anissa ya. Silakan yang mau request lagu dangdut yang di TikTok langsung aja tulis komentar di sebutkan penyanyinya lawan judul lagunya ya, jangan cuma judul lagunya aja gitu ya. Oke, kita pertama ke telepon 0511 ya. Assalamualaikum. Oh, terputus ya. Oke, kita ke WhatsApp. Mungkin Abang Daud dibantu di WhatsApp-nya. Tadi ada yang mencoba masuk. Oh, belum bisa ya. Masih dicoba terus ya. Siapa ini antara Haji Adli dengan Mama Alpi? Nah, silakan ntar siapa yang masuk Buhan Pian nih. Kita terima yang di 0511 dulu nih. Assalamualaikum. Ayo goyang.
1: Goyang yuk.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Yani di Alamio.
0: Oh, Yani, apa kabar Yani?
1: Kabar baik aja.
0: Alhamdulillah. Ini cuacanya panaskah di sana?
1: Panas benar.
0: Panas benar. Tapi Anissa pengen tahu nih, untuk kabut asap di Alamio apakah terasa?
1: Tadi pagi ada. Sudah ada lagi.
0: Oh, iya, itu rasanya.
1: Punya nampak tuh.
0: Apun?
1: Lagunya,
0: oke, kita langsung ke lagu nih. Lagunya ada dari Emily Young, Rembulan Malam. Kemudian Gunawan, Bintang Tertutup Awan. Kemudian Tuti Wibowo, Cemburu Tanda Sayang. Oke, Bintang Tertutup Awan ya. Iya. Salam-salamnya. Oh, oke. Halo. Halo. Sudahkah tersambung dengan Ama? Halo. Ini putus-putus nih suaranya nih. Putus-putus. Wah. Halo?
1: Di bawah Anissa ini turun naik nak kebutuhan lo mahar.
0: Masih tersambung kah? Oke, ini kayaknya terputus ya dan sanak perempat ya. Untuk Yani, terima kasih ya requestannya ya. Untuk Amah boleh dicoba lagi nih ya. Kita ke WhatsApp. Assalamualaikum, Bang Wandi, ayo goyang.
2: Goyang yuk.
0: Iya, apa kabar?
2: Alhamdulillah, kabar baiknya.
0: Alhamdulillah ya. Ini kalau di Kurau kayak apa nih? Kabut asapnya terasa kah atau kada?
2: Kalau di sini kada kabut, panasnya harinya panas sih nah.
0: Oh, panas saja ya. Ini lagunya ulun bacakan dulu ya. Lagunya yeah. Ada dari Imam S. Arifin, Senyumlah. Ada dari Selviyama, Cinta Sejati. Tuti Wibowo, Cemburu Tanda Sayang. Kemudian Ratu Pargoi, Besti. Ada Nur Halimah, Takwa. Ada Devi Berlian, Pemberi Harapan Palsu.
2: Ya, Nur Halimah, Takwa sih nah.
0: Nur Halimah, Takwa ya. Oke, salam-salamnya
2: yeah. Salamnya buat Hadi Dumlipa, Mama Yenor, Lokman, Wan, Si Amah. Sari juga dari waktu buatnya Mama Madan, Yanti buatnya Irsai Tanjung, Yane Juna, Mas Herman di Banjar Baru, Bang Abi buatnya Mihat, yeah. Juga Papi Coy Juna, mengidolai buat sebentar Juna,
0: okay.
2: Ya Bu, buat Anissa dan sihat selalu aja, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Abang Wandi yang requestnya Bintang Takwa Nur Halimah ya. Oke, kita ke WhatsApp. Belum ada ya. Kita ke 0511 dulu. Assalamualaikum, ayo goyang.
3: Waalaikumsalam, goyang yuk.
0: Iya, dengan
3: Lentung Busa.
0: kabar nih?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sehat. Panas banget harinya lah hari ini, Acil.
3: Alhamdulillah. Kada apa-apa panas.
0: Kada apa-apa ya. Cuman yang menjadi kan... apa ya, yang maulah kita kada nyaman asap ya.
3: Itu sudah biasa.
0: Oh, sudah biasa.
3: Oh, sudah biasa. Oh. Dari dulu-dulu kalanya kemarau kayaknya memang asap. Apalagi subuh sudah.
0: Ii, subuh terasa banar. Jadi makanya nih ulun amunnya kadada kepentingan di luar, kada keluar rumah.
3: Tapi pakai masker.
0: Inggih, pakai masker.
3: Bilangnya keluar rumah pakai masker.
0: Inggih.
3: Subuh mah makinlah jam 3, jam 4 tuh.
0: Aduh.
3: Terasa apa dah asapnya, mana kan situ dinginnya puncak.
0: Inggi, aduh. Jadi kalau nya malam tuh kayak dingin. Kita dingin banar ya. Siangnya panas banar.
3: Panten dia senanis, Kak.
0: Ay, silakan.
3: 1.2.
0: Cakep.
3: Anissa cantik, siapa yang punya?
0: Oh. Yang punya, yang punya.
3: Kalau boleh tahu, kalau boleh tahu siapa namanya?
0: Oh.
3: Apakah orang Banjar apa orang sana?
0: Mana ya yang punya Allah Subhanahu wa taala.
3: Ayo itu aja gitu. Lagunya nah apa ya lah, trauma aja nah.
0: Lagunya, lagunya ada
3: minta. Kadang aku minta aja. Apa itu trauma dari trauma Yunita dari? Ababil ya dah.
0: Oke, dari Yunita Ababil.
3: Ya, tadi apa tadi Bang Wandi salamnya. Itu waktu siapa tadi Yani. Nah, Yani. Ama sempat karena kau masuk ke mah. Mama Macan, mama anunya Mama Enor alhamdulillah aja udah masuk nah.
0: Oh,
3: mama
0: iya.
3: Dipa aja belum nah, Mama Dipa.
0: Iya, belum.
3: Mama Alpi, Mama Alpi di mana belum Mama Alpi semalam posisi sebelah kanan ya.
0: Oh.
3: Ini tahu lagi nih di mana kan, Nek? Belindung. Kepanasan.
0: Iya.
3: Ano nih si apa tuh nang di sungai Lauk nah kita balik
0: Mihat.
3: Pulang kan ah.
0: Mihat.
3: Minyak bang lah. Kena tuh Mihat kan jangan minyak kan. Enggak capen minyak.
0: Nanti boleh Abang Mihat klarifikasi ya.
3: Nang sungai Lulut di mana tuh Pak? Itu Aci Ratu lawan siapa tuh Bang Jaya kah? Nah, Abang Jaya berjajak aja kalau masih di tanah nih. Walaupun panas tetap di tanah aja berjajak.
0: Inggih.
3: Soalnya serabe tanggung ke atas. Bermakin panas.
0: Iya.
3: Karena ke bawah ya sama aja juga sudah.
0: Makanya.
3: Enak. Apa itu Anissa ngerti lah tanah bangkang.
0: Tanah bangkang apa itu Acil?
3: Yang tanahnya pecah belah.
0: Oh.
3: Yang belah. Nah bangkang sama kan kayak bilungkan aja. Bilungkannya langkang bener jar. Langkang tuh maksudnya belah gitu nah.
0: Iya.
3: Ada kalau biasa nang bilungka batu tuh.
0: Ada aja. Tapi belum pernah itu. Ya kalau secara langsung ya.
3: Oh iya melihatnya. Kada pernah makan enggak?
0: Belum.
3: Kada pernah. Kalau bulan Ramadan rame.
0: Oh iya ya.
3: Anu jarang nyambet kan kalau orang Banjar itu anu aja bilung kalangkang aja. Biasanya tuh nyamannya tuh setrum sama susu.
0: Oh iya. Mungkin nanti deh Ramadan tahun depan.
3: Tapi ini musim meh. Itu kalau rasa-rasanya itu saya sama kayak buah tewah.
0: Apa
3: itu? Anu ya tewah juga.
0: Buah tewah.
3: Buah tewah nang, kayak waluh.
0: Oh kayak waluh. Iya iya.
3: Kayak bentuknya kayak waluh tuh. Kalau buah anu aja, buah tewah ya. Nah itu, jadi kalau kita kan di sini bilungka batu kayak biasa aja gitu, masa panjang. Kenapa lainnya yang sudah masak tuh orang nyampet langkang ya.
0: Iya.
3: Nah
0: ya, ini
3: itu.
0: Menarik ya. Mungkin ini Acilnya kalian bisa lama-lama nih kita nih.
3: Kenapanya?
0: Ada yang menunggu di belakang pian nih. Ada
3: terima
0: ada dari Banjarbaru nih.
3: Di belakang lah kalau wasat.
0: Iya.
3: Ya Anissa jarang.
0: Jarang. Ayo goyang.
3: Ada bayu goyang nih Anissanya di mana? Kayak berdansa sorong.
0: Mudah nanti kita bisa ngobrol lagi Acil ya.
3: Iya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Acil Yanti yang requestannya trauma dari Yunita Ababil ya. Kita ke WhatsApp dulu nih, ada Bang Herman yang menunggu di belakang tadi. Assalamualaikum. Ayo goyang.
4: Waalaikumsalam goyang yuk.
0: Apa kabar, Pian?
4: Alhamdulillah sudah makan.
0: Sudah makan, sudah ngopi belum?
4: Ini mah sambil ngopi nah.
0: Oh, ini kopinya apa tuh? Kopi hitam kah? Kopi susu kah?
4: Anak kopi hitam.
0: Kopi hitam ya, iya. Ini kalau di wadah pian nih asapnya kayak apa nih? Kalonnya bayi sukan, kalonnya siang sore.
4: Itu nih apa masih aman
0: anu Hanisa? Masih aman.
4: Ya, masih terang gitu kah?
0: Oh iya.
4: Kadang kabut benar.
0: Karena ulun melihat di media sosial terus juga lawan video-video dari kawan tuh yang di daerah Liang Anggang kah? Itu parah benar.
4: Nah, kalau di situ anu kalau situ tuh parah situ asapnya tuh.
0: Waduh.
4: Ada ya kawan-kawan mengirimi video juga di TikTok tuh.
0: Sampai ada kecelakaan loh, Bang.
4: Di kada benar situ jurang.
0: Ya Allah, mudah-mudahan Kalsel cepat pulih ya. Kita doakan sama-sama nih.
4: Ya, amin. Mudah-mudahan hujan harinya nah ya lo.
0: Iya. Nih sore hari sambil menemani pian ngopi nih mau lagu apa nih? Lagunya ada dari Selviama Cinta Sejati, kemudian Tuti Wibowo Cemburu Tanda Sayang. Ada juga Hari Lida, Kurela Kau Pilih Dia. Ada Imam S. Arifin Senyumlah. Ada Ratu Pargoy Besti.
4: Nah, Imam tuh aja nah.
0: Senyumlah ya.
4: Iya, senyum tuh anu apa? Menabur kebaikan
0: lah. Masya Allah. Senyum adalah ibadah ya kalau Bang?
4: Sebujur itu pahala sunnah tuh.
0: Iya, betul. Oke, salam-salamnya Bang Herman.
4: Tadi Acel Yanti tadi ya, saya terlalu ya lo.
0: Iya.
4: Betul mau di Kurau juga. Sama siapa si Abah Kalbi juga ya lo. Di Kota Baru apa Kalbi terlalu?
0: Abah Kalbi di Sebamban Tanah Bumbu.
4: Iya, Tanah Bumbu ya. Betul sih, siapa tuh juga. Sama Udin kan kayak aneh ya lo. Lawan Pak Haji Adli punya baru aja nah.
0: Iya.
4: Sebertan dah nih saya lo.
0: Oke, siap. Ditunggu lagunya.
4: Boleh pantun lah.
0: Boleh banget. Yang panjang ya Bang ya. Silakan.
4: Maka tanul lah. Panjangnya tanggal sedikit mana karena
0: oh, iya.
4: ada pakai pencatatan lo nah.
0: Oh iya udah yang simple aja kada apa-apa.
4: Ya, burung Irian burung yang dulu sih.
0: Cakep.
4: Kau sakit, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Nah, untuk bepantun silakan jua iya, baik itu pantun pembuka kah, pantun penutup kah, kita dengarkan sama-sama ya sebagai hiburan di sore hari ini. Nah, karena sudah ada 1, 2, 3 lagu yang menanti kita, 3 requestan di awal ini, kita tahan dulu yang mau masuk dan senang perempat ya. Kita dengarkan dulu nih requestan yang sudah masuk. Ada lagunya Bintang Tertutup Awan, kemudian Takwa dan juga Senyumlah dari Imam S. Arifin.

0: sweet cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
2: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.
3: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

105,9 FM, Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya Banjar, suara.

Dan Sonak Pro 4 masih bersama Nisa di Ayo Goyang Goyang Yuk. Tapi sebelum kita terima request lagi dan Sonak Pro 4 ya, karena 3 menit lagi kita akan kumandangkan azan asar ya pada pukul 15:47 waktu Indonesia Tengah. Jadi oleh karena itu kita akan jeda terlebih dahulu dan Sonak Pro 4 ya untuk menerima requestannya. Nanti kita akan terima lagi setelah azan dan juga mungkin setelah membaca berita ya pada pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah. Kita dengarkan satu informasi religi berikut ini, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar.

Haris bahwa seorang laki-laki dari Bani Kinanah yang bernama Al-Mukdadi pernah mendengar seorang laki-laki dari Syam yang bernama Abu Muhammad. Ia berkata, sesungguhnya sholat witir itu wajib. Mukdadi berkata, lalu aku pergi kepada Ubadah bin Shamit untuk memberitahukan kepadanya. Maka Ubadah berkata, Abu Muhammad dusta, sebab aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholat yang diwajibkan Allah atas hamba-hambanya itu adalah 5. Barang siapa mengerjakannya tanpa menyia-nyiakan sedikit pun daripadanya, karena hendak memperingan kewajibannya, maka dia dapat jaminan dari Allah, yaitu bahwa Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Dan barang siapa tidak melakukannya, maka tidak mendapat jaminan dari Allah, yaitu bila Allah menghendakinya, maka dia akan menyiksanya. Dan bila dia menghendaki, maka dia akan mengampuninya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Nasa'i dalam Nailul Autar juz 1 halaman 344.

27. Dan 1:04 saatnya berkumandang azan asar untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Jadi kita berhenti dulu untuk ayo goyangnya dan 1:04 ya. Untuk Buan Pian silakan menunaikan ibadah sholat asar untuk kaum muslimin dan kaum muslimah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji.
1: Di balik setiap senyuman, mungkin ada perjuangan yang tidak terlihat. Di balik setiap kesalahan, ada seseorang yang sesungguhnya sedang belajar. Di balik setiap perbedaan, ada manusia yang sama-sama ingin dihargai. Memanusiakan manusia berarti memperlakukan setiap orang dengan hormat, tanpa memandang latar belakang, pekerjaan, usia, atau kondisi mereka. Mendengar tanpa menghakimi, menolong tanpa merendahkan, menghargai tanpa memilih. Dunia tak selalu membutuhkan orang hebat. Terkadang, dunia hanya membutuhkan lebih banyak orang yang mampu memperlakukan sesamanya dengan rasa hormat dan empati.

mengganggu psikologis kita. Namun, informasi yang terus-menerus tentang pandemi virus corona dapat mengakibatkan peningkatan kecemasan dengan efek langsung pada kesehatan psikologis atau mental kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.

Kota Banjarmasin melalui Dinas Pendidikan mulai memperkuat kapasitas para kepala sekolah dan sumber daya manusia di bidang pendidikan. Salah satunya lewat bimbingan teknis, Bimtek Komunikasi dan Kepemimpinan tahun 2026 yang digelar di salah satu hotel di Banjarmasin pada Kamis 20 Agustus 2026. Kegiatan yang ini dihadiri seberataan kepala sekolah di lingkungan pemerintah Kota Banjarmasin, kemudian dibuka oleh Wakil Wali Kota Banjarmasin, Hajah Ananda. Dalam kesempatan itu, Sidin menegaskan peningkatan mutu pendidikan ini kadang cukup hanya mengandalkan kebijakan, wan pembangunan sarana-prasarana. Faktor sumber daya manusia yang menjalankan roda pendidikan juga menjadi salah satu penentu yang sangat penting. Menurut Sidin, kemampuan komunikasi, wan kepemimpinan menjadi bekal penting gasan kepala sekolah dan juga tenaga pendidik dalam menghadapi perubahan dunia pendidikan yang semakin kompleks.

karakter peserta didik, tuntutan masyarakat, hingga kebutuhan pelayanan publik, nang semakin cepat maulah kepala sekolah harus mampu beradaptasi. Artinya kepala sekolah kada boleh hanya berperan sebagai pengelola administrasi haja. Buan Sidin dituntut menjadi pemimpin yang lebih terbuka terhadap perubahan, mampu membangun kolaborasi, berani mengambil keputusan, serta tetap memegang teguh integritas dan tanggung jawab. Demikian kabar Perompet pukul 16 Kamarian waktu Indonesia Tengah bersama Ulun Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

Siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Kalian tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.

jangan kada ingat. Dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

0: Masih di Promot Banjarmasin di Ayo Goyang Goyang Yuk. Masih bersama Anissa yang menemani sampai jam 5 sore nanti waktu Indonesia Tengah ya. Tentunya dengan berbagai macam playlist lagu dangdut yang sudah kita siapkan ya. Yang mau bergabung di telepon silakan. Di WhatsApp nomornya adalah 0895-3405-09539. Kemudian di telepon reguler 0511-325-2602. Oke deh, kita langsung terima yang di WhatsApp dulu ya, dang senak perempat ya. Assalamualaikum, ayo goyang.
1: Goyang yuk.
0: Iya, ada Pak Haji Adli ya. Benar. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, sehat. Ini pian di Banjarbaru lo?
1: Iya,
0: tinggi.
1: Banjarbaru juga.
0: Banjarbaru juga, daerah mananya nih Pak Haji nih?
1: Daerah Simpang Ampat. Kendaraan Simpang Ampat.
0: Itu terdampak asap kah?
1: Kalau pagi ada, tapi nggak pekat juga.
0: Oh gitu, iya. Oke deh, ini kabarnya sehat aja lo?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah
1: saja.
0: Sehat, iya. Nih ya. Ulun bacakan dulu lagunya ya, Pak Haji ya.
1: Iya.
0: Lagunya ada dari Tuti Wibowo, Cemburu Tanda Sayang. Kemudian ada Selviama, Cinta Sejati. Ada Mega Mustika, Semua Untukmu. Ada juga Syahriyadi, featuring Wiranti, Janji Sayang. Ada Cupi Cupita, Jangan Kepo. Ada Kamelia Malik, Rindu Berat. Mau yang mana nih?
1: Yang Cupi Cupita kan?
0: Jangan Kepo.
1: Jangan Kepo.
0: Oke. Lucu judulnya ini ya, kayak iya. Pokoknya ente jangan kepo nih ya.
1: Lagunya itu judulnya keren itu.
0: Ini judulnya keren bujur iya. Ya. Ini entah lagunya jigrak-jigrak kah atau melo, belum tahu nih ulun nih ya. Kita nantikan ya Pak Haji ya.
1: Iya,
0: ini salam-salamnya buat siapa aja Pak Haji?
1: Pertama buat Yani, I Love You. Sama di Palang, Herman. Siapa lagi nih? Mbak Mihat.
0: Iya.
1: Mawardi. Siap Mama Indur dan Lukma. Dan lain-lainnya lah.
0: Dan lain-lainnya.
1: Dari Asam sampai
0: Jet. Oke, semuanya dari Asam sampai Jet, Sabang sampai Merauke ya, Pak Haji ya.
1: Soalnya kalau disebut semuanya kan nanti panjang kayaknya.
0: Iya, bujur.
1: Apalagi belum pakai sah. Mungkinnya.
0: Iya, nanti kita bikin segmen baru dah jadinya.
1: Iya.
0: Iya, oke, makasih banyak Pak Adli ya.
1: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang Haji Adli requestnya Jangan Kepo. Iya, ini lagu lucu banget judulnya ya. Kita beralih ke 0511. Assalamualaikum, ayo goyang. Nah, kenapa suaranya halus benar, Pian?
2: Bukan, udah Anissanya besar.
0: Oh, mana? Oh, ini tadi kenapa jauh suaranya?
2: Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik, cuman tenggorokan lagi agak berasa aja nih.
2: Habis minum kah?
0: Iya, sudah minum air hangat. Kayaknya efek cuaca aja ya, kayaknya ya.
2: Cuaca terpisah lah kami.
0: Hah? Cuaca? Oh enggak, maaf ya cuaca ya. Iya, apa kabarnya Bang Ojan?
2: Baik. Iya, Bang Ojan ya.
0: Bang Ojan kah? Bang Ojan apa Bang? Kalau Bang Mihat bukan, kalau Bang Mihat biasanya di awal tuh goyang yuk. Nah.
2: Goyang yuk.
0: Ini siapa ini? Ini abang siapa nih?
2: Abangku.
0: Abangku siapa? Abangku.
2: Abang Ojan.
0: Nah, kan bener kan? Ya. Iya, sehat aja kan, Bang?
2: Cuma menggoda Anissa aja.
0: Iya, sehat aja kan?
2: Sehat.
0: Iya, alhamdulillah ya. Ini lagunya nih, mau apa nih lagunya nih?
2: Ini boleh lah.
0: Lagunya milih boleh, lagu apa tuh?
2: Dari Kamelia, sampel Kamelia
0: Malik. Rindu Berat.
2: Diganti
0: jadi?
2: Lautan Cinta.
0: Lautan Cinta, oke deh. Salam-salamnya buat siapa tuh?
2: Ya, buat Bang Andri dari Nasi. Di Mampan. Tahun. Udah sehat aja Bang Andri.
0: Iya. Alhamdulillah Sidin pintanya sehat nah.
2: Buat Bang Herman juga. Buatnya Jimmy Hart Bang Mantan.
0: Iya.
2: Buat Mbak Ica di sebelah.
0: Oh iya. Di Pro 1 Mbak Ica ya.
2: Iya. Kakak yang cantik ya.
0: Iya betul. Kakak yang cantik baik hati. Terus
2: Sering menabung.
0: Buat
2: Mbak Ica juga nanya.
0: Oh, tadi dia siang ya, Yomil Made ya?
2: Iya, aku sudah gabung di Wopang.
0: Oh iya iya iya, oke deh. Ada lagi? Amin. Oke. Terima kasih ya Bang Her- Bang Herman, Bang Ojan ya.
2: Nah, ketahuan.
0: Enggak, karena tadi kan habis ngobrol di TikTok sama Bang Herman. Iya. Iya, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Kemudian kita ke WhatsApp. Assalamualaikum, ayo goyang Abah Kalbi.
3: Goyang yo.
0: Apa kabar?
3: Ya, saja malap ya. Panas benarnya nih.
0: Panas benar. Ini seberataan Kalimantan Selatan menyala benar.
3: Ya, udah nana cepat sudah menyala.
0: Abah Kalbi pian para radio kah?
3: Ya, jauh aku udah nonton radio.
0: Iya. Iya. Ini langsung aja ulun sebutkan lagunya ya.
3: Ya.
0: Lagunya ada dari Selviyama, Cinta Sejati. Ada dari ya, Ratu. Oke, langsung Cinta Sejati ya, mantap. Terus ya, salam-salamnya. Tadi Abang Ojan.
3: Iya. Ini amal ianya. Apa lagi? Pokoknya keberitaan anak-anak
0: nih saya. Keberitaan ya. Oke. Salam sehat ya.
3: Semoga keberada ya udah siap ya nan
0: Indonesia. Amin. Ya juara.
3: Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah Kalbi yang sudah bergabung ya dan mendoakan yang baik-baik nih gasan pendengar-pendengar kita ya. Kita kembali menyapa lagi di TikTok ya. Tadi apa nih? Nah, kan ada Asep Sahrani tadi ya. Mau memutarkan lagunya Sangku tadi sudah ya, Anggur Merah. Terus Benang Biru ya. Habis ini kita putarkan Benang Biru kemudian dilanjut dengan requestannya Mama Alpi. Tadi Mama Alpi request Cemburu Tanda Sayang kemudian dilanjutkan dengan requestannya yang tadi masuk ya. Ada yang Jangan Kepo tadi dari Abang Adli ya, kemudian Kamilia Malik Lautan Cinta. Jadi jangan kemana-mana, dan sana perempat ya. Kita masih akan membersamai Buhan Pian Seberataan sampai jam 5 kemarin waktu Indonesia Tengah.

Kampus 87,7 dan 105,9 FM. Perompak Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

Berwisata sambil berbelanja di Pasar Terapung, menyusuri kearifan lokal yang bertahan ratusan tahun. Banjarmasin, kota seribu sungai, menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya. Menjadikan Pasar Terapung sebagai aktivitas jual-beli di atas sungai dengan menggunakan jukung atau perahu yang unik dan khas. Ramainya perahu berdesak-desakan satu sama lain, mencari pembeli dan kebanyakan pedagangnya adalah perempuan. Mengenakan tanggul atau topi caping lebar dari daun rumbia. Menariknya, sistem barter atau bapanduk dalam bahasa Banjar masih berlaku. Pagi buta hingga puncaknya pada pukul 6 sampai 7 pagi dengan berbagai jenis dagangan yang diperjualbelikan mulai dari hasil pertanian dan perkebunan masyarakat setempat sampai olahan pangan tradisional seperti wadai-wadai dan soto Banjar. Sebuah anugerah luar biasa dapat kita nikmati melalui susur sungai. Dilengkapi dengan terbitnya matahari yang indah, seakan terlihat betapa jelasnya tradisi luar biasa hadir sampai saat ini.

0: Padang Ariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Masih bersama Anissa di Ayo Goyang, Goyang Yuk. Iya, tadi kita mendengarkan lagu Camelia Malik, Lautan Cinta, requestannya Abang Ozan dari Martapura ya. Kemudian kita sapa lagi yang ada di TikTok nih. Nanti habis maghrib aku mau main ke RRI Perompat, Anissa pulang apa enggak? Masih Bang Arnold, masih di sini. Wah, Bang Arnold berarti lagi di ini, lagi di Banjarmasin. Boleh banget ya mampir ke sini Bang Arnold ya. Terus kita terima dulu yang di WhatsApp nih. Assalamualaikum, Ayo Goyang.
2: Goyang yo, waalaikumsalam.
1: Apa kabar Mama Madan? Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat, kenyang bahagia ya Mak ya.
2: Kenyang bahagia. Dari hari Senin tuh sudah ada no yang hendak gua masakkan tuh ada jadi aja. Pas ini hari ini dadakan aja.
1: Oh iya bujur, kalonya sesuatu nang dadakan itu sering kali jadi malah Mak ya.
2: Direncanakan kok udah jadi-jadi dari hari Senin tuh.
1: Alhamdulillah deh ya, bersama kekawanan ya. Makan bareng, balas daun pisang ya.
2: Andai aja. Di sungai Andai aja. Daun pisang dibuka rumah memutik ya kalau ada pemodalan kita.
1: Aduh, nyaman benar nah. Alhamdulillah ya. Sambil kita
2: pulang.
1: Apa, Mak? Iya.
2: Anaknya yang ulang tahun RRI kita mau gelarkan di lapangan tuh makan Mbak pakai daun pisang.
1: Iya, nyamannya kayak itu, Mak.
2: Ayo kita anu serahkan enggak kayak itu, Kak?
1: Insyaallah ya, Mak ya, insyaallah. Karena nih kalaunya RRI ulang tahun kita nih hauran.
2: Ya, boleh kita hauran.
1: Tapi bolehlah kita, diagendakan ya. Agendakan lawan Nurul, lawan siapa pulang? Yoga, Erdika, siapa kah?
2: Buhannya ya kalau yang buhannya suhu-suhunya ya kalau lah.
1: Iya, seru banget ya kalau kita makan bareng ya Mak ya.
2: Makan bareng ya kalau pas lapangan pulang ya kalau lah.
1: Pesta kita. Oke Mak, ini lagunya masih bisa deh di request nih, mau lagu apa nih?
2: Apa lagunya?
1: Lagunya ada Ratu Pargoy BST, mau kah? Atau
2: ya, itu aja gin, yang jingkrak-jingkrak aja gin.
1: Ada juga
2: itu jingkrak-jingkrak.
1: Iya, Selfie Yama apalagi? Cinta Sejati ada juga. Itu jingkrak juga
2: ya. Terus apa lagi? Itu ya, itu juga Pak.

0: kemari daun pisang, ada penantian,
1: kemari daun pisang tuh ada
0: janji sayang,
1: ada lingkrak-lingkraknya.
0: Kayaknya bestie ya. Bestie ya.
1: Yang bestie aja gini pinanya ini.
0: Oke, siap-siap. Salam-salamnya nih Gasan Bestie Pian nih.
1: Yang kasan bestinya lah, yang monitor mudahnya, yang monitorinya ya kalau lah,
0: Nah
1: Erni, iya tadi lah yang Arafah tadi serinya kembar tiga tadi
0: oh,
1: ada ya kalau serinya,
0: iya.
1: Namanya Seri semuaan yang datangannya kalau, yang di TikTok juga, yang di grup juga, yang memonitor ya kalau sahabarataan aja, yang dari A sampai Z ya orang lah, nah. Buat nyaman di kulkas di poltari 10 menit lagi habis ya kalau. Nah, buat Tanisa, doa yang terbaik, sukses selalu, sehat-sehat kita sabarataan.
0: Amin, pian
1: juga. Dibungkus lagunya. Assalamualaikum, makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mama Madan ya. Dan karena kita ya kurang lebih 10 menit lagi dan senak perempat ya, jadi Anissa tutup Ayo Goyang ini. Mohon maaf untuk yang belum terputarkan requestannya dan belum terangkat teleponnya ya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan dan senak perempat lagu terakhir. Dua lagu ada Joko Tingkir Ngombe Dawet versi Adela, kemudian dilanjut dengan Ratu Pargoi Bestie. Tetap di Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

0: 11 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat Kamarian, Habar Perempat bersama Ulun Anissa. Kontingen Politeknik Negeri Banjarmasin, Poliban, berhasil mengukir prestasi gemilang dalam ajang Pekan Olahraga dan Seni, Por Seni ke-15 Politeknik Indonesia 2026 yang digelar di Politeknik Negeri Medan. Ajang olahraga dan seni tingkat nasional bagi perguruan tinggi vokasi ini berlangsung sejak 24 Juli hingga 1 Agustus 2026 dan diikuti sebanyak 48 Politeknik se-Indonesia.

Teguh Nuryadin menyampaikan apresiasi atas hasil yang diraih oleh seluruh atlet selama berlaga di Sumatera Utara. Keberhasilan mempertahankan posisi 10 besar nasional merupakan hasil dari kerja keras serta komitmen seluruh tim kontingen. Penampilan para atlet pada edisi Por Seni tahun ini juga dinilai jauh lebih maksimal meskipun harus memangkas jumlah personil akibat penyesuaian anggaran, kontingen tetap mampu bersaing ketat pada 26 nomor tanding di 9 cabang olahraga.

Pencapaian peringkat ke-9 nasional ini membuktikan bahwa pembinaan atlet kampus tetap berjalan meski di tengah keterbatasan. Keberhasilan para atlet mampu mengukir prestasi turut mengharumkan nama Banua Kalimantan Selatan di tingkat nasional. Demikian kabar Pro4 pukul 5 kemarin waktu Indonesia Tengah bersama Ulun Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

Karya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Terima kasih masih bersama Nisa di Perompat Banjarmasin. Dan setelah tadi kita 2 jam bergoyang, kemudian pada pukul 5 sore ini Ulun akan mengajak Bu Hanpian semuanya nih untuk membahas mengenai destinasi wisata. Dan untuk destinasi wisatanya adalah Pantai ya dan Sanak Perompat ya, karena Kalimantan Selatan ini berisi banyak bener pantai yang perlu kita explore lagi nih. Dan sambil menghadirkan lagu-lagu Banjar di sore hari sambil menemani Bu Hanpian seberataan, sebelum Ulun sampaikan destinasi wisatanya pantai, Ulun akan hadirkan terlebih dahulu 2 lagu Banjar berikut ini. Jadi jangan kemana-mana dan Sanak Perompat, tetap di Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

kota yang berjuluk Seribu Sungai, Banjarmasin punya daya tarik wisata sungai yang dikenal dengan wisata susur sungai. Perjalanan wisata dimulai dari dermaga Siring Tendean. Dengan menggunakan transportasi kelotok, kita dapat menyusuri Sungai Martapura dan menikmati pemandangan kehidupan asli orang Banjar. Bagi yang ingin menikmati wisata susur sungai ke Pulau Kambang, perjalanan memang cukup jauh dengan menyusuri Sungai Queen sampai Sungai Barito. Dan apabila Sungai Queen dalam kondisi air pasang, harus lebih hati-hati karena posisi jembatan

0: gak sopan ih.
1: Emang kenapa sih?
0: Virus, Dit, virus. Tutup mulut kalau batuk.
1: Mulut gua. Virus gua. Kenapa kamu yang repot?
0: Iya tahu, tapi virus kamu tuh bukan untuk aku.
1: Emang kamu dokter? Tahu apa kamu tentang virus?
0: Iya, memang bukan sih, tapi kalau batuk tuh ada etikanya. Nih coba baca.
1: Males, baca aja sendiri.
0: Ih, ya udah, aku aja deh yang baca, tapi dengerin ya.
1: Iya.
0: Nah, etika batuk dengan cara menutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan baju. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa saat batuk atau bersin, maka kita dapat menyebarkan kuman dalam jumlah ribuan hingga jutaan ke udara, Adit.
1: Ya.
0: Dengerin dulu.
1: Ya, oke, lanjut.
0: Nah, juga di saat yang sama, orang yang berada di sekitar kita menghirup udara yang sudah mengandung kuman akibat dari batuk maupun bersin. Oleh sebab itu, Dit, untuk menghindari hal ini, etika batuk ataupun bersin merupakan hal yang harus diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Nah, paham kan?
1: Enggak.
0: Ih, apaan sih, Adit? Nah, cukup Adit aja yang kayak gitu. Kamu jangan ya. Berbagilah dengan kebaikan, bukan dengan virus.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Terima kasih, masih bersama Nisa di Palindangan Banua, segmen membahas mengenai destinasi wisata di Indonesia ya. Dan untuk sore hari ini kita masih berada di Kalimantan Selatan ya, untuk pembahasan destinasi wisatanya dan Sanak Perempat. Nah, seperti Nang Ulun padahakan tadi ya, mengenai pantai. Nang pertama ada Pantai Gedambaan, yang mana pantai ini memiliki pasir putih yang berkilauan nih, unik ya, akibat pantulan sinar matahari, dan pemandangan alam tersebut sangat cantik seperti itu ya. Pantai Gedambaan yang ternyata dahulu itu dikenal sebagai Pantai Sarang Tiung. Ini berlokasi sekitar 14 km dari pusat Kota Baru. Pantai Gedambaan ini salah satu pilihan pantai yang tepat ya untuk Buhan Pian yang hendak merasakan suasana pantai berpasir putih ya. Dan selain itu, pantai sepanjang 1 km ini juga menyediakan beragam fasilitas, diantaranya ada warung makan, ada cottage, ada tempat parkir, ada kolam renang air tawar nih untuk anak-anak. Kemudian ada juga playground untuk tempat bermain anak dan lain-lainnya seperti itu. Nah, dari Pantai Gedambaan kita akan ke Pantai Asmara ya. Pantai Asmara adalah akronim dari Asam-Asam Muara. Dari Kota Banjarmasin, jarak yang ditempuh ke Pantai Asmara ini sekitar 115 km atau kurang lebih kalau kita waktuin 2,5 jam perjalanan ya. Dan sebenarnya keunggulan pantai tersebut adalah kondisinya yang bersih dan Sanak Perempat ya. Apalagi pasirnya juga berwarna putih, dan alhasil banyak dikunjungi oleh para wisatawan lokal Banjarmasin maupun luar daerah, terutama ketika musim libur panjang. Dan karena pantai bernama Pantai Asmara ini, pengelolanya juga berkreasi dengan menyediakan tempat untuk meletakkan gembok cinta ya. Ih, lucu ya. Itu dua dulu dan Sanak Perempat ya. Nanti akan Ulun sampaikan lagi, masih ada dua lagi dan Sanak Perempat nih. Kita akan dengarkan lagu-lagu Banjar berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Anissa di Perempat Suara Budaya Banjar.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Udah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

Wisata pantai berikutnya di Angsana Pro 4 ya, ini di tanah laut nih, yaitu Pantai Takisung yang berlokasi 22 km dari kota Pelaihari Tanah Laut. Tepatnya sekitar 87 km dari kota Banjarmasin. Nah, objek wisata Pantai Takisung ini sangat populer dan juga ramai banget dikunjungi masyarakat sekitar ataupun wisatawan pendatang dari luar Kalimantan Selatan ya, karena pantai tersebut termasuk salah satu ikon kota Pelaihari karena pemandangannya yang indah sekali, hamparan pasir pantai yang luas dengan pohon-pohon kelapa yang menjulang tinggi, ditambah laut biru yang sangat mempesona ya. Belum lagi Pantai Takisung ini memiliki banyak sarana, ya salah satunya banana boat ya, yang bisa digunakan fasilitasnya untuk menikmati birunya air laut, serta jangan lupa juga pelampungnya seperti itu dan sanak perompat ya. Kemudian yang terakhir yang Ulun sampaikan di sore hari ini itu ada Pantai Muara Kintab ya. Pantai Muara Kintab ini salah satu pantai yang hits ya, yang terkenal juga ya. Apalagi setiap harinya itu dikunjungi wisatawan lokal ataupun asing karena memiliki pemandangan yang sangat indah. Ada juga spot keren berupa foto ayunan dengan backgroundnya yang membentang, lautan biru yang membentang dengan ombaknya yang luar biasa indah ya. Selain itu ada juga berbagai permainan, fasilitas permainan seperti penyewaan pelampung, banana boat dan lain-lainnya seperti itu. Nah, itu dia dan Sanak Pro 4 ya, beberapa pantai yang ada di Kalimantan Selatan yang bisa Buan Pian semuanya kunjungi nih dan Sanak Pro 4 ya. Dan nanti jam 6 kita akan beralih segmen ke segmen Bala Hindang, yaitu sajian lagu Islami dan juga nanti pengajian Al-Qur'an juga kami hadirkan ya. Jadi kita tutup segmen Palindangan Banua ini dengan dua lagu Banjar nih dan Sanak Pro 4 ya. Ada lagu Ratu Zaleha dengan Sangu Batulak. Tetap di Perompak Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: cuma sebentar, tapi jadi berjam-jam. Itulah doom scrolling. Terus-menerus melihat berita negatif tanpa sadar. Semakin lama, pikiran jadi lelah, cemas meningkat, dan tidur pun terganggu. Berhenti sejenak bukan berarti tidak peduli. Kamu hanya sedang menjaga diri. Batasi waktu layar, pilih informasi yang sehat, dan ingat, tidak semua harus kamu lihat hari ini. Hentikan doom scrolling, jaga pikiran, jaga kesehatan. Bijak berselancar, sehatkan pikiran.
1: Mawas diri adalah suatu perilaku kehati-hatian dalam melakukan ucapan atau perbuatan. Tentu saja perbuatan ini sangat positif, yaitu ketika kita hanya melakukan setiap tindakan yang benar-benar memberikan dampak positif kepada diri kita sendiri dan orang lain, dan menghindari hal-hal yang mengakibatkan kejadian buruk atau menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Sifat ini harus dilakukan secara sukarela dan sepenuhnya didasarkan atas kemauan diri sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain. Dikutip dari www.kosngosan.com, mawas diri diaplikasikan dalam beberapa contoh seperti berhati-hati dalam ucapan, menghormati yang tua dan menyayangi yang muda, menghargai sesama, berhati-hati dalam bertindak, selalu introspeksi diri, dan memperhitungkan apa yang akan dilakukan.
2: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habar Perempat pukul 18 waktu Indonesia Tengah.
2: Selamat kemarian, Habar Perempat bersama Ulun Anissa.

DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat pengawasan terhadap pengintegrasian data kemiskinan agar penyaluran bantuan sosial atau bansos di daerah benar-benar tepat sasaran. Komitmen tersebut diwujudkan Komisi 4 DPRD Kalsel dengan menyambangi kantor Kementerian Sosial Republik Indonesia, Jakarta, Rabu 19 Agustus 2026. Dalam kunjungan tersebut, Ketua Komisi 4 DPRD Kalsel, Jihan Hanifah, mengapresiasi langkah Kemensos RI nang terus mendukung digitalisasi dan keterbukaan dalam pemutakhiran data penerima bantuan. Menurutnya, sistem berbasis aplikasi menjadi langkah positif untuk mengurangi kesalahan pendataan nang selawas ini masih ditemukan di lapangan. Ia juga menjelaskan keberadaan aplikasi Cek Bansos memberikan ruang kepada masyarakat agar ikut mengawasi sekaligus mengusulkan warga yang dinilai kurang mampu. Melalui mekanisme tersebut, masyarakat kawal berpartisipasi dalam memastikan data penerima manfaat masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS secara lebih akurat. Demikian kabar Pro 4 pukul 6 sore waktu Indonesia Tengah bersama Ulun Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

Dari Abi Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sesuatu yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Antara keduanya ada hal yang samar-samar atau subhat yang kebanyakan manusia tidak tahu. Maka siapa yang menjaga dirinya dari subhat itu, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Dan siapa yang melakukan perkara subhat itu, maka ia jatuh dalam perkara haram, seperti penggembala di sekeliling tanah larangan atau milik orang, lambat laun ia akan masuk ke dalamnya. Ingatlah, setiap raja ada larangannya. Ingatlah bahwa larangan Allah adalah apa-apa yang diharamkannya. Ingatlah bahwa dalam jasad itu ada sekerat daging. Jika ia baik, baiklah jasad seluruhnya. Dan jika ia rusak, maka rusaklah jasad seluruhnya. Sepotong daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Terima kasih masih bersama Nisa di sore hari ini di frekuensi radio dan juga di aplikasi RRI Digital ya. Kita sudah semakin senja dan sanak perempat ya. Dan kita juga sudah hadirkan lagu-lagu Islami dan masih akan hadirkan sampai jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Ulun informasikan juga nantinya kita akan mendengarkan pengajian ya, tapi sebelum itu kita masih hadirkan lagu Islami. Dan untuk azan maghrib di hari ini akan berkumandang pada pukul 18.29 menit waktu Indonesia Tengah ya. Kita kembali dengarkan lagu berikut ini, tetap di Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

Alam memberi kita udara untuk bernafas, air untuk kehidupan, dan lingkungan yang menjadi tempat kita tumbuh. Karena itu, sudah saatnya kita menjaga keseimbangan dengan alam. Mulailah dari hal sederhana, seperti membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik, dan menghemat air serta listrik. Ketika manusia hidup selaras dengan lingkungan, alam akan tetap lestari dan kehidupan menjadi lebih nyaman. Mari jadikan kepedulian terhadap lingkungan sebagai bagian dari kebiasaan sehari-hari.

0: kami akan hadirkan pengajian Al-Quran. Untuk sore hari ini, surat Al-Mu'minun ayat 69 sampai dengan 81 yang dibacakan oleh Dr. Andes Saleh Yusran. Dan nanti juga akan berkumandang azan maghrib pada pukul 18.29 menit waktu Indonesia Tengah.
1: Us when

Dan sanak trompa tepat pukul 18.29 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya azan maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Dari Abi Abdirrahman Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dialah yang selalu benar dan dibenarkan. Sesungguhnya setiap kamu dikumpulkan kejadiannya dalam rahim ibunya 40 hari berupa nuktah, kemudian menjadi segumpal darah, selama itu juga kemudian menjadi gumpalan seperti sekerat daging, selama itu juga kemudian diutus kepadanya malaikat, maka ia meniupkan roh kepadanya dan ditetapkan empat perkara: ditentukan rizkinya, azalnya, amalnya, ia celaka atau bahagia. Maka demi Allah yang tiada Tuhan selain daripadanya, sungguh seorang di antara kamu ada yang melakukan pekerjaan ahli syurga, sehingga tidak ada antara dia dan syurga kecuali sehasta saja. Maka dahululah atasnya takdir Allah, lalu ia lakukan pekerjaan ahli neraka, maka ia pun masuk neraka. Dan sungguh salah seorang di antara kamu melakukan pekerjaan ahli neraka, sehingga tidak ada antara dia dan neraka kecuali sehasta saja, maka dahulukanlah ketentuan Allah atasnya, lalu ia melakukan pekerjaan ahli syurga, maka ia pun masuk ke dalam syurga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk masjid, lalu seorang lelaki masuk dan melakukan sholat. Setelah selesai, ia datang dan memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab salamnya lalu bersabda, "Ulangilah sholatmu, karena sesungguhnya engkau belum sholat." Lelaki itu kembali sholat seperti sholat sebelumnya. Setelah sholatnya yang kedua, ia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberi salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Waalaikassalam." Kemudian beliau bersabda lagi, "Ulangilah sholatmu, karena sesungguhnya engkau belum sholat." Sehingga orang itu mengulangi lagi sholatnya sebanyak 3 kali. Lelaki itu berkata, "Demi zat yang mengutus Anda dengan membawa kebenaran, saya tidak dapat mengerjakan yang lebih baik daripada ini semua. Ajarilah saya." Beliau bersabda, "Bila engkau melakukan sholat, bertakbirlah, bacalah bacaan dari Al-Quran yang engkau hafal. Setelah itu, rukuk hingga engkau tenang dalam rukukmu. Bangunlah hingga berdiri tegak, lalu bersujudlah hingga engkau tenang dalam sujudmu. Bangunlah hingga engkau tenang dalam dudukmu. Kerjakanlah semua itu dalam seluruh sholatmu." Sahih Muslim.

jangan kada ingat. Dangari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Terima kasih masih bersama Perompat RRI Banjarmasin melalui frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz. Dan ya tadi kita sudah untuk Buhan Pian semuanya sudah menunaikan ibadah sholat maghrib ya. Mudah-mudahan bernilai pahala dan juga menjadi keberkahan gasan Buhan Pian seberataan. Nah sekarang juga karena sudah berada di menit 48 dari jam 6 sore waktu Indonesia Tengah, yang mana Anissa harus pamit undur diri dan sanak perompat ya, karena sudah menemani Bu Buhan Pian seberataan dari jam 3 tadi dengan Ayo Goyang, kemudian dengan pembahasan destinasi wisata hingga segmen Islami Bala Hindang ya, dan sanak perompat ya. Dan seperti biasa di malam hari ba'da maghrib kami akan menghadirkan siaran langsung dari Masjid Raya Sabilan Mutadin, siaran pengajian dan juga ceramah agama untuk malam hari ini bersama Al Ustadz Haji Ilham Humaydi ya. Tapi kita masih menunggu dan sanak perompat ya. Dan setelah itu nanti Buhan Pian malam hari ini akan ditemani oleh rekan Anissa yaitu Awan ya. Jadi jangan kemana-mana dan sanak perompat ya, kita masih akan hadirkan sajian lagu-lagu daerah nanti setelah segmen Islami. Dan tetap di Perompat Banjarmasin ya. Anissa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu sekalian adalah pemimpin dan kamu akan ditanya mengenai kepemimpinanmu. Imam atau penguasa adalah pemimpin dan akan ditanya mengenai kepemimpinannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin keluarganya dan bertanggung jawab mengenai kepemimpinannya. Istri adalah pemimpin rumah tangga suaminya dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Pelayan atau buruh adalah pemelihara harta majikannya dan akan ditanya mengenai pemeliharaannya. Maka kamu sekalian adalah pemimpin dan masing-masing bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب الأذكار من كلام سيد الأبرار الإمام العلامة المجتهد محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، ونفعنا به وبعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين، آمين. فصل في كراهة التلاوة في الركوع. يكره قراءة القرآن في الركوع والسجود، فإن قرأ غير الفاتحة لم تبطل صلاته، وكذا لو قرأ الفاتحة لا تبطل صلاته على الأصح، وقال بعض أصحابنا تبطل. وروينا في صحيح مسلم أن علي رضي الله تعالى عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ راكعا أو ساجدا. وروينا في صحيح مسلم أيضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فصل في كراهة التلاوة في الركوع. فصل di dalam sebuah hukum makruh membaca Al-Quran ketika ruku. Jadi ketika ruku makruh di sana tilawatul Quran. Bukan Al-Qurannya yang dilarang untuk dibaca, namun menempatkannya itu keliru. Menempatkannya itu keliru. Sama seperti orang yang ketika khutbah di apa namanya, ketika sedang khutbah orangnya baca istighfar. Dilarang baca istighfar, bukan istighfarnya dilarang. Waktunya itu bukan waktu istighfar. Waktunya itu adalah waktu al-insat. Waktunya itu waktu istima'. Waktunya itu waktu waktu mendengar, waktu menyimak. Bukan waktu istighfar. Jadi tempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Begitu. Nah, adapun Al-Qur'an, masyaallah. Al-Qur'an salah satu perkara yang mampu memberikan sebuah cahaya pelita di dalam kehidupan. Maka siapapun orang yang membaca Al-Qur'an, maka bacaan Al-Qur'annya tersebut membawanya kepada suatu kemuliaan dan keberkahan. Di antara kemuliaan dan keberkahan yang dia dapatkan adalah bacaan Al-Qur'an tersebut mampu membersihkan segala noda dan kotoran yang ada di dalam hatinya. Dari karena itu kata Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi sahibul Maulid, beliau mengatakan: ata'ajjab mimman yaqul biham wa bihuzun wa bigham. Saya heran dengan orang yang masih berkata, saya lagi galau, saya sedang sedih, saya sedang sumpek, sedangkan di hadapannya ada Al-Qur'an. Masyaallah. Mudah-mudahan kita termasuk min ahli Al-Qur'an insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi bukan Al-Qur'annya yang dilarang, namun tempatnya tidak sesuai. Tempatnya tidak pas. Wal Al-Qur'an, Al-Imam Al-Haddad mengatakan: walam yabga khairun fid zamani wa ahlihi wa gad hajarul Qur'ana wal ilma was sunan. Kata beliau, sungguh tidak tersisa lagi kebaikan di suatu era, dan tidak tersisa lagi kebaikan di setiap orang yang hidup di era tersebut selama mereka memboikot Al-Quran, memboikot ilmu, memboikot sunnah. Al-Quran sudah mereka tinggalkan, hanya sekedar menjadi pajangan Al-Quran. Ilmu, masya Allah, tidak lagi dijadikan sesuatu yang dia gemari. Meskipun dia nuntut ilmu, hadir majlis, namun tidak ada keinginan untuk mengamalkan ilmu. Dari karenanya, coba kita di setiap majlis yang kita hadiri, tanamkan di sana tekad kuat untuk mengamalkan.
mengamalkan apa yang kita dapatkan meskipun satu ilmu. Maka seandainya kita dalam satu bulan hadir tiap malam 30 ilmu kita dapatkan, masya Allah, keadaan seseorang semakin membaik. Namun masya Allah, majlis demi majlis, apalagi kita di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, kurang apa majlis? Ada yang ba'dal fajr, ada yang majlis duha, ada yang majlis ba'dal zuhur, ada yang rawhah ba'dal asr, ada yang ma bainal maghribi wal isya, ada yang ba'dal isya, ada yang maleman sedikit di atas jam 10. Masya Allah, ma'mur bil majalis. Namun apakah ada di dalam hati kita ketertarikan untuk menuntut ilmu? Ketika kita hadir di suatu majlis kemudian tidak ada ketertarikan untuk mengamalkan ilmu, atau tempat kita, rumah kita berdekatan dengan tempat yang dipelajari ilmu agama, kemudian kita tidak ada ketertarikan untuk duduk di sana, jangan salahkan majelis ilmunya. Sama seperti orang yang dilarang memakan buah-buahan tertentu seperti durian. Masya Allah, bukan duriannya yang bermasalah, entenya orang yang bermasalah. Tidak boleh makan daging. Kenapa? Bukan dagingnya yang bermasalah, entenya yang bermasalah. Dagingnya aman. Masya Allah. Begitu. Tidak boleh minum es niur. Masya Allah. Bukan es niurnya yang bermasalah, bukan es kelapanya yang bermasalah, entenya yang bermasalah. Tidak boleh minum yang manis, bukan gulanya yang bermasalah, entenya yang kena diabetes. Begitu. Bukan Al-Qur'annya yang bermasalah waliyadzubillah, namun engkaunya yang bermasalah. Dari karenanya kata Al-Imam, kata Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, "Law tahurat qulubuna ma syabi'at min tilawatil Qur'an." Kalau saja kita punya hati bersih, steril dari noda, tidak ada kotoran hati, maka kita tidak akan pernah merasa puas dalam baca Al-Qur'an. Baru selesai ditutup, kemudian mau buka lagi, mau buka lagi, mau baca terus. Subhanallah. Sama seperti kita dengan handphone kita, baru selesai salam salat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, langsung cepat-cepat. Subhanallah. Lagi makan sambil, setelah makan, hatta dalam toilet pun pakai wa. Masya Allah. Innalillah. Mudah-mudahan Allah rubah keadaan kita dengan sebaik-baik keadaan. Amin ya rabbal alamin. Wa hakadha. Begitu. Al-Qur'an jangan hanya jadi pajangan. Ilmu juga jangan hanya sekedar kita hadir, tuntut diri kita untuk mengamalkan apa yang kita dapat, walaupun hanya satu ilmu yang kita amalkan. Apalagi di bulan Rabiul Awal, masya Allah, tidak terasa sudah satu pekan di bulan Rabiul Awal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bulan Rabiul Awal, masya Allah, maulid demi maulid diadakan, tidak di rumah, tidak di majlis, tidak di musalla, tidak di lembaga-lembaga, tidak di masjid, pondok pesantren, semuanya al-ihtifal bi maulidin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, semuanya mengungkapkan kegembiraannya atas lahirnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam. Maka setiap hadir majelis maulid, setiap hadir majelis maulid yang di dalamnya tentu yang namanya majelis maulid yang diceritakan Nabi Muhammad, bukan yang lain. Majelis maulid, peringatan maulidur rasul, yang tentu yang diceritakan sekitaran tentang maulidur rasul, yang diceritakan tentang Nabi Muhammad, yang diceritakan tentang kehidupan Nabi Muhammad, yang diceritakan tentang sunnah beliau, tentang di sana irsyadat wa taujihat, tentang arahan dan petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad, itu yang diceritakan. Maka ambil salah satu yang kita dengar di sana. Maka subhanallah,
seandainya dalam satu bulan, dalam satu pekan ini sudah puluhan kali hadir majelis maulid, masya Allah semakin dekat kita dengan Nabi Muhammad. Namun apa yang kita dapatkan? Ini yang harus kita introspeksi. Peringatan maulid bukan hanya sekedar tradisi. Peringatan maulid bukan hanya sekedar seremonial. Bukan hanya sekedar di sana, masya Allah tradisi, kemudian mengumpulkan orang banyak, ada tausiah, ada maulid, ada tausiah, kemudian setelah tidak pulang tidak bawa apa-apalah, jangan, sayang. Nah, usahakan mendengar tentang Nabi Muhammad, mendengar tentang akhlak beliau, terapkan dalam kehidupan kita, sehingga setiap kali hadir majelis satu akhlaknya Nabi Muhammad kita terapkan dalam diri kita, maka sampai saat ini semakin kuat hubungan kita dengan beliau sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alih. Jangan sampai jadi orang yang semakin bertambah ilmu namun tidak semakin dekat kepada Allah, tidak semakin baik. Majelis ilmunya jalan, gosipnya terus masih belum berhenti. Majelis ilmunya jalan, namun khianatnya masih tetap ada, masya Allah. Berbohongnya masih tetap jalan, rentenirnya masih, judi onlinenya tidak berwalah. Ya Tuhanlah Subhanahu Wa Taala. Dari karenanya disebutkan di dalam sebuah hadis, man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Siapapun orang yang bertambah ilmu pengetahuan agama tiap hari hadir majelis, bahkan ikut di saluran di WhatsApp, saluran Kiai Fulan, saluran Guru Fulan, saluran Gus Fulan, masya Allah tiap hari dapat, di sana dawuh beliau, subhanallah, tiap hari dapat potongan-potongan ceramah beliau, ilmu subhanallah dipermudah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Walam yazdad hudan, namun tidak bertambah kebaikan, tidak semakin dekat kepada Allah, tidak semakin khusyuk hatinya, tidak semakin dekat dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka ilmunya tersebut tidak memberikan suatu kesan apapun dalam dirinya, melainkan semakin menjauh dari rahmat Allah. Dari karenanya kami pernah diceritakan oleh guru mulia Habib Umar, ada orang tua sama anaknya tiap malam hadir majelis, abahnya yang ngajak. Tapi yang uniknya orang tua ini kalau hadir majelis datangnya belakangan karena sudah uzur, jadi harus dibawa oleh anaknya, datangnya belakangan. Yang uniknya orang tua ini kalau sudah mendengar satu faidah dari ilmu, satu ilmu dia dapatkan, dia langsung ngajak anaknya pulang, yuk kita pulang. Kenapa? Udah kita amalkan itu dulu, jangan nambah dulu, itu dulu kita amalkan. Subhanallah, tiap malam seperti itu hadir majelis. Sampai pada akhirnya suatu hari ketika ingin hadir majelis, kebetulan ayahnya kebelet mau buang air kecil. Dia mau buang air kecil karena tidak ada orang di sana, maka ayahnya mau buang air kecil, keburu mau buang air kecil, ternyata anaknya bilang, tunggu dulu wahai abah. Kenapa? Depan kita ada batu, kita pecahkan dulu batunya, karena kalau batunya tidak kita pecahkan, maka takutnya nantinya percikan air kecil tersebut mengenai kita. Langsung dilunakkan itu batu, setelah dilunakkan baru kencing ayahnya. Setelah kencing, belum sampai majelis, bilang ayahnya, kita pulang. Lah, kita masih belum sampai majelis, udah dapat ilmu tadi. Subhanallah, udah barusan dapat ilmu. Kalau mau kencing ada batu, pecahkan dulu, udah dapat ilmu, udah cukup. Bismillah. Innamal muradu minal ilmi al-amalu bih. Masya Allah, bagaimana kita dengan ilmu yang kita dapatkan? Amalkan, tuntut diri kita hadir majelis bagus. Lebih istimewa lagi ketika kita tuntut diri kita untuk mengamalkan apa yang sudah kita dapat. Mobil khusus nih bulan di bulan Rabiul Awal, banyak kita mendengar cerita tentang Nabi Muhammad, bagaimana hubungan para salihin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hubungkan diri kita dengan Nabi Muhammad. Melalui apa? Melalui salawat. Melalui apa? Sunnah yang kita hidupkan, ilmu yang kita semangat untuk kita kaji dan kita amalkan, syariat beliau yang kita perjuangkan, begitu, akhlak beliau yang kita terapkan dalam kehidupan kita. Wah,
diberikan taufik dan hidayah insyaallah, amin ya rabbal alamin. Bil khusus perempuan-perempuan kita, wanita-wanita kita, masyaallah. Apabila tuh wanita-wanita kita jika ingin nantinya besok berada di barisannya Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Fatimah, Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Maryam, Sayyidatuna Asiyah, yang mana Sayyidatuna Maryam dan Asiyah dipilih oleh Allah untuk menghadiri kelahiran manusia agung yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa hadarat bi tawfiqillah Sayyidatu Maryam wa Sayyidatu Asiyah wa ma'ahuma minal huril 'ain, bidadari-bidadari juga mendampingi, ingin bersama mereka besok di hari kiamat. Maka dari sekarang, wahai para perempuan, hubungkan diri kalian dengan mereka. Ingin berada di belakang Sayyidatuna Khadijah, telaahi bagaimana perangainya Sayyidatuna Khadijah, bagaimana taatnya beliau dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa wajadaka ailan fa aghna bi Khadijah. Nabi Muhammad dikayakan dengan keberkahan Khadijah, maksudnya dengan menikahnya beliau dengan Sayyidatuna Khadijatul Kubra, bagaimana taatnya beliau. Itulah kemuliaan seorang perempuan, itulah keistimewaan seorang perempuan ketika dia mampu taat kepada suaminya. Yang namanya taat pada suami tidak bisa diukur dengan gaji, mau gajinya di bawah UMR atau di atas UMR. Subhanallah. Bahkan ketika seorang istri sabar melayani suaminya, subhanallah, sabar dengan perilaku suaminya yang jahat, diberikan pahala seperti pahala Sayyidatuna Asiyah imra'atu Fir'aun, masya Allah. Begitu. Seandainya kata Nabi Muhammad, saya memerintahkan kepada salah seorang di antara kalian untuk sujud kepada sesama kalian, aku perintahkan seorang wanita sujud dengan suaminya. Seandainya itu menunjukkan besarnya hak seorang suami yang harus dijalankan oleh seorang istri. Tak jadi masalah engkau lebih kaya dari suamimu, wahai istri. Tak jadi masalah kedudukanmu lebih hebat, kau dihormati di kantormu, kau dihormati di tempat pekerjaanmu, tapi ketika engkau masuk ke dalam rumahmu, tetap engkau berada di bawah kepemimpinan suamimu. Tetap statusmu adalah istri. Dan itu adalah kemuliaan, bukan adalah bentuk kehinaan. Kemuliaan seorang perempuan ketika dia mampu taat kepada suaminya, patuh kepada suaminya. Kenapa? Surgamu ada di dalam diri suamimu. Subhanallah. La ilaha illallah. Begitu. Hubungkan bagaimana Sayyidatuna Khadijah, bagaimana Sayyidatuna Fatimah. Bahkan Sayyidatuna Khadijah ketika sakit pun beliau tidak pernah menampakkan wajah yang menahan sakitnya. Namun beliau senyum di hadapan Nabi Muhammad. Sampai orang-orang mengatakan untung baru ketika Nabi Muhammad baru menikah dengan Khadijah. Orang-orang pada mengatakan beruntungnya Khadijah bersuamikan Muhammad, beruntung. Kata beliau, saya tidak berpikir untuk berbahagia. Saya tidak berpikir untuk bersenang-senang. Yang saya pikirkan adalah bagaimana cara saya untuk membahagiakan suami saya, bagaimana cara saya untuk membuatnya bahagia, untuk membuatnya bahagia. Dan memang bagaimana kecintaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Khadijah, laqad ruziqtu hubbaha wa ana uhibbu man yuhibbuha. Saya dianugerahkan cinta yang sangat besar kepada Khadijah dan aku mencintai setiap orang yang cinta dengan Khadijah. Sampai-sampai Sayyidatuna Aisyah cemburu dengan Khadijah, sampai beliau mengatakan suatu perkataan yang membuat Nabi Muhammad menjawab, mengklarifikasi semua tersebut. Dan beliau mengatakan Khadijah tak tergantikan, bagaimanapun Khadijah tidak tergantikan. Subhanallah. Radiyallahu ta'ala anha wa arudaha. Apalagi tiap bulan umpamakan di majelis-majelis ada manaqib Sayyidatuna Khadijah, tiap bulan ada, masya Allah. Amalkan
Yang lucunya setelah manaqib Sayyidatuna Khadijah di mana-mana, umpama di masjid, ada di musala, di langgar, kemudian di pondok pesantren, di majelis, setelah mendengar manaqib beliau, pulangnya ngegosip. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini manaqib Sayyidatuna Khadijah yang dibaca atau apa? Kalau manaqib Sayyidatuna Khadijah yang dibaca, yang diceritakan ya Ummul Mukminin Khadijah, tiru akhlak beliau. Yang dibacakan manaqibnya Sayyidatuna Fatimah. Fatimah bid'atun minni, kata Nabi Muhammad. Tapi akhlaknya, perangainya, kemudian lagi di sana pakaiannya jauh berbeda dengan Sayyidatuna Fatimah. Rasa malunya, bagaimana rasa malu Sayyidatuna Fatimah az-Zahra radhiyallahu taala anha wa ardhaha, Sayyidatuna Aisyah, Maryam, Sayyidatuna Asiyah, bagaimana keteguhan mereka di dalam memeluk agama Islam, bagaimana keteguhan pendirian mereka di dalam iman, akidah tidak bisa ditawar walaupun ruh taruhannya. Subhanallah, itu yang harusnya diambil. Ingin berada di belakang mereka, dari sekarang masuk di dalam circle-nya mereka, dari sekarang masuk di dalam kelompoknya mereka. Ya Rabb, mudah-mudahan perempuan-perempuan kita masuk di dalam kelompoknya para wanita-wanita mulia. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau nantinya besok di hari kiamat tidak berada di belakang mereka, mau berada di kelompok siapa lagi? Afdal wa sayyidat nisa'il alamin, wanita yang paling istimewa, wanita pemimpin wanita yang ada di seluruh alam semesta ini adalah mereka. Mau mencari kepemimpinan di belakang siapa lagi? Itu Nabi Muhammad sudah mengatakan seperti itu. Masuk di sana. Masya Allah, nikmat, nikmat adanya majlis manaqib, manaqib fulan, manaqib fulanah, manaqib wali fulan, manaqib manaqib Sayyidatuna, nikmat. Tinggal tuntut diri kita untuk mengamalkan apa yang kita dengar. Seperti bulan maulid ini, maulid di mana-mana, di sekolahan ada maulid, di mana-mana lembaga ada maulid. Sekarang bukan hanya tradisi, tapi ayo tuntut diri kita untuk berakhlak seperti akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu aja. Nah, itu kan malam Jumat yang lalu, malam Jumat, mungkin yang anak-anak muda yang menggunakan media sosial tahu ceritanya. Ada malam Jumat yang lalu, guru mulia Habib Omar menceritakan tentang seorang lelaki yang datang ke tahrim. Pada awalnya agamanya Hindu, laki-laki tua, umur 60 tahun lebih. Dia punya anak gadis yang pada awalnya Hindu, anaknya juga Hindu. Kemudian kuliah di kedokteran. Kemudian setelah itu, karena teman-temannya muslimat, qanitat, orang-orang yang ahli taat, sehingga anak perempuannya masuk Islam diam-diam, terkesan dengan Islam. Maka akhir ceritanya, pada akhirnya anak tersebut ngilang dari rumah dan dia tinggal di tahrim. Tinggal di tahrim, Masya Allah. Kemudian keluarganya nyari tahu di mana keberadaan anaknya, di mana keberadaan anak-anak gadisnya, nyari tahu dengan teman-temannya. Tahu-taunya anak gadisnya berada di tahrim. Maka ayahnya yang udah tua, udah umur ayahnya, datang ke tahrim mau mengambil anak gadisnya, mau dibawa pulang. Dan penduduk tahrim seperti biasa, ketika ada orang asing yang datang, orang asing maksudnya orang-orang yang bukan penduduk setempat yang datang, biasanya dijamu oleh guru mulia Al-Habib Umar. Dijamu dulu, kasih makan, ikramud daif, memuliakan tamu. Karena memang man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim daifah, siapapun orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, muliakan tamu. Maka orang tersebut izin dengan Habib Umar, kata orang tersebut bahwasanya mau ngambil anak perempuannya, anak gadisnya. Kata Habib Umar, silakan ambil, nah, jadi masalah. Namun dikarenakan Anda telah masuk ke sini, maka Anda tamu kami. Dan kami berkewajiban untuk melayani Anda, untuk menjamu Anda, untuk memperhatikan Anda selama 3 hari.
dengan kelembutan, dengan akhlak yang luar biasa dari guru mulia Al-Habib Umar, sehingga min khilal beberapa hari di sana terkesan dengan Islam. Yang tadinya niatnya mau mengambil anak pulang, tahu-taunya beliau yang masuk Islam. Subhanallah. Coba lihat akhlak, budi pekerti, adab yang sangat luar biasa. Subhanallah. Hanya beberapa bulan beliau di sana, yang tadinya mau pulang ke tempatnya kiannya, tidak jadi pulang beberapa bulan di sana. Kamis kemarin meninggal dunia. Subhanallah. Tidak sampai satu tahun memeluk agama, hanya bid'atu ashur, hanya beberapa bulan memeluk agama Islam, meninggal dunia dalam keadaan muslim, meninggalnya di Tarif lagi. Subhanallah. Datang agama Yahudi, agama Hindu, terus masuk ke dalam agama Islam, meninggal di sana. Subhanallah. Ya dzal jalali wal ikram, amitna ala dinil Islam, wa hakadha akhlaq. Nah, dan begitulah juga, maka setiap apa yang pernah terjadi di zamannya Nabi Muhammad, maka itu akan terjadi di setiap era. Maka apa yang terjadi pada saat itu, kita mendengar ceritanya seperti itu, teringat bagaimana Nabi Muhammad dengan Thumamah bin Uthal. Thumamah bin Uthal, orang yang banyak membantai kaum muslimin, boronan, kepala suku yang dicari-cari oleh pasukan muslimin, ketangkep. Disuruh sama Nabi Muhammad diikat di masjid, di tiang masjid, diikat. Hari pertama datang ke masjidnya Nabi Muhammad, Thumamah bin Uthal ditawarkan, "Nah Thumamah, ada niat mau masuk Islam." Kata Thumamah, "Ya Muhammad, mau ngebunuh silahkan bunuh. Intagtul, tagtul dzatadam. Ingin membunuh silahkan bunuh, karena ini Thumamah sudah banyak membunuh kaum muslimin. Tapi kalau engkau membebaskan saya, engkau tahu saya orang yang sangat mengerti bagaimana membalas kebaikan orang lain." Udah. Nabi Muhammad diam. Tapi Nabi Muhammad mewasiati, kasih makan tuh tawanan, kalian jangan makan dulu sebelum dia makan. Sisanya mereka baru kalian makan. Subhanallah, akhlak yang sangat luar biasa, nabawi, Muhammadi. Masya Allah. Thumamah bin Uthal hari pertama melihat sahabat memuliakan Nabi Muhammad, sholat berjamaah di belakang Nabi Muhammad, bagaimana mereka dengan Nabi Muhammad, bagaimana ta'zimnya mereka, bagaimana cintanya mereka, melihat bagaimana di sana tiap hari Thumamah bin Uthal mendengar, ya ibarat bahasa orang sekarang, kajian Nabi Muhammad tiap hari dia dengar. Hari kedua datang lagi, "Ha Thumamah, ada niat masuk Islam?" "Gala ya Muhammad, in tagtul, tagtul da teddam. Kalau mau ngebunuh, silahkan bunuh. Ini sudah banyak ngebunuh orang lain. Tapi kalau kau mau membebaskan, saya bisa. Kau tahu sendiri, saya adalah orang yang sangat bisa untuk membalas kebaikan orang lain." Sampai itu, sampai hari ketiga, kata Nabi Muhammad, "Atriduh, bebaskan dia." Oh, para sahabat, gimana dibebaskan nih orang boronan yang banyak dibebaskan. Dibebaskan, subhanallah, keluar dari masjid mencari air terdekat, beliau mandi, setelah mandi berpakaian, setelah itu masuk lagi ke masjid. "Gala ya Muhammad, umdat yadak." Subhanallah. Lagi tegang-tegangnya ada-ada aja, subhanallah. Bismillah, adzan dah.

أشهد أن لا

0: ولوالدي يا ربي اغفر لي ولوالدي يا ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
1: نعم. Setelah itu masuk Thumamah bin Uthal ke masjid, kemudian mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Gala ya Muhammad, umdud yadak, ulurkan tanganmu, fa ini asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah." Subhanallah, masuk Islam dengan kemuliaan, keindahan akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kemudian setelah itu lihat, ketika cahaya iman masuk dan menembus di dalam hati dan sanubari Sayyidina Thumamah bin Uthal, beliau mengatakan, "Wallahi ya Muhammad, dahulunya tidak ada wajah yang paling aku benci di permukaan bumi ini melainkan wajahmu. Sekarang tidak ada wajah yang paling aku cintai melainkan adalah wajahmu." Allahumma salli ala Muhammad. Tidak ada bumi yang paling saya benci di permukaan bumi ini melainkan bumi yang mana engkau berpijak di atasnya. Sekarang tidak ada bumi yang paling aku cintai melainkan bumi yang engkau berada di atasnya. Subhanallah, coba lihat, langsung berubah, berubah menjadi pencinta sejati. La ilaha illallah. Wah, subhanallah. Orang yang agama Hindu tadi meninggalnya Kamis lagi, malam Jumat, apa, menghadap malam Jumat. Subhanallah. Tidak ada yang tahu kita akhir cerita seseorang. Terkesan dengan melihat kehidupan di Tarim, bagaimana akhlak-akhlak orang di sana, bagaimana tidak ada keributan dan lain sebagainya, tumaknina, ketentraman. Subhanallah. Sampai pada akhirnya wafat di sana. Mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wahakadha waqad hajarul qur'ana wal ilma was sunan. Sunnah Nabi Muhammad jangan diboikot, jangan ditinggalkan, jangan diabaikan. Ayo periksa dalam diri kita sejauh ini bagaimana kita dengan sunnahnya Nabi Muhammad, bagaimana kita dengan sunnah beliau. Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapapun orang yang menghidupkan satu sunnahku, sungguh dia telah menyatakan cinta kepadaku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapapun orang yang mencintaiku, maka nantinya dia akan bersamaku di dalam syurga. Ya Rabb, mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin ya rabbal alamin. Wa laylahal muqbil alaina, malam yang akan kita sambut bersama malam-malam agung semuanya, malam 12 Rabiul Awal. Masya Allah, malam yang mana Allah subhanahu wa ta'ala memilih malam tersebut menjadi malam yang indah, malam yang agung, malam yang istimewa, malam yang bercahaya, yaitu lahirnya sang cahaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka malam itu adalah lebih mulia dari seluruh malam-malam yang mulia. Malam 12 Rabiul Awal lebih mulia dari malam Lailatul Qadar. Lebih mulia dari malam-malam apapun, malam 12 Rabiul Awal. Kenapa? Karena itu malam dipilih sebagai malam kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh kemuliaan tidak akan pernah kita ketahui melainkan dengan perantara malam 12 Rabiul Awal. Maka umat Nabi Muhammad, malam yang paling istimewa bagi mereka adalah malam 12 Rabiul Awal. Maka sambut malam tersebut.

0: tanggal.
1: Nah, hari Selasanya tanggal merah, bismillah, ayo.
0: Nah, dari karenanya ulun mengajak dan mengundang, mengumumkan pengumuman, yang mau hadir silahkan hadir. Malam Selasa kan kebetulan majelis rutin, majelis seperti biasa, dan peringatan tahunan maulid dini hari jam 3 lewat 15, sebelum subuh di tempat ulun, di pengurus, jam 3 lewat 15, sampai sebelum subuh mungkin 15 menit atau 20 menit udah bubar. Yang mau sholat subuh di mana silahkan. Setelahnya itu jam 7 pagi diundang semuanya untuk menghadiri maulid sanawi, maulid tahunan di kota Citrageraha ba'dal isyraq insyaallah. Nah, malam rebunya diundang semuanya untuk menghadiri majelis rutinan ulun di Nahdlatul Salam sekaligus peringatan maulid antara maghrib dan isya. Malam rebunya insyaallah akan dihadiri oleh Sayyidil Habib Alwi bin Abdullah Al-Aidarus insyaallah dari Tarim Hadramaut Nahdlatul Salam. Jadi malam Senin, dari malam Senin undangan, malam Senin di Belitung di tempat musala raudhah yang biasanya pengajian subuh Sabtu. Nah, di situ. Jadi malam Senin itu maulidnya dimulai dari habis maghrib. Jadi habis isya langsung acara ceramah dan lain sebagainya. Kemudian malam Selasa seperti biasa, malam Selasa habis isya ada majelis, kemudian sebelum subuh kembali majelis. Kemudian malam Rebunya di Nahdlatul Salam. Selasa paginya di Kota Citrageraha. Ya Rabb, mudah-mudahan termasuk orang yang dapat keberkahan insyaallah. Bentar lagi malam 12, persiapkan diri kita menyambut malam tersebut, malam agung, malam cahaya. Subhanallah, bagaimana malam tersebut indahnya. Dan Nabi Muhammad dilahirkan sebelum subuh. Masya Allah. Malam, yakin kita malam mustajabud doa. Ada diceritakan bahwasanya bagaimana Abu Lahab satu tahun setelah Abu Lahab meninggal, ada yang bermimpi disebutkan dalam Al-Bukhari. Abu Lahab setelah satu tahun meninggal, ada yang mimpi salah satu keluarganya. Ada yang mengatakan dalam sirah itu yang bermimpi tersebut adalah Abbas, saudaranya sendiri, Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas yang bermimpi. Lalu ditanya, "Gala mahaluk, Abu Lahab, apa kabarnya di sana?" Masya Allah, ditanya Abu Lahab, "Apa kabarnya di sana?" Kemudian Abu Lahab mengatakan, "Finnar, keadaan saya di neraka. Illa annahu yukhaffaf anni fi kulli lailati itsnain." Melainkan kata Abu Lahab, tiap malam Senin saya diringankan adab. Diringankan. Dan saya menghisap di antara dua jemari saya, maka keluarlah air di sana. Saya meminum air tersebut yang keluar di antara dua jemari saya. Itu semua min i'tagi li Thuwaibah indama basyaratni biwiladatin nabi. Itu semua saya dapatkan karena saya memerdekakan Thuwaibatul Aslamiyah ketika dia memberitahukan kabar gembira kepada saya atas kelahiran Muhammad. Langsung saya gembirakan, langsung saya merdekakan. Thuwaibah itu seorang perempuan budak yang dimiliki Abu Lahab. Ketika terlahirkan Nabi Muhammad, Thuwaibah memberikan kabar gembira itu kepada Abu Lahab, pamannya. Bilang, "Sayyidi, wahai tuanku, ponakanmu udah lahir laki-laki." Saking gembiranya Abu Lahab, dimerdekakannya Thuwaibah. Udah, karena gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Sehingga setiap hari Senin diringankan adabnya. Dari karenanya Guru Mulia Al-Habib Umar mengatakan, "Lam yansa khaliguna lahu

farhatahu wa bidzal haditsu atana. Lam yansakha ligunalahu farhatahu. Allah tidak melupakan kegembiraan yang dirasakan oleh Abu Lahab bil Mustafa dengan kelahirannya Al Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bidzal haditsu atana, sehingga datanglah hadis yang memberitahukan annal adzab mukhaffaf, azabnya diringankan, fi kulli itsnain, tiap hari Senin, li farhatihi biman wafana, karena kegembiraan yang pernah dirasakan terhadap lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gala hadza ma'al kufur, ini balasan Allah terhadap orang yang kafir yang memusuhi Nabi Muhammad. Fa kaifa bi farhatin min dhi fuadin imtala imana, bagaimana kiranya ganjaran balasan pahala yang Allah berikan bagi orang yang gembira atas kelahiran Nabi Muhammad dan di dalam hatinya ada cinta dan iman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Ya Rabb, mudah-mudahan jangan sampai kita terharamkan dari kemuliaan bulan yang mulia ini, jangan terharamkan dari kemuliaan malam yang akan kita sambut bersama, malam 12 Rabiul Awal. Masyaallah, baraz Nur Toha, disitulah terlahirnya cahaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. InsyaAllah, mudah-mudahan bisa kita menghadiri acara-acara yang semacam itu. Niatkan insyaAllah. Nah, pembicaraan pada malam hari ini tentunya makruh baca Al-Quran dalam rukuk dan sujud, karena itu tempat kita bertasbih. Seandainya membaca juga selain Fatihah, maka sholatnya tidak batal. Umpama orang tersebut ruku, Allahu Akbar Ar-Rahman Allamal Quran Khalaqal Insan, jadi masalah. Lam tabtul sholat itu selain Fatihah. Kalau bagaimana yang dibacanya Fatihah, menurut pendapat yang paling sahih juga tidak batal. Ada yang lucu pian, ulun pernah membahayang maghrib, imamnya niatnya usolli fardhu subhi maghrib, nyaring benar. Cawang orang higa-higa, sidin tetap baik. Salli fardhu subhi rakaatain. Astagfirullah qiblati imaman lillahi ta'ala. Dah. Takbir sidin, Allahu Akbar. Kayak apa aja? Mati aja. Niat itu dilafazkan hukumnya sunnah. Andakannya di hati. Udah. Tapi kada langsung takbir sidin. Tegana jua dulu, rupanya ada nang menagur kan di belakang. Maghrib. Kayak tadi jua. Ya kayak tadi jua. Maghrib. Tegana sidin, kada sidin ulangi lagi. Langsung di hatinya Allah, di hatinya maghrib, di mulutnya subuh, sah. Nih, kayak Isa kada usolli fardhu dhuhri julun apa kabar? Usolli salatul istisqa julun apa kabar? Tapi dalam hati ulun Allahu Akbar Isya sah. Oh tadi itu niat itu talaffuz biha sunnah, melafazkannya itu hukumnya sunnah, wa mahalluha al-galab, dan letaknya niat itu ada di hati. Nah, kada. Warawaina fi sahih Muslim an Ali radhiyallahu anhu qala nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a raki'an aw sajida. Nahani Rasulullah, Rasul melarangku baca Al-Qur'an dalam keadaan ruku' atau ketika dalam posisi sujud. Itu tempatnya tempat tasbih. Begitu juga Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ala wa inni nuhit an aqra'a Al-Qur'ana raki'an aw sajida. Rukuk maksudnya berbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun orang yang banyak bersalawat kepada beliau, maka dia lebih berpotensi nantinya besok mendapatkan kedudukan yang terdekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbanyak, mau dalam keadaan berjalan, amalan kita ini, amalan kita semuanya, amalan kita dari sholat, puasa, zakat, sedekah, silaturahim, apapun, Al-Quran, tahajud, semuanya bainal gabul waraddiha, antara diterima sama ditolak, itu ibadah kita. Kecuali ibadah sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam,
itu bil yaqin hatman biduni taraddudi, pasti diterima, tidak ragu lagi. Udah solawat, berbanyak solawat. Apalagi ini nih malam Jumat, besok hari Jumat, ayo wanita-wanita kita, perempuan-perempuan kita, ayo ingatkan suaminya besok mau solat Jumat, apa sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu dengan yang lainnya mengingatkan kita. Nah, mudah-mudahan panjang umur, sehat afiah insyaallah, mudah-mudahan kita berataan diwafatkan dalam keadaan husnal khatimah, amin ya rabbal alamin. Kemudian minta Fatihah dengan niat mudah-mudahan seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang sedang kesusahan, yang dalam problem, yang susah di dalam kesusahan dalam materi, diuji dalam materinya atau diuji kesehatannya atau keluarganya, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan ketabahan, kesabaran, dan mudah-mudahan Allah hilangkan segala kesedihan, segala apa yang dia derita pada saat ini dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bil khusus niat kita, apa namanya, kita niatkan kesehatan untuk guru Kiai Haji Basman Tinggiran Tamban. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, keafiatan, panjang umur, dan mudah-mudahan kita tidak terharamkan dari keberkahan beliau. Mudah-mudahan Allah memanjangkan usia para ulama-ulama kita, para habaib kita, para masyayikh kita, para aulia, baik yang masyhur ataupun yang mastur. Mudah-mudahan mereka senantiasa panjang umur, sehat wal afiah, amin ya rabbal alamin. Dengan berkat Nabi Muhammad, dengan berkat bulan yang mulia ini, semoga Allah kabulkan hajat kita dunia wal akhirah. Tilkanna ila hadratin Nabi al-Fatihah.

kabar perempat pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kota Banjarmasin turut terdampak kabut asap yang ditenggarai berasal dari kebakaran hutan dan lahan di area perbatasan, juga dari kota kabupaten lainnya di Kalimantan Selatan. Masuknya kabut asap di kota Seribu Sungai terdampak pada kesehatan dan mobilitas warga, termasuk para pelajar yang harus berangkat dari pagi ke sekolah saat asap kian menebal. Demi mengantisipasi hal tersebut, Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin berupaya melakukan tindakan preventif, di mana pihaknya telah melakukan komunikasi dengan Dinkes guna mendistribusikan bantuan masker secara gratis ke sekolah-sekolah. Ditambahkan, pada kawasan titik rawan, terutama sekolah-sekolah di wilayah perbatasan yang terpapar kabut asap, lebih pekat perlu ada monitoring yang berkala. Ia menginstruksikan seluruh kepala sekolah untuk menyampaikan laporan kondisi situasi di area setempat secara berkesinambungan. Laporan tersebut akan dikoordinasikan langsung bersama Wali Kota Banjarmasin guna menentukan langkah selanjutnya. Demikian kabar perempat dan sanak, terima kasih dan salam budaya.

0: Perbincangan seru tentang seni dan budaya bersama komunitas, lembaga, dan budayawan. Ragam budaya, menjaga warisan, merangkai keberagaman. Jangan kada ingat, setiap hari pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar.
1: Yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa ini.

0: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam perempat, saya Wan Kahfi dan Fajar kembali hadir menemani Anda untuk malam hari ini di suasana Kota Banjarmasin yang masih dalam suasana kemerdekaan atau bulan kemerdekaan. Sorry, dan salam perempat, suara saya agak sedikit berubah karena faktor cuaca dan karhutla ya yang terjadi. Dan hari ini pun juga atau sampai malam ini tadi saya lewat, ini masih ada demo di kantor DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk menuntut dalam waktu seminggu bisa menangani karhutla ini dan sarana perempat. Kita doakan semoga teman-teman kita di sana aman ya, karena tadi siang katanya terjadi sedikit kericuhan dan beberapa mahasiswa harus dilarikan ke rumah sakit. Dan sana, pada malam hari ini kita akan membahas tentang satu tema yang bisa dibilang sedikit berat ya, karena ini membahas tentang sukacita PS atau versus dukacita pasca kemerdekaan. Kita mau dengar POV dari Alfian, Legi Arsita, dan juga Artisa, dan juga Rizky Ramadan untuk malam hari ini. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Malam, waalaikumsalam, Kak.
0: Apa kabar nih, sehat?
2: Alhamdulillah sehat, walaupun berkabut banget nih, Bang.
0: Berkabut ya. Apa yang berkabut, hatinya atau jalanannya?
2: Jalanan. Keduanya mungkin.
0: Oh, keduanya ya. Lagi kayaknya lagi galau nih. Enggak ya lagi. Sama lagi udah yang kedua. Kalau sama Alpian oh, udah enggak usah dihitung ya. Tapi sama Rizky ini baru pertama ya kita ketemu ya.
1: Pertama.
0: Oke, kita kenalan dulu Rizky. Masih sekolah kah atau sudah kuliah?
1: Iya, masih sekolah.
0: Di
1: SMK Negeri 5 Banjarmasin.
0: SMK Negeri 5 jurusan?
1: Jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik.
0: Teknik listrik, tapi kok kenapa ke puisi? Apakah hobi atau gimana nih?
1: Udah dari SD sering baca puisi.
0: Oh,
1: jadi
0: begitu.
1: Ya, jadi kayak hobi lah.
0: Oh, begitu. Baca aja atau nulis juga?
1: Kalau nulis paling kayak buat puisi aja sih, kalau nulis kurang.
0: Nulis puisi? Sering ya?
1: Iya, sering.
0: Oke, okay, baiklah. Anak listrik yang tapi punya hobi puisi begitu ya. Oke, okay. Gimana nih kabarnya lagi, apa lagi, dan juga Alpian?
3: Untuk ulun sendiri sebenarnya ulun baru sembuh dari sakit.
0: Oh, begitu. Sakit apa?
3: Kemarin sempat demam, habis itu batuk pilek. Ya, karena faktor cuaca tentunya ya.
0: Kamu berada di negara antah berantah ya?
3: Iya, betul sekali. Kebetulan memang di tempat ulun yang paling berdampak.
0: Paling berdampak, dan kebetulan juga kata kamu tadi bahwa kecelakaan kemarin itu dekat rumahmu.
3: Betul.
0: Atau depan rumahmu?
3: Bukan di depan sih, tapi lebih di dekat lah di tempat. Masih di satu kecamatan yang sama, tapi kan ya kabutnya itu pasti sudah kemana-mana sampai ke batik-batik pun.
0: Betul.
3: Lebatnya luar biasa.
0: Tapi bagaimana nih, apa yang kamu rasakan hidup dalam situasi yang seperti berada di negeri dongeng?
3: Aduh, kayak berasa jalan aja semeraba-raba gitu.
0: Jadi emang napas tuh susah?
3: Betul, untuk napas memang sedikit susah, berat. Ya, karena ini kan asap dari kebakaran toh. Jadi kan karbon yang dihirup akan lebih banyak, apalagi di Kecamatan Ulun yang berdampak ISPA itu juga cukup tinggi. Jadi ada sebenarnya di tempat ulun ada 2 puskesmas yang memang menangani kejadian ISPA ini. Dan ternyata banyak, meskipun di 2 puskesmas yang menangani tetap tidak bisa apa namanya ya, karena kebanyakan itu.
0: Oke, okay. Pemerintah gimana nih kemarin dengan parahnya kabut, apakah ada hadir datang ke sana atau gimana?
3: Untuk kebakaran kemarin baru BNPB yang datang, habis itu BPK swasta yang banyak berjaga, dari paling banyak BPK swasta sama BNPB tadi Pang yang berjaga. Meskipun ada atau kadadanya dari api, tetap mereka berjaga biar
0: standby di situ ya. Oke, okay, kalau Tisa gimana nih? Lagi gimana lagi?
2: Kemarin tuh ada ke Banjarbaru sih. Itu kan jaraknya bisa dibilang lumayan deket ya Kak, dari BJM ke BJB aja. Dan itu aku pagi itu berkabut banget, terus tuh pulang sorenya tetap berkabut banget tuh. Jadi kayak kok berkabut banget gitu. Biasanya jalanan PP gitu bolak-balik ke BJB ada kegiatan gak sekabut ini. Dan kayak ini kayak baru pertama kali sih aku ngerasain juga, karena sebelumnya nggak pernah ke ini kan.
0: Oh gitu. Apalagi Abian ya yang hidup dalam kabut ya. Abian ke Banjar tuh kayak berasa, apalagi kayak ke RRI sekarang nih kayak berasa hidup gitu ya.
3: Memang sebenarnya itu sudah jadi apa ajang musim tahunan ya. Cuman untuk kali ini memang menurut ulun lebih parah daripada yang tahun-tahun sebelumnya.
0: Jadi benar-benar beraktivitas dalam kabut ya.
3: Betul.
0: Oke, kita mau bahas tentang sukacita PS, dukacita pasca kemerdekaan. Yang kata Alpian tadi kita ada ngobrol sedikit begitu katanya dari Kak Eli, terus kemudian ada request dari kamu juga ya.
3: Betul.
0: Apa yang dirasakan memang dalam kemerdekaan di tahun ini?
3: Sebenarnya kenapa kami mengangkat tema ini? Pertama, tentunya dalam kemerdekaan kita harus tentunya bersuka cita atas kemerdekaan kita yang sudah ke 81 tahun ini.
0: Betul.
3: Namun tetap kita tidak menutup mata bahwa ada beberapa saudara kita yang saat ini mengalami bencana, yaitu di NTT dan saat ini juga di Kalimantan, yaitu karhutlah yang sangat parah. Nah, maka dari sini meskipun kita sedang euforia dengan 17-an, kita tetap jangan sampai mengesampingkan dari saudara-saudara kita ini yang terkena bencana.
0: Dan kamu juga termasuk saudara yang terkena.
2: Yang menyuarakan nih korbannya.
0: Korbannya menyuarakan nih di sini saat ini nih. Berarti apakah akan ada puisi tentang karhutla atau apa nih malam ini?
3: Lebih tepatnya apa ya? Kalau ulun pribadi kayaknya ya bisa dilihat nanti gimana.
0: Oke, okay, baiklah. Oke, okay, kalau kamu panggilannya Rizky atau siapa?
1: Biasa dipanggil Iki, Kak.
0: Oh, Iki ya. Oke. Okay. Iki, kalau Iki sendiri ini kan masih muda gitu ya. Bagaimana memaknai kemerdekaan di tahun ini, Iki?
1: Kalau di tahun ini kemerdekaan tuh kayak gimana ya? Bisa dibanggakan kemerdekaan tuh ada yang dibanggakan.
0: Apa yang kamu banggakan dari kemerdekaan di tahun ini?
1: Karena apa ya? Indonesia sudah merdeka 81 tahun kan, Kak. Banyak kemajuan teknologi yang maju di Indonesia. Tapi tidak menutup kemungkinan ada duka cita yang ada di Indonesia, seperti yang kayak Kak Alvin tadi, ada karhutla di Kalimantan Selatan. Itu.
0: Kamu lebih merasakan apanya, dukanya apa sukacitanya?
1: Lebih ngerasa sukacitanya sih, Kak.
0: Seperti apa euforia yang kamu rasakan nih?
1: Contohnya tuh kayak kalau di sekolah kan Kak banyak lomba-lomba. Nah, itu sih kalau kemerdekaan tuh yang ulun dapat.
0: Oh, jadi dalam beberapa hari atau pas 17 kemarin ada lomba di sekolah?
1: Iya, ada lomba di sekolah.
0: Kamu ikut?
1: Ulun enggak ada, kebetulan panitia, Kak.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Panitianya.
3: Panitia penyelenggara.
0: Oke. Okay. Kalau lagi memaknainya seperti apa lagi?
2: Kalau aku ngerasainnya kalau 17 kali ini itu agak flat gitu, Kak. Walaupun dengan informasi yang diterima baik yang duka maupun suka gitu, tapi karena terlalu sibuk mungkin, Kak. Jadi kayak seharian di tanggal 17 itu, bahkan sampai setelahnya sekarang itu gak ngerasa ada euforia kesenangan sendiri gitu. Padahal di samping rumah aku itu lagi ngadain lomba 17-an, bahkan aku ikut yang ngefotoin karena disuruh orang tua kan gitu. Tapi aku kayak ngerasa gak ada feelingnya gitu loh untuk senang, karena dibatasin juga karena ada info duka tadi. Tapi kayak gak bisa juga kan kayak kita buat duka terus, karena kita harus juga ada senang nih karena kita lagi 17-an. Jadi kayak karena ada keseimbangan itu, jadi aku ngerasa flat gitu.
0: Why?
2: Kayak karena ada kesibukan juga sih, jadi banyak pikiran.
0: Tapi dibalik kesibukanmu kan tadi katanya kamu juga ikut nimbrung di euforia 17-an kan gitu. Apa yang membuat kamu tidak merasakan euforia itu padahal kamu ada di dalamnya?
2: Ya, karena aku juga kepikiran kerjaan aku di organisasi gitu. Lagi asik-asik foto, tiba-tiba kepikiran, oh ya aku belum selesai ini nih, aku belum selesai ini. Jadi euforianya nggak dapet aja gitu, karena kepikiran ke lain.
0: Oke, jadi pertanyaan yang menarik nih, apakah di dalam dirimu masih sangat Indonesia atau tidak, sampai akhirnya euforia itu akhirnya tergantikan dengan apa yang kamu pikirkan di sibukmu hari itu gitu?
2: Kayaknya berat banget ya pertanyaannya. Karena
0: kan menyangkut nasionalis. Gimana ya? Juga. Soalnya kan apa judulnya berat nih. Yeah. Aku juga harus menanyakan itu ke kalian. Yes.
2: Kalau aku sendiri bisa dibilang kalau pas persiapan itu, persiapan 17-an kan, itu memang persiapannya aja dan bisa aku bisa bilang perasaan aku untuk secinta itu dibandingkan tahun kemarin itu jauh, bukan jauh berkurang, tapi ada berkurang lah gitu sih.
0: Karena?
2: Karena aku tidak bisa menaruh perasaan aku, mungkin kalonya Iki tadi jadi panitianya, jadi kalonya aku rasa kalonya jadi peserta lombanya lebih bisa ngerasain deh kayak perasaan kemerdekaannya gitu dibanding jadi panitianya gitu.
0: Kayaknya ada hal yang mengganjal nih Pian dari lagi malam ini ya. Tapi kalau Pian sendiri bagaimana? Kalau di apa ya? Kalau dipresentasikan rasa cintanya terhadap tanah air.
3: Kalau ulun pribadi, apapun tugas ulun yang ulun lakukan, apapun kegiatan ulun, tentunya ulun akan mencintai segenap tanah air ulun sendiri. Apapun itu yang ulun lakukan, bahkan kebetulan memang kan ulun sebagai salah satu pelatih di Paskibra salah satu sekolah, tentunya kan ulun dituntut untuk meningkatkan nasionalisme kepada siapapun yang ulun ajarkan.
0: Kamu mantan Paskibraka?
3: Untuk Paskibraka tingkat kecamatan. Tapi kalau umpamanya ekskulnya ulun ya alhamdulillah sampai saat ini dipercaya menjadi pelatihnya.
0: Oh begitu. Jadi kamu pernah berprestasi di tingkat kecamatan terpilih sebagai Paskibraka ya. di tahun
3: 2014 kalau enggak salah.
0: 2014. Udah 12 tahun yang lalu ya.
3: Betul, lama banget.
0: Tapi masih sampai sekarang masih mengajar.
3: Sampai saat ini pun mengajar, apalagi ditambah ada organisasi baru bentukan Paskib. Jadi apa ya, setaranya tuh kalau sepak bola punya PSSI, sekarang Paskibra punya yang namanya Forbasi.
0: Iya, oke, sedikit jelaskan apa tuh.
3: Forbasi ini ialah singkatan dari Forum Baris Indonesia. Jadi tarafnya pas saat ini eskul Paskibra di seluruh Indonesia tarafnya sama dengan olahraga yang sama seperti kayak basket, sepak bola, dan itu pasti akan ada kejuaraan yang tingkatnya bertahap dari cabang, dari kabupaten, provinsi sampai ke nasional. Jadi Forbasi ini diadakan untuk pertama pastinya untuk menyelaraskan persepsi dari gerakan PBB dan untuk meningkatkan value dari Paskibra itu tersendiri.
0: Oke, seru nih. Kita mau baca puisi?
3: Iya, betul.
0: Kita mulai dari Pian dulu, mau bacain puisi apa Pian?
3: Saat puisi pertama ulun ini judulnya Untuk Rumah Ini.
0: Untuk Rumah Ini. Ini puisi menggambarkan tentang apa Pian?
3: Ini menggambarkan tentang bagaimana kita sedang 17-an nih. Kemudian ada apa namanya ya, mungkin bisa dibilang gangguan-gangguan yang bisa mengolah euforia apa 17-an ini merasa kurang lengkap jadinya. Nah, maka ulun tuangkan di puisi ini.
0: Oke, silakan Pian.
3: Untuk Rumah Ini, karya Alfia. Telah kulalui bulan Juni yang indah nan arif. Kini kujumpai Agustus dengan segala keagungan yang masif. Pada inilah rumahku, bangsaku, terlepas dari kangkeng durjana, berpindah dari awalnya tidak ada menjadi ada. Adorasi yang terus memberikan meski sering dan harus berdayu. Bukan tanpa alasan agar jadi sekuat batu, bukan lapuk bak kayu. Aku, kamu dan kita semua, wahai semua jati diri. Kini tiba kita yang mengisi tiap bait-bait sajak indah penuh makna untuk rumah ini. Ketika dulu kita terbatas terbelenggu penjajah tubuh, maka sekarang kita harus terbebas dari penjajahan pikiran, dan itu harus utuh. Tak perlu sebesar cendikiawan dengan segala karya yang menawan. Cukup dimulai dengan hal yang mudah, seperti empati dan pola pikir ke depan. Tanggung jawab akan diri. Normalisasi antri karena kita tak sendiri. Tanggung jawab yang diperbuat. Buang sampah di wadah yang sudah disetujui. Jangan meremehkan hal-hal yang kau anggap itu kecil. Dari hal yang kecil yang terus bergulir menghasilkan tampak yang tak pernah kecil. Kembali lagi, bukan berjuang dari jajah tubuh, tapi kita berjuang dari jajah pikiran, dan itu harus utuh. Literasi aktif harus arif dari segala gengsi, karena itu untuk ke depan. Meski tak berperan, setidaknya diri ini tidak menjadi beban. Sekian untuk rumah ini.
0: Oke, luar biasa. Satu puisi pembuka perjumpaan kita dengan apa tadi, untuk rumah ini,
3: untuk
0: ya?
3: Untuk rumah ini.
0: Oke, kali ini kita mau ke Iki dulu deh. Iki mau bacain puisi tentang apa?
1: Tentang ini, kan ini tentang kemerdekaan ya kak. Mm-hmm. Tapi di dalam kemerdekaan itu, mm-hmm, tidak luput dari kata yang adanya namanya duka cita.
0: Oke. Okay. Judulnya?
1: Air mata di balik merah putih.
0: Air mata di balik merah putih. Oke, okay, langsung saja kita mau dengarkan satu puisi dari Iki.
1: Air mata di balik merah putih. Karya Rizky Ramadan. Merah putih berkibar di langit yang sunyi, menyaksikan megahnya pesta yang penuh janji. Namun di balik kain itu ada yang tersembunyi, sebuah duka cita yang mengalir tanpa henti. Warna merahnya adalah darah yang mengering dari tubuh-tubuh pahlawan yang rebah terbaring. Kini berganti air mata rakyat yang merunduk hening, menghadapi kenyataan zaman yang kian miring. Warna putihnya adalah kesucian yang terkoyak oleh keserakahan yang tumbuh makin serakah. Pekik merdeka hari ini terdengar parau dan retak, saat keadilan bagi kaum kecil kian terhenyak. Kami merayakan kebebasan dengan hati yang lebam, mengenang mimpi-mimpi pahlawan yang kian kelam. Duka cita ini membumbung tinggi di malam kelam, menangisi kemerdekaan yang belum sepenuhnya tentram. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih buat Iki. Puisi singkat tapi penuh makna yang dalam gitu ya. Dan semoga ini tuh bisa menjadi satu, ini juga buat kita menjadi satu contoh untuk kita pun juga harus tetap peduli dengan apa yang kita ada yang sekitar kita begitu ya, yang sekarang pun juga lagi kesusahan gitu ya. Oke, kalau lagi mau bacain puisi tentang apa?
2: Kalau ini puisi dari aku sendiri itu tentang mau merdeka dari perasaan yang ada.
0: Mau merdeka dari perasaan yang ada, seru nih kayaknya nih. Oke, langsung aja silakan lagi, kita mau dengarkan puisinya.
2: Kalah sebelum merdeka. Dalam baitnya, kutitipkan harapan dan doa yang terlalu jauh dalam ukuran jarak dan terlampau lama untuk ukuran waktu. Berharap kita dalam lintasan takdir yang satu. Sungguh, kita berusaha bebas dari lajunya putaran duniawi, mencuri waktu demi bertukar potongan kisah, menampung air mata dan keluh kesah agar bisa saling mengasihi. Kita mencoba untuk terus bebas
4: hingga inginmu berubah menjadi angan. Kau pun berhenti mengusahakan pertemuan. Dan kita tak lagi berjalan seiringan. Aku kembali dijajah oleh kegelapan diri dalam kesunyian. Terima kasih.
0: Oke, kenapa puisi ini akhirnya tertulis lagi atau dibuat begitu?
2: Sebenarnya ini nggak bisa dibilang relate ya kak, tapi kayak aku mikirnya ini nih kayak seseorang yang sedang LDR begitu, dia tuh sama-sama saling mengusahakan, mencoba untuk merdeka dari waktu dan ruang yang ada dari mereka, tapi salah satu dari mereka tuh berhenti mengusahakan begitu.
0: Kenapa?
2: Entah mungkin karena capek kak, karena kan udah lumayan, karena dia di situ udah terlampau lama katanya dari waktu gitu, karena sudah terlalu lama dan jaraknya pun kayaknya nggak memungkinkan untuk saling bertemu begitu. Yang akhirnya salah satu menyerah dan tidak lagi mengusahakan, dan si satunya pun tidak mencoba untuk mengusahakan juga, dan akhirnya seseorang ini kembali lagi ke kegelapannya, ke dunia kegelapannya begitu, kembali terbentuk.
0: Akhirnya berhenti mengusahakan. Waduh, kata-katanya dalam ya, walaupun tidak agak sedikit melenceng dari apa namanya tema kita, tapi merdeka dalam artian yang lagi mau begitu ya. Oke. Kalau Iki termasuk orang yang kritis gak sih tentang apa yang terjadi saat ini di Indonesia?
1: Kalau Ulun kurang sih kak. Kalau Ulun kurang kritis tentang masalah yang ada di Indonesia. Cuman sekedar tahu dan lewat aja seperti itu.
0: Alfian? Apa sibuk kerja Alfian?
3: Pertama, kalau Ulun pribadi, salah satu alasan kenapa Ulun menulis ini karena itu gelitikan dari hati Ulun, kenapa saat kita sedang berbahagia, kita menyambut kemerdekaan, masih ada tindakan-tindakan yang itu mencederai dari esensi kemerdekaan kita itu sendiri. Contohnya merayakan nih, tapi ada segelintir-gelintir yang bahasanya tuh bingung juga.
2: Pasti buper gitu ya, menghancurkan.
3: Menghancurkan ini lagi bahagia nih, malah dihancurkan suasana ini. Ya, saya memahami bahwa untuk saat ini memang ada pandangan kita tidak boleh dialihkan kepada korban-korban. Namun tetap jangan sampai cara-cara yang dilakukan itu melenceng dari adab dan budi pekerti yang sudah luhur di pada kita gitu. Karena ya apa ya kayak baju bingung-bingung misalkan gitu.
0: Kalau lagi gimana lagi?
2: Kalau tentang puisi aku atau tentang kemerdekaan?
0: Tentang esensi kemerdekaannya.
2: Esensi kemerdekaan.
0: Apakah menurutmu merayakan sebuah kemerdekaan itu harus dengan ikut dalam euforia, atau kamu lebih ke lebih kayak merenungi diri dan apa yang terjadi saat ini di negara kamu sendiri begitu, di Indonesia?
2: Kalau menurut aku malah kalau bisa keduanya, kenapa enggak? Karena kita harus tetap merayakan apa yang sudah kita capai selama ini setelah 81 tahun tepatnya begitu, dan kita juga harus merenungi nih apa sudah selama ini nih kita harus berbenah begitu juga. Kalaunya kita nggak berbenah kan dengan apa permasalahan yang kurang lebih udah setengah tahun lebih kita di 2026 ini, kita juga harus berbenah tuh, entah di diri kita sendiri maupun di dunia politik yang ada begitu kan. Dan terlebih seperti kata ini juga tadi tuh, yang di depan tadi di gedung DPRD kita yang sedang rame juga itu, kita mungkin teman-teman mahasiswa juga berbenah begitu, berdiskusi sama teman-teman pejabat di atas sana begitu, dengan karena yang aku tahu ada yang dikirim ke rumah sakit, itu berita buruknya. Aku belum tahu secara rinci begitu apakah sudah berdiskusi secara langsung atau bagaimana, tapi harapannya bisa kita sama-sama berbenah begitu, tidak hanya dari petinggi tapi kita juga dari masyarakat, rakyat sendiri juga bisa berbenah begitu. Tapi jauh dari itu, karena pemegang kekuasaan tetap tertinggi ada di mereka. Harapannya tentang banyak hal yang sedang terjadi di Indonesia itu bisa teratasi dengan cepat begitu, dan juga tidak hanya cepat tapi juga bisa dalam jangka panjang terselesaikan begitu sih.
0: Oke, okay. Ini memang agak berat ya, karena sukacita PS dukacita, dan yang terjadi saat ini kita tidak bisa memungkiri itu tadi. Mungkin banyak orang-orang yang merasakan bahwa di momen atau suasana 17-an kali ini tuh berbeda dengan momen-momen tahun-tahun sebelumnya begitu. Bahkan mungkin ada juga orang-orang yang sudahlah begitu, karena melihat apa yang terjadi hari ini. Lalu kira-kira apa yang bisa kamu lakukan, kalian lakukan untuk setidaknya di lingkungan kalian sendiri, atau kalian lebih memilih diam dan membiarkan semuanya terjadi, atau gimana nih? Lagi-lagi
2: kalau aku pribadi itu at least menyuarakan di media sosial begitu. Karena sedikit banyaknya aku tidak punya kuasa sebesar itu, Kak. Jadi aku mencoba menyuarakannya, bahkan lewat ini pun kami bertiga sedang menyuarakan dan berusaha untuk dari duka cita tersebut untuk terus diangkat begitu, dan selalu bisa ditindaklanjuti begitu. Jadi setidaknya adalah lewat jari tangan kita untuk berusaha begitu.
1: Kalau
0: terakhir,
1: kalau dari Ulun, seperti Ulun bilang di awal tadi, Ulun kurang kritis dalam masalah di Indonesia, sekedar lewat aja dan sekedar tahu. Dan kalau Ulun tuh kalau di sosmed itu jarang ngekritik, Kak, tentang masalah yang ada di Indonesia. Mungkin sekedar tahu, dan Ulun cukup tahu aja, Ulun simpan. Biarkanlah pemerintah di atas sana yang bergerak, karena Ulun tidak ada punya kuasa di sana, seperti itu.
0: Tapi kalau kamu sendiri, apakah termasuk orang yang ngelihat itu, udahlah biar aja, atau ada perasaan untuk apa yang bisa saya lakukan setidaknya dari aksi kecil gitu?
1: Ada sih, Kak, kayak misalnya kan kayak kebakaran hutan liar nih, bagaimana cara mengatasinya kan? Andai Ulun nih bisa ngasih saran langsung ke pemerintah misalnya, nah itu dikasih saran seperti itu aja sih, Kak.
0: Pian, kayaknya dari tadi Pian mau ngomong nih, apa Pian?
3: Seperti yang kita ketahui, kalau untuk akhir-akhir ini media sosial kita sangat panas ya, kayaknya dilihat kita tuh. Ulun pribadi kayaknya lebih bahasa di Islamnya, lebih baik kita bertabayun dulu dengan apa informasi yang kita dapat. Tentunya bola liar informasi yang ada itu tuh tidak bisa kita pungkiri, karena yang namanya media sosial siapapun bisa dapat maksudnya, dan siapapun bisa memposting itu terlepas dari benar atau tidak. Nah, maka dari itu ulun pribadi, sebelum ulun mencerna informasi yang didapat, ulun lebih baik bertabayun diri ulun sendiri, kira-kira ini informasinya benar atau tidak, valid atau tidak. Jadi mungkin misalnya salah satu contoh, ulun ambil contoh salah satunya film pesta yang kemarin yang sedang rame.
0: Okay.
3: Contoh itu rame di mana-mana kan, sampai ada nobar di mana-mana. Kemudian dari pihak satu mengklaim kalau ini sekian juta hektar telah diambil segala macamnya. Kemudian pihak satunya mengklaim kalau sebenarnya ini tidak seperti ini. Kemudian lebih gampangnya ulun tabayun, kayak okay, kita coba cari datanya lah, gampangnya gimana. Oh, ternyata itu kalkulasi dari film yang ada itu cuman apa ya namanya, kira-kira kalkulasi yang apa namanya ini,
2: hipotesis
3: kira-kira kayak gitu. Nah, masih belum berat semua yang diambil, sedangkan dari pihak pemerintah juga, pihak satunya juga mengatakan kalau ini sedang proses pengerjaan, jadi masih tidak semua juga yang bisa dicakup. Dan sebenarnya dari film itu ada beberapa benarnya juga, seperti dari masyarakat lokal asli yang kurangnya diskusi pembicaraan atas program yang ada ini. Sebenarnya itu kita tidak dapat mengungkiri, memang itu ada kalau mamanya kurangnya ada diskusi, tapi tidak membenarkan juga film itu bahwasanya program yang ada itu benar-benar memang membantu wilayah tersebut. Begitu.
0: Nah. Oke, tapi kalian termasuk yang bagaimana nih maksudnya? Kalian apakah termasuk orang yang mengikuti apa yang terjadi hari ini di sosial media atau untuk misalnya nih menyehatkan mental kalian, kalian skip-skip aja nih?
2: Kalau aku kalau aku pribadi itu at least tahu sih dulu, biar tahu, karena dari kuliah aku sendiri gitu, kelas aku sendiri diarahkan buat terus update begitu kan. Bahkan kayak info demo dan sebagainya di luar Pulau Kalimantan itu kami terus disuruh update. Jadi sekalipun scroll doom scroll nih, doom scroll dari anak-anak muda, aku mencoba untuk tetap baca nih captionnya apa sih, ini bener gak sih, kayak gitu. Jadi tetap ngefollow dan mencoba at least sekedar tahu kata Iki tadi tuh, biar kita tetap update dan tahu nih isunya bener apa enggak sih, ini infonya salah apa enggak sih. Karena dari fakultas aku sendiri juga tadi kak, itu tuh kayak kadang orang tua aku sendiri nanya, ini benar nggak sih infonya, ini benar nggak sih beritanya, gitu sih kak. Jadi tetap update gitu.
0: Iki,
1: Kalau dari ulun biasa nge-scroll sosmed itu biasanya kadang tuh ada lewat kak tentang masalah yang ada di negara kita. Itu biasanya lihat captionnya dulu, captionnya isinya tentang apa, biasa dibaca dulu captionnya benar apa enggak, lihat komentarnya bagaimana, panas apa enggak biasanya kan. Nah jadi dari sana ulun sekedar tahu aja kak, tanpa mengikuti masalah yang ada di negara kita.
0: Tapi itu kamu baca berarti ya?
1: Baca, iya. Okay. Sekedar tahu aja sih kak.
0: Terus kemudian apakah ada terjadi diskusi antara kamu dan teman-teman ataupun antara kamu dengan keluarga? Kadang kan kalau kalian masih nonton TV ya?
1: Masih.
0: Soalnya aku udah 7 tahun gak pernah nonton TV lagi. Iya. Karena tidak mau melihat sesuatu yang kurang nyaman begitu. Kalau
1: ulun, kalau sama teman mungkin nggak ada sih kak, karena mayoritas teman di sana tuh beda sama mayoritas yang di luar yang berpikir kritis tentang masalah yang ada di Indonesia. Jadi ulun cukup sekedar tahu aja tanpa berdiskusi dengan teman, karena nggak ada teman yang berpikir kritis masalah yang ada di Indonesia.
2: Kurang gitu ya?
0: Kurang
1: ya,
0: berarti ya?
1: Kurang.
0: Pian-pian.
3: Kalau ulun pribadi jujur, ulun kebetulan mahasiswa hukum, jadi ulun dia ya pasti ketujuh mengulik-ulik yang kayak gitu.
0: Waduh.
3: Pertama ulun sendiri untuk mengkritisi ini, pertama dari media sosialnya ulun berpikir, kenapa saat kita berbeda pendapat kenapa selalu ada kata-kata memotong tanpa ada penjelasan. Kayak mungkin bisa dilihat sampai sekarang di kolom-kolom komentar, seandainya ada satu argumen yang dikeluarkan kemudian dibantah, pasti tentunya buzzer nih. Kenapa tidak kita tidak bertukar pandangan tentang ini itu? Kayak daripada kita mengolah suasana jadi panas, lebih baik yang jarulun tadi, lebih baik kita bahasanya bertabayun, kita jelaskan lebih kenapa posisi satu seperti ini nih, satunya seperti ini. Coba kita gabungkan kira-kira di mana titik tengah yang kita bisa dapat supaya masalah ini selesai, daripada kita cuma berantem keras satu keras kapan selesainya.
0: Tapi kalau memang benar itu buzzer bagaimana, karena kan tujuannya adalah membuat orang lain kesal.
3: Betul.
0: Tidak mencari pembenaran atau dia ingin menang begitu, tapi hanya bikin orang lain kesal. Nah, jadi dia menjadi pemantik emosi kan akhirnya.
3: Tidak menutup kemungkinan memang itu pasti ada, dan itu pasti dari pihak-pihak luar yang ingin memecah belah kita, itu pasti ada. Pertama yang ulun pertama yang sampaikan, ulun akan bertabayun kepada diri ulun sendiri, akan mencari informasi kira-kira benar atau tidak informasi yang ulun dapatkan ini. Jadi sebelum ulun menyuarakan pendapat ulun, lebih baik ulun cari tahu dulu nih masalahnya apa, keterangannya apa. Karena ulun pernah membaca ketidaketahuan adalah senjata paling mematikan menurut Socrates.
0: Udah filsuf nih,
2: Nih.
3: Nah, otomatis kalau kita tidak tahu, sekedar ngomong-ngomong, padahal kita tidak tahu nih dasarnya apa, kejadiannya seperti apa, kita cuma melihat dari satu sisi. Tentunya apapun yang kita pendapatkan itu sebenarnya cuma sekedar pendapat angin liu lewat. Tapi kalau

0: kita, bagaimana cara kita menanggapi. Di luar itu kan bukan kuasa kita. Dan kalaupun dia buzzer, itu kita tidak bisa melarang dia untuk berbicara segamblang apapun dia mau begitu. Nah, kalian apakah termasuk orang-orang yang suka komentar di hot news itu, atau kalian tipikal orang yang akan membuat satu konten yang mungkin itu bisa menjadi atau membantu kalian untuk setidaknya berbuat begitu untuk Indonesia?
1: Kalau aku sendiri itu bukan tipe yang ngebalas komen, karena aku sendiri coba orangnya memastikan nih ke teman gitu. Jadi membuka diskusinya ke teman, kira-kira yang benar tuh yang si A apa si B sih, kayak gitu. Jadi ngebuka diskusinya sama temen di kelas biasanya, atau duduk sampingan, jadi tiba-tiba bahas itu, tiba-tiba bahas ini. Jadi isu-isu itu biasanya naik pas diskusi gitu, bukan bukan karena membalas komennya, tapi dari diskusi itu. Jadi juga aku nggak bikin konten juga sih, tapi biasanya pun misalnya agak gatal banget tuh mau bikin komen atau konten, itu at least di close friend sih. Jadi diskusinya di situ juga gitu sih Kak, dari aku.
0: Berarti memang tidak terlalu ingin bebas masuk ke dalam poin-poin permasalahan yang terjadi begitu.
1: Jadi okay, mencoba dari internal dulu sih gitu.
0: Kalau Iki anak-anak Gen Z ya?
2: Iya.
0: Gimana nih Ki?
2: Kalau Ulun cuman sering baca di sosmed tuh kan Kak, biasanya captionnya gini, ulun lihat di komentarnya gimana, balasan orang lain gimana, mungkin seperti itu aja sih. Di balasan yang satu seperti ini, balasan yang dua seperti ini, seperti itu aja sih Kak.
0: Gak pernah ikut nimbrung ngomen apa gitu?
2: Gak pernah. Iya.
0: Oke. Fiat.
3: Kalau ulun pribadi sesekali dua kali mungkin bisa ikut berkomentar dalam postingan, beberapa postingan yang ada di media. Tapi kembali lagi ulun kayaknya sama kayak yang Jaran tadi, ulun lebih setuju kalau umpamanya lebih baik kita ajak diskusi dulu sekitar kita. Dan sebelum kita mulai keluar, kita mulai dulu dari ada yang sekitar kita dulu.
0: Biasanya isunya apa tuh kalau kamu sampai gregetan pengen komen atau pengen mendiskusikan?
3: Kira-kira apa ya, apapun yang kira-kiranya berkaitan dengan menggoyahkan ketahanan nasional kita, apapun itu. Karena kalau ini dibiarkan rasanya kayak, oh lama-lama rasanya Indonesia kok kayak gini. Tapi kalau memang benar, kira-kira solusi apa yang kita bisa bantu gitu. Karena itu tadi, kejadian-kejadian yang ada ini pasti ada sebab-sebabnya, dan kita, saya ulun pribadi, ulun pengen tahu nih kira-kira sebabnya apa sih sebenarnya gitu, sebelum ulun memulai tindakan gitu.
0: Oke, baiklah, POV dari masing-masing orang berbeda-beda malam hari ini ya. Kita selesaikan dengan puisi, silahkan Iki mau bawain puisi apa? Ada puisi lagi nggak?
2: Ada.
0: Oke.
2: Dari mungkin ini yang diciptakan oleh Presiden pertama Republik Indonesia Kak.
0: Judulnya?
2: Aku Melihat Indonesia.
0: Aku Melihat Indonesia. Baik, silakan Iki.
2: Aku Melihat Indonesia, karya Bung Karno. Jikalau aku berdiri di pantai Ngeliep, aku mendengar lautan Hindia bergelora, membanting di pantai Ngeliep itu. Aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan.

0: Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar pangkur palaran, bukan lagi pangkur palaran yang kudengarkan. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu Olesyo dari Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu Olesyo. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengar burung perkutut. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara. Aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia. Aku melihat Indonesia. Terima kasih.
1: Kita adalah pemilik sah republik ini. Karya Taufik Ismail. Tidak ada pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Karena berhenti atau mundur berarti hancur. Apakah akan kita jual keyakinan kita dalam pengabdian tanpa harga? Akan maukah kita duduk satu meja dengan para pembunuh tahun lalu dalam setiap kalimat yang berakhiran duli tuanku? Tidak ada pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Kita adalah manusia bermata sayu yang di tepi jalan mengacungkan tangan untuk oplet dan bus yang penuh. Kita adalah berpuluh juta yang bertahun hidup sengsara, dipukul banjir, gunung api, kutuk dan hama, dan bertanya-tanya, inikah yang namanya merdeka? Kita yang tidak punya kepentingan dengan 1000 slogan dan 1000 pengeras suara yang hampa suara. Tidak ada pilihan lagi. Kita harus berjalan terus. Terima kasih.
2: Karya Alfia. Terpampang begitu berisiknya jemari, betapa akhir-akhir ini prasangka kita diuji. Sentimen pernyataan mendahului yang nyata. Argumentasi ditumpangi diksi yang terpeleset. Demikian mudahnyakah kita dibenturkan? Lantas kemana larinya bineka kita yang pergi? Padahal kita orang basudara. Di sini tempatku panggasan bemandak. Berbagai gejolak sejarah telah kita lalui, meneriakan persatuan yang telah lama meredam. Jangan biarkan palu setan itu membentur kita. Perbedaan bukan hal tabu. Perbedaan adalah kekayaan kita. Dengarkan, Bung Karno berkata, perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, tapi perjuanganmu lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Kenanglah Khairil Anwar berkata, kami sudah beri, kami punya jiwa, tapi kerja belum selesai, belum lagi apa-apa. Tulang belulang berserakan tak lagi berkata, kini kita yang berkata. Dengarlah Bung Hatta berbicara, hanya ada satu negara yang menjadi negaraku. Negara itu tumbuh karena satu perbuatan. Dan perbuatan itu adalah perbuatanku. Sekian.
3: Oke, terima kasih banyak kalian semua udah bareng-bareng di sini, dan kita memaknai kemerdekaan dengan caranya masing-masing ya. Dan satu harapan deh dari kalian, seperti apa Alpian?
4: Harapan ulun untuk Indonesia yang sudah ke-81, ulun pribadi berharap kita sudahilah sentimen-sentimen yang panas di media sosial ini. Mari kita tumbuhkan kembali kebenekaan kita. Mari kita kembalikan lagi budi pekerti yang terkenal hingga ke mancanegara itu. Cukup.
3: Oke, Iki.
5: Kalian jadikanlah kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun ini menjadi pelajaran buat kemerdekaan yang selanjutnya, dengan menghilangkan masalah-masalah yang ada di Indonesia yang ada di bulan kemerdekaan ini.
3: Oke. Lagi.
1: Kalau ulun dari titik poin ini, dari tanggal 17 ini, harapannya Indonesia itu bisa kita sama-sama bangun lagi gitu. Pulih lagi, entah dari pemerintahannya maupun sampai suku, sampai budayanya. Jangan sampai tadi perpecahan gara-gara perbedaan yang ada seperti itu. Kita bangkit.
3: Oke, terima kasih banyak. Semoga anak-anak muda di Indonesia semakin peduli dengan negaranya sendiri. Amin. Ya. Dan apa yang sekarang terjadi, semoga semuanya bisa terlewati dan Indonesia benar-benar bisa jauh lebih baik ke depannya ya.
2: Amin.
3: Di tangan kalian-kalian nanti. Terima kasih sudah bergabung Iki, Legi dan juga Pian di kesempatan malam hari ini, dan kami pamit undur diri, saya Wan Kahfi dan juga Fajar. Terima kasih, dan Sanak Perempat, sekali lagi kami ucapkan selamat kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di tahun ini. Semoga kita jadi jauh lebih baik lagi ke depannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Demikian Ragam Budaya Perempat RRI Banjarmasin.

0: pukul 21 waktu Indonesia Tengah.
1: Dasana Perompat bukan panggung hiburan atau pertunjukan besar yang membuat warga berbondong-bondong datang ke Desa Aluan Bakti, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Perhatian yang ada justru tertuju ke tengah sungai, di mana sebuah batang pinang berdiri tegak dan menjadi arena perebutan hadiah dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Dari tepi sungai, warga menyaksikan 13 anak muda berusaha menaklukkan batang pinang yang licin. Mereka harus membentuk susunan bertingkat dengan menjadikan tubuh satu sama lain sebagai pijakan. Selain setiap kali ada peserta berhasil naik, sorakan penonton langsung pecah. Sebaliknya, tawa warga terdengar ketika susunan peserta kembali runtuh dan mereka tercebur ke sungai. Panjat pinang di tengah sungai itu ternyata memiliki daya tarik tersendiri. Panitia mencatat sejumlah penonton dalam 2 atau 3 tahun terakhir semakin banyak. Panitia pelaksana nazar dikonfirmasi mengatakan bahwa warga tidak hanya berasal dari Desa Aluan Bakti, di mana panjat pinang di sungai tersebut beberapa kali digelar sejak 2020. Namun dalam beberapa tahun terakhir antusiasme penonton meningkat. Rangkaian perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tersebut sebelumnya telah diisi dengan berbagai perlombaan. Malam itu panjat pinang menjadi salah satu acara puncak bersama komedian Baka Winan. Berbeda dengan panjat pinang pada umumnya yang digelar di lapangan, arena di tengah sungai membuat perlombaan tersebut memiliki daya tarik tersendiri. Demikian kabar Perompat, terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Dasar Perempat, kali ini kami akan hadirkan satu drama radio tentang satu legenda, urban legend kita, yaitu adalah mini drama Bulu Mariaban. Selamat mendengarkan.

pada sebuah kampung yang berada di tepi hutan belantara, hiduplah seorang pemuda bernama Jaya. Ia adalah sosok yang rajin bekerja, sekaligus memiliki cita-cita tinggi, yakni ingin menjadi orang paling sakti di kampungnya.

0: Jaya, anakku, jangan lupa ya nak. Nanti sore kau membantu Pak Rahim untuk memperbaiki pagar di rumahnya.
1: Iya bu.
0: Loh, kenapa wajahmu nampak murung begitu?
1: Tidak apa bu, aku hanya sedikit berpikir saja. Mau sampai kapan sih kita hidup seperti ini bu?
0: Oh, itu yang kau pikirkan. Memangnya ada yang kurang ya nak? Apapun keadaan kita, seharusnya kita kan tetap harus bersyukur anakku.
1: Iya sih bu, tapi kan aku ingin lebih dari sekedar seorang petani biasa.
0: Kehormatan tidak selalu datang dari kesaktian atau kekayaan.
1: Tapi orang-orang akan lebih menghormati kita bu, ketika kita mempunyai kelebihan. Itu yang Jaya lihat selama ini.
0: Belum tentu. Tahukah engkau nak, orang baik itu lebih dikenang loh daripada orang sakti.
1: Mungkin menurut ibu seperti itu.
2: Hei Jaya, kau rupanya. Ayo kemari, duduklah.
1: Ada apa? Kelihatannya kau seru sekali.
2: Ah, kau ini. Hei, apa kau dengar cerita dari para pemburu?
1: Ada cerita apa lagi?
2: Itu tentang Mariaban.
1: Alah, kau ini Rahman. Cerita makhluk hutan itu lagi.
2: Ya, dan katanya semalam ada yang melihatnya loh di Bukit Batu Hitam.
1: Lalu?
2: Konon ceritanya, bulu Mariaban itu memiliki kesaktian.
3: Wah, benar tuh. Kak Teko juga pernah terlibat gitu.
4: Bahkan cerita yang kudengar, siapa yang memiliki bulu Mariaban, maka ia juga akan segan orang.
1: Hah? Benarkah kisah itu?
2: Entahlah, itu hanya cerita orang tua, Kang.
1: Tapi, kalau memang itu benar, aku juga ingin mendapatkannya.
2: Hei Jaya, kau jangan bercanda ya.
1: Tidak, aku ini serius loh.
2: Jaya, banyak orang masuk hutan karena penasaran loh. Dan tahukah engkau jika sebagian kembali dengan ketakutan? Bahkan sebagian lagi tidak kembali sama sekali tahu.
1: Alah, mereka yang gagal itu mungkin tidak cukup berani aja.
2: Dan bisa jadi karena mereka terlalu serakah sih.

0: Malam harinya, Jaya benar-benar berangkat seorang diri menuju hutan.
1: Pokoknya, aku harus menemukan hantu Maria Benini. Tapi kenapa suasana jadi menyeramkan begini ya?
2: Siapa yang berjalan di hutan malam-malam begini?
3: Hei, suara siapa itu?
2: Aku yang bertanya.
3: Namaku Jaya.
2: Jaya, baiklah. Lalu apa tujuanmu datang kemari?
3: Langsung aja. Aku kesini mencari Maria Ban.
2: Cari Maria Ban? Untuk apa kau ingin bertemu dengannya?
3: Ku ingin mengambil bulunya.
2: Tidak sedikit orang juga menginginkan hal yang sama denganmu.
3: Kalau begitu, mereka adalah sainganku.
2: Tidak, mereka adalah pelajaran.
3: Aku tidak mengerti maksud ucapanmu.
2: Jaya, mereka datang dengan penuh keserakahan, namun mereka pulang dengan rasa penyesalan.
3: Ketahuilah, aku bukan mereka, dan aku tidak menyesal sama sekali.
2: Biasanya orang yang terlalu yakin sedang berjalan menuju kesalahannya sendiri.
3: Sudahlah, kau jangan bertele-tele lagi. Cepat, tunjukkan saja di mana jalan menuju Maria Ban itu.
2: Baik, baiklah. Jika kau memang memaksa, tapi ingat pesanku. Jika memang kau bertemu dengannya, tolong jaga.

0: di bawah pohon besar yang menjulang tinggi. Akhirnya Jaya melihat sesosok makhluk yang berbulu lebat.
1: Hei manusia.
2: Suara apa itu? Apakah kau Mariaban itu?
1: Apa kau mencariku?
2: Baik, langsung saja. Aku ingin bulumu, Mariaban.
1: Kenapa?
2: Karena aku mendengar cerita tentangmu. Katanya bulumu itu sakti. Dan aku perlu itu, Mariaban.
1: Siapa yang mengatakan itu padamu?
2: Semua orang, Mariaban. Hampir semua orang di kampung mengatakan kesaktian bulumu itu.
1: Itulah manusia. Mereka selalu saja percaya pada cerita yang menguntungkan dirinya.
2: Hei, aku tidak peduli itu. Berikan saja bulumu itu, Mariaban.
1: Lalu, bagaimana jika aku menolak permintaanmu?
2: Baiklah. Kalau begitu, aku akan mengambilnya secara paksa darimu.
1: Berani kau menantangku.

0: aku tidak takut.
1: Kau tidak takut karena kau belum mengenal siapa dirimu sebenarnya.
0: Alah, jangan membingungkan aku dengan kata-katamu itu.
1: Lalu, apa yang kau cari sebenarnya? Kesaktian atau penghormatan?
0: Keduanya.
1: Apa kau tahu? Penghormatan yang dipaksakan itu bukanlah penghormatan.
0: Cukup. Jangan banyak bicara lagi.
2: Saat berusaha meraih tubuh Meriaban, beberapa helai bulu terlepas.

0: Aku mendapatkannya. Aku berhasil. Akhirnya, aku mendapatkan juga bulu yang kucari ini.
1: Bawalah. Tapi harus kau ingat, setiap pilihan memiliki akibat. Ingat baik-baik itu, atau kau akan menyesal.

0: Wah, lihat itu, Jaya sudah kembali.
1: Mana? Kira-kira apakah dia berhasil membawa Bulma Riaban itu?
2: Hei Jaya, apa itu yang ada di tanganmu?
3: Nah, coba lihat. Ini adalah Bulma Riaban yang ku cari selama ini. Aku berhasil mendapatkannya, Rahman. Sudah ku katakan kan kemarin, aku tidak takut, Rahman.
0: Wah, luar biasa.
4: Betul, hebat sekali Jaya ini.
3: Dan mulai sekarang, tidak ada lagi yang bisa meremehkanku.
4: Jaya, kau sudah berubah.
3: Begitu kau melihatnya. Aku hanya menunjukkan saja siapa diriku sebenarnya.
2: Tapi dulu kau tidak seperti ini, Jaya. Tidak seperti Jaya yang kukenal.
3: Ya, aku dulu memang belum memiliki kekuatan itu.
5: Jaya anakku, jangan besar kepala kau, nak.
3: Tidak, aku tidak besar kepala, Bu. Bukankah semua orang sekarang menghormatiku? Mereka tak bisa meremehkanku lagi, Bu.
5: Tapi itu semua karena dirimu, apa karena benda itu, Jaya?
3: Apa bedanya, Bu? Itu tidak penting bagiku.
5: Tentu ada, nak. Dan bedanya sangat besar. Besar sekali.
3: Siapa? Siapa yang bicara ini?
6: Apakah kau merasa bahagia sekarang?
3: Tentu saja aku bangga. Bahagia sekali.
6: Bahagia? Kalau begitu, mengapa kau tidak bisa tidur?
3: Aku...
6: Mengapa hatimu gelisah, Jaya?
3: Diam kau.
6: Itu karena sesungguhnya engkau tahu dan merasakan bahwa penghormatan yang kau dapatkan bukan berasal darimu.
3: Tidak.
6: Kembalikan kesombonganmu sebelum semuanya terlambat.
5: Tiba-tiba, Bulma Riaban yang disimpan Jaya terbang satu persatu keluar jendela.
3: Tidak. Jangan pergi. Jangan pergi dariku.
6: Kini saatnya kau kembali menjadi dirimu sendiri.

0: Bagaimana keadaanmu sekarang?
1: Aku lebih baik, Rahman.
0: Bulu itu, apakah bulu itu sudah hilang?
1: Ya, sekarang sudah tidak ada lagi sama aku.
0: Lalu, apakah kau sedih, Jaya?
1: Tidak, justru aku merasa lebih tenang sekarang.
2: Alhamdulillah, nak, jika kau sudah merasa tenang.
1: Ya, akhirnya aku mengerti sekarang. Yang membuat seorang itu dihormati ternyata bukan kesaktian, tapi bagaimana akhlaknya.
0: Nah, ini baru Jaya yang ku kenal. Akhirnya kau kembali, Jaya.
2: Maka sejak hari itu, Jaya telah berubah. Ia kembali menjadi pemuda yang rendah hati dan suka membantu sesama. Kisah Bulu Mariaban pun terus diceritakan sebagai pengingat bahwa keserakahan dan kesombongan hanya akan membawa penyesalan.

Dan anak perempat, kami akan hadirkan sajian lagu-lagu panting ke ruang dengar Anda untuk malam hari ini dan informasi-informasi terupdate seputar Kalimantan Selatan.

jangan kada ingat. Dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Masih di Suara Budaya Banjar dan Sana Pro 4 untuk malam hari ini. Bagaimana keadaan Anda? Semoga dalam keadaan yang sehat ya, di tengah cuaca yang agak sedikit buruk di Kota Banjarmasin. Dan memang agak parah karhutlahnya di wilayah Banjarbaru dan Kabupaten Banjar dan Sana Pro 4. Ada informasi dari turnamen mini soccer antara SKPD Pemkab Banjar dan Sana Pro 4 yang memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia, diikuti oleh 33 tim. Lapangan mini soccer Palm Banjarbaru ini menjadi arena adu kemampuan para aparatur dan pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Banjar. Sebanyak 33 tim dari SKPD dan BUMN ambil bagian dalam festival mini soccer antar SKPD dan BUMN. Turnamen tersebut menjadi salah satu rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus hari jadi ke-76 Kabupaten Banjar. Pertandingan digelar selama 9 hari dan akan berakhir dengan partai final pada 31 Agustus 2026. Tak hanya soal mempersaingkan bola di lapangan, panitia juga menerapkan ketentuan khusus terkait susunan pemain. Setiap tim harus memainkan 3 pemain PNS dan 4 pemain yang berasal dari unsur P3K maupun tenaga honorer.

dan Sandang Pulau 4 masih menemani Anda. Dan ya, dan Sandang, untuk hari ini, ini aliansi BMC Kalimantan Selatan ini menilai kebakaran hutan dan lahan terkesan seperti agenda tahunan, di mana menurut mereka dan Sandang Pulau 4 semestinya penanganan tidak bisa hanya dikaitkan dengan faktor alam. Ketua BM Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam atau STIHSA, Rizky mengatakan dan sana kondisi tersebut perlu dilihat dari kebijakan pengelolaan lingkungan di Kalimantan Selatan. Rizky mengatakan sebelum demonstran membubarkan diri pada malam ini, dia mengatakan bahwa kalau terkait masalah alam itu bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Pertanyaan mereka hari ini adalah sebenarnya faktor cuaca ekstrim itu diakibatkan oleh kebijakan kita juga. Nah, dan Sandang Pulau 4, ia menyoroti sejumlah aktivitas dan kebijakan pengelolaan lahan yang perlu diperhatikan dalam melihat persoalan karhutla, seperti tambang-tambang yang tidak diawasi, tambang yang tidak direklamasi, banyaknya permasalahan pembukaan lahan sawit, dan lain sebagainya. Menurut Rizky dan Sandang, persoalan tersebut menjadi bagian dari kondisi ekologis Kalimantan Selatan yang perlu ditangani dengan serius oleh pemerintah.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara
1: Budaya. Jangan kada ingat, dangar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

Menutup perjumpaan kita pada malam hari ini, kami akan hadirkan satu renungan malam untuk Dangsa Anak Perawang 4 dengan judul Sesuatu.

Sonok Pro 4, hingga di sini kami menemani Anda mengantarkan serangkaian acara dari program 4 Radio Republik Indonesia Banjarmasin. Kembali mengudara esok pagi pukul 4:55 waktu Indonesia Tengah melalui 87,7 MHz dan 105,9 MHz. Saya Wan Kahfi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dang Sanak Prompat. Inilah program Prompat Suara Budaya Banjar. Kembali menjumpai Dang Sanak Prompat untuk mengantarkan acara sepanjang hari ini, Jumat 21 Agustus 2026, melalui Banjar FM 87,7 MHz dan 105,9 MHz. Dang Sanak Prompat, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Terimalah salam nasional, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Suara Budaya Banjar.
1: Robot FM Suara Budaya Banjar, Rosana Prompat. Kita jumpa lagi di Banua Bayi Sukan edisi pagi hari ini, hari Jumat, tepatnya di 21 Agustus 2026. Ya, Rosana Prompat, tentunya di pagi hari ini, untuk mengawali pagi kita bersama-sama, kita akan mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran untuk edisi pagi hari ini, yaitu Surah Ar-Rum ayat 41 hingga 47 yang dibacakan oleh Jamadi Nur dan terjemah oleh Tri Nur Mulyaningsih.

0: kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah, adakanlah perjalanan di muka bumi, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama Islam sebelum datang dari Allah suatu hari yang tak dapat ditolak kedatangannya. Pada hari itu mereka terpisah-pisah. Barang siapa yang kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibatnya. Dan barang siapa yang beramal soleh, maka untuk diri mereka sendirilah mereka menyiapkan tempat yang menyenangkan, agar Allah memberi pahala kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang ingkar. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira, dan untuk merasakan kepadamu sebagian dari rahmatnya, dan supaya kapal dapat berlayar dengan perintahnya, dan supaya kamu dapat mencari karunia-Nya. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Dan sesungguhnya kami telah mengutus sebelum kamu beberapa orang rasul kepada kaumnya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan yang cukup. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa. Dan kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berbuat zalim kepada saudaranya yang seiman dari hartanya atau sebagian dari itu, maka hendaklah ia menyelesaikannya pada hari ini atau di dunia, sebelum datang hari di mana dinar dan dirham tidak memberi manfaat apa-apa. Bila ia mempunyai amal soleh, maka amal tersebut diberikan kepada saudaranya yang dizaliminya. Namun jika ia tidak memiliki amal soleh, maka dosa yang dizaliminya ditimpakan kepadanya. Riwayat Bukhari Muslim, Tirmizi dan Abu Daud.
2: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

apabila seseorang mengerjakan sholat subuh, niscaya ia akan dapati banyak keutamaan. Di antaranya adalah, pertama, salah satu penyebab masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, salah satu penghalang masuk neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, berada di dalam jaminan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim. Keempat, dihitung seperti sholat semalam penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat malam selama separuh malam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat seluruh malamnya. Hadis riwayat Muslim. Dan kelima, disaksikan para malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dan para malaikat malam dan malaikat siang berkumpul pada sholat fajar subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Banyak orang berpikir bahwa umur panjang sangat ditentukan oleh genetika. Tapi, tahukah kamu, ternyata faktor lingkungan seperti pola makan dan juga gaya hidup adalah kunci untuk umur yang panjang. Ada 7 kebiasaan yang dilakukan oleh orang yang memiliki umur panjang. Yang pertama, tidak makan berlebihan. Kedua, mengkonsumsi kacang-kacangan. 3, tetap aktif secara fisik. 4, memprioritaskan kebahagiaan. 5, tidak merokok. 6, mengembangkan lingkaran sosial. Dan 7, tidur malam yang nyenyak. Selain itu, kebiasaan lainnya yang dilakukan oleh orang berumur panjang adalah menghindari alkohol, menghindari stres dan kecemasan, tidur yang teratur, mengkonsumsi makanan yang sehat, tidak memendam masalah, dan sering berrekreasi.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya

Mawas diri adalah suatu perilaku kehati-hatian dalam melakukan ucapan atau perbuatan. Tentu saja perbuatan ini sangat positif, yaitu ketika kita hanya melakukan setiap tindakan yang benar-benar memberikan dampak positif kepada diri kita sendiri dan orang lain, dan menghindari hal-hal yang mengakibatkan kejadian buruk atau menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Sifat ini harus dilakukan secara sukarela dan sepenuhnya didasarkan atas kemauan diri sendiri, tanpa adanya paksaan dari orang lain. Dikutip dari www.kosngosan.com, mawas diri diaplikasikan dalam beberapa contoh seperti berhati-hati dalam ucapan, menghormati yang tua dan menyayangi yang muda, menghargai sesama, berhati-hati dalam bertindak, selalu introspeksi diri, dan memperhitungkan apa yang akan dilakukan.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya. Awali pagi dan sanak dengan hikmah subuh di Perompat RRI Banjarmasin. Program ceramah agama Islam hadir setiap hari Senin sampai Minggu pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan tausiah dari para ustadz untuk menenangkan hati dan memperkuat iman. Hikmah subuh, penerang hati, cahaya iman. Hanya di Perompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Inilah Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 FM, suara budaya Banjar dan sanak Pro 4, kita jumpa lagi di Hikmah Subuh. Di edisi hari ini, hari Jumat 21 Agustus 2026 bersama Ulan Helda yang kembali menjumpai anak perompat di Hikmah Subuh di edisi pagi hari ini. Dan tentunya pagi hari ini kita akan bahas topik yang sangat menarik di Hikmah Subuh, yaitu kemuliaan akhlak Rasulullah. Dan pastinya anak perompat di studio sudah hadir Ustadz kita yang menemani kita di Hikmah Subuh pagi hari ini. Kita ditemani dengan Ustadz Dr. Andes Haji Rahmana Abdurrahman MBII. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kabarnya pagi hari ini, Ustaz?
2: Alhamdulillah sehat. Kalau arah ke Pro 4, insya Allah sehat.
1: Amin, insya Allah arah manapun semoga juga sehat semuanya.
2: Amin.
1: Ya Ustaz ya. Apalagi di jam, di musim yang seperti sekarang ini lah Ustaz lah.
2: Iya, kabut ini.
1: Kabut.
2: Tapi mudah-mudahan kita semua disehatkan oleh Allah.
1: Amin ya Allah, karena niatnya baik juga ya Ustaz ya. Semoga dimudahkan dan diselamatkan semuanya.
2: Amin.
1: Amin. Topik kita pada pagi hari ini yaitu kemuliaan akhlak Rasulullah ya Ustaz.
2: Insyaallah.
1: Amin. Tentunya pagi hari ini tuh juga ingin mengajak nih dan perompak seberataan. Kalau ada yang ingin bergabung, silahkan nih di nomor telepon kita di 0511-3252602 atau di 0895-3405-0953. Kita juga live di channel YouTube kita dari Perompak Banjarmasin ya Ustaz. Ya, silakan Ustaz, kita langsung aja nih kemuliaan akhlak Rasulullah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibana wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina wa innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur milik Allah Subhanahu wa taala. Kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Di baisukan ini kita dibukakan oleh Allah telinga bisa mendengar, mata kita bisa melihat, dan seluruh batang tubuh kita bisa bergerak. Maka berterima kasihlah kita kepada Allah yang kita diberikan oleh Allah kelebihan ini. Namun na'udzubillah, bagi orang yang tidak berterima kasih kepada Allah, kita kadang kalah dengan orang yang diberikan oleh Allah dengan istilah kita sekarang disabilitas. Ada kekurangan. Mereka bisa bersyukur sementara kita kadang bisa bersyukur, na'udzubillah. Nah, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah keharibaan baginda junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan kerabat serta orang yang selalu mencintai dan menjalankan sunnah Rasulullah, bukan sekadar cinta di bibir, akan tetapi semuanya kita mencintai. Lisan kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati gerak perbuatan kita sekecil apapun yang pernah dikerjakan oleh Rasulullah, kalau memang kita mencintai kepada Rasulullah, maka kita kerjakan. Kan kadang-kadang ada orang yang tidak bisa mengerjakan, malah kadang-kadang menganggap disepilikan. Nah, jadi oleh karena itu pendengar sekalian, pertama buat kawan-kawan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Banjarmasin, tadi katanya sudah siap untuk mendengar. Satu, yang kedua, alhamdulillah Hilda, sekarang juga kita live di Arab Saudi.
1: Wah,
2: kebetulan anak kami ada di sana di Madinah. Tadi sudah siap, sekarang di sana baru jam 11.
1: 11 apa tuh?
2: 11 malam.
1: Wah.
2: Nah, tadi sudah siap bah di sana jemaah, karena jemaah ada sekitar 600 dari jemaah di Kamilah ada di Arab Saudi. Yang ada di Madinah, alhamdulillah mereka yang melaksanakan arba'in di depan hotel mereka melaksanakan live, alhamdulillah. Nah, jadi buat kawan-kawan yang melaksanakan ibadah umrah, mudah-mudahan disihatkan oleh Allah. Mudahan juga para pemirsa RRI Pro 4, pendengar Pro 4 yang sedang menyimak, mudah-mudahan sejauh mana kecintaan kita kepada Rasulullah. Nah, makanya kami malam hari ini, karena ini juga diminta oleh kawan-kawan yang ada di Madinah, agar bisa menyampaikan tentang bagaimana kemuliaan akhlak Rasulullah. Pertama yang harus kita ingat, Allah memuji. Nah, apa kata Allah di dalam surah Al-Qalam? Kata Rasulullah, innaka la'ala khalqin azim. Akhlak Rasulullah itu luar biasa, sampai Allah memuji. Masa kita gak bisa memuji akhlak Rasulullah?
1: Iya.
2: Nah, Allah saja memuji dengan bagaimana akhlaknya baginda Rasulullah SAW. Sehingga Sayyidah Aisyah itu pernah menegaskan bahwa seluruh aspek sifat kehidupan Rasulullah itu ada dalam Al-Quran. Apa gerang? Pertama, Rasulullah pernah dagang tuh.
1: Okay.
2: Nah, bagaimana dagangnya Rasulullah, akhlak Rasulullah? Tidak seperti dagang kita. Sehingga Rasulullah ketika di Al-Quran itu ada wajalallahul bai'a wa harramar riba, akhlak sebenarnya muncul. Berdagang itu kada ada riba.
1: Iya.
2: Di bawah timbangan itu kada ada paku, kada ada batu. Kalau 10 kilo bujur 10 on. Kalau 1 kilo benar 10 on.
1: Okay.
2: Nah, kami pernah nukar gula 1 kilo kada sampai. Nukar 10 kilo ternyata 9 kilo aja. Loh, ke mana saonnya? Nah, Rasulullah tidak yang demikian. Ketika sidin berdagang, ya demikian. Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya Rasulullah bergaul, bagaimana bergaulnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Baik itu dengan Islam ataupun non-Islam. Nah, makanya ini mungkin barangkali karena waktu kita lah panjang. Di ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di Mekah ketika menerima wahyu yang pertama. Nah, di Mekah itu kan orang banyak kada menerima dengan Rasulullah, dengan Islam itu. Dan di Mekah itu, Bu Hilda, dulu ketika Rasulullah menerima wahyu itu, ada seorang tabib yang ya kita tuh dokter spesialis. Nah, dan ini CS-nya Abu Jahal, Abu Lahab. CS-nya Abu Jahal, Abu Lahab. Cuman ketika Rasulullah itu dapat wahyu, sebelum dapat wahyu itu, dia kada pernah ketemu dengan Rasulullah. Kenapa? Karena inya menyelesaikan pendidikan dukun spesialisnya di Yaman. Nah, itu jadi meninggalkan. Nah, setelah balik ke Mekah, menemui terdapat Abu Jahal, Abu Lahab. Abi Kasim, itu kan Abu Jahal, Abu Lahab itu kan dikenal dengan itu toh. Itu kan memarina Rasulullah.
1: Iya.
2: Dan sanak lihat abahnya Rasulullah. Ujar, ini yang dukun ini namanya Samad bin Astagfirullahaladzim. Nah, kada ingat ngaran binnya tanah. Jadi ada apa nih? Wah, pina kusut Abu Jahal, Abu Jahab nih. Kusut ya, apa kada kusut? Ujar Abu Jahal, Abu Lahab. Anak kamanakanku, jar Abu Lahab. Kamasukan iblis, kamasukan setan. Imbah pang, taganggu jiwanya. Kawa kah mau obati? Nah, ujar Samad ini tantang aja, bukannya Samad namanya itu si Astagfirullahaladzim. Tenang, aku baru menyelesaikan, jangan ya, itu sudah wisuda nih, sebagai lulus. Dukun ahli yang sudah lulus. Lalu obati akan, bila ikam kawa mau obati, ujar Abu Jahal 10 unta milah. Ujar Abu Lahab, rumah di Citralin. Wah, kalau kita di Banjar nih, rumah mewah nih. Jadi Citralin ada, Alpat ada. Kalau kau menyembuhkan. Siap. Ya si, sebelahnya ini bin Sa'labah ini, Samad, bukannya Samad. Ini binnya bin Sa'labah ini. Binnya ingat, ini ngarannya ingat dukun ini. Nah, lalu yang mana orangnya? Kaina ikam bila hendak tenggelam matahari. Maghrib nih. Tapi dahulu kan tahu di maghrib. Di zaman itu, bila hendak tenggelam matahari, inya ada turun. Tunggu di pintu antara Safa dan Marwah. Yang mana orangnya lah? Dahulu kayak apa? Dahulu sebelum dia rancak ke Gunung Jabal Nur itu, orangnya jujur, baik, ramah. Tahu aja Abu Lahab kan anak kemana kan? Bahkan ujar Abu Lahab, aku ketika inya lahir memerdekakan budakku. Saking himungnya dengan Rasulullah. Nah, ini pendengar yang dirahmati Allah, sehingga dalam riwayat Abu Lahab itu setiap malam Senin itu diringankan siksa kubur. Kenapa? Karena himung gembira. Bagaimana dengan kita yang sudah mengucap dua kalimat syahadat, yang senang, himung, gembira, suka dengan Rasulullah, lalu banyak berselawat. Tahun bersalawat itu kan macam-macam orang memuji Rasulullah nih. Lalu macam-macam orang. Kita kembali itu dulu, banyak sebenarnya kalau ini akhlak Rasul tentang bagaimana berselawat itu. Nah, lalu ujar asakolah jim siapa ini ngarannya yang anu ini. Nah lalu ujarnya mana orangnya? Ketika turun Rasulullah diperhatikannya banyak kekanakan yang ya orang kami di hulu sungai itu mau hulut.
1: Iya.
2: Ujar kita apa nah? Membuli dia orang wayah ini.
1: Membuli sidin lah.
2: Membuli sidin. Enggih. Apa Rasulullah marah? Kada. Malah dipusut sidin di kepala. Yo anak-anak yo mari kita sama yo kita kakak abah yo. Ujar sama. Ujarnya ini asa kada mungkin dan bahkan Abu Jahal Abu Lahab dan orang Makkah itu menganggap Rasulullah itu gila. Kada mungkin nang kayak ini. Lawan kan mun orang di hulur itu kan biasanya di buli itu kan sarik. Ini malah aku dipusut anak-anak ada yang dicium sidin. Nah, jadi jar guru kami dulu Belda seandainya Rasulullah tuh hidup di Banjar, umpat lawan ke kanan, balugu sidin umpat. Nah, saking hebatnya akhlak Rasulullah ini, bakaliangan sidin umpat. Main bayi ingka atau bayi ingka lah.
1: Bah, betul.
2: Main ada kan kesian kita orang Banjar ini main bayi ingka. Yang bakotak-kotak itu penjagaan ada jajar guru kami kita, dulu ya ayah Profesor Dr. Haji Muhammad Yusran Salman almarhum dan sidin dapat rahmat dan sahabat Rasulullah ini dokter hadis yang mungkin barangkali di antara murid sidin itu yang kada banyak menalan hadis lawan sidin sidin dalam mempelajari Sahih Bukhari Muslim dan Sahih Ibnu Majah tuan mau ikam bisa aja baca seorang sidin paling ikam baca di hadapanku beli cakoi ih sidin. Nah jadi jar sidin dulu ini Rasulullah itu saking anunya kekanakan tuh kenapa pak? Ini memang cerita dari sidin juga. Nah, memang cerita dari sidin, dari almarhum ayah. Tapi bukan abah kandung kami. Cuman kami mulai tahun 87 sampai wafat sidin kami selalu berada dengan sidin. Ini dokter hadis yang satu kami kagumi, cuman orang barangkali ada yang tidak senang dengan sidin. Lalu diiringi lalu Rasulullah ini salat. Salat sidin di samping Ka'bah, salat Rasulullah. Si yang dukun ini dokter spesialis yang sudah ya kalau kita istilah ini barangkali jar kami apa tuh sudah dapat sertifikat halal.
1: Sudah masternya lah ibaratnya.
2: Sudah masternya lah. Spesialisnya lah sudah. Nah, ada masuk Pak.
1: Okay. Ayo. Oke, anak terima telepon
2: ya, Pak. Terima telepon tadi.
1: Oke. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Sofyan mulai hari. Silakan Abah Sofyan.
2: Alhamdulillah baik, Pak.
3: Makini, Ustaz. Menuruti ahlak Rasulullah itu menurut yang paling alih itu menurut bagaimana ahlak Rasulullah terhadap orang yang memusuhi beliau seperti Abu Lahab, Abu Jahal dan kawan-kawan itu kan dan bubuhan Yahudi juga kalau ahlak beliau
2: nah, padahal ini nanti Hilda ada nanti ini
3: tapi yang kita mau kita tahu aja Ustaz lah.
2: Oh, insya Allah kawa kalau kita berusaha, sebenarnya gampang
3: kok Sofyan. Kadang-kali Ustaznya,
2: kita menurutin ya. Iya, kadang-kali.
3: Orang-orang yang bujur-bujur mencintai beliau seperti Abah Guru Kumpul kan benar-benar mencintai Rasulullah.
2: Iya, enggih.
3: Kalau menuruti kayak Abah Guru Kumpul kita syukur benar.
2: Nah, itu kan Alhamdulillah benar.
3: Iya.
2: Enggih.
3: Nah, menurut Bian kayak apa Ustaz, terima kasih.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita harus ngindika dulu. Empat Pak Sofyan kah? Ingatkan Pak Sofyan aja dulu.
1: Inggih.
2: Ingatkan Pak Sofyan, jangan dulu Pak Sofyan lah kita pending dulu Pak Sofyan. Karena cerita pun Pak Sofyan ini nanti ada di dalam cerita ini.
1: Nah, karena kita padahi nang ini jawabannya.
2: Iya. Nah, jadi Pak Sofyan, jadi Rasulullah itu ketika kufar Quraisy ini membayar lawan si Saiful kenapa jadi Samad man Allahu Akbar. Siapa ini? Ini di dalam yang satunya doa. Ini bin Sa'labah binnya ingat kami ini lah ini. Nah lalu salat Rasulullah. Okay. Kakak-kakak ini masih aja membuli sidin. Dokter spesialis ini kan dari Islam.
1: Yeah.
2: Duduk di higa. Salat dua rakaat Rasulullah selesai salam. Melihat ke kanan kan ada bapak. Melihat ke kiri ada orang. Senyum Rasulullah. Cuma dokter spesialis ini kada. Malah bersuara. Tenang Muhammad. Nih dokter spesialisnya. Kau obati kamu. Cumanya sambil berpikir juga. Ini apa nanti gawinya Muhammad ini? Kok gerakannya kada pernah aku lihat. Jadi di otaknya ini dua.
1: Iya.
2: Satu dia melihat bagaimana akhlak Rasulullah dengan kanak-kanak. Yang kedua ini mohon maaf pemirsa non yang melihat di YouTube, kawan-kawan di LB dan yang ada di Madinah, ini aku tangan kiri karena tangan kanan kemarin tanggal 1 dapat musibah. Ini lepas ini. Jadi kadang tapi kamu angkat tangan kanan. Nah, lalu pindah kawat kadang sakit ini ada. Nah, lalu ini rasanya asa kada orang gila ini. Ini kada kasabat, kada kagambiran orang halus, kada kemasukan jin, kada usah. Ini berputar otaknya. Cuma sambil cuma karena sudah didoktrin oleh Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lainnya, yang kedua didoktrin oleh hadiah Alphard, rumah di Citralin. Wah, ini aja gitu loh. Wah, ini mana kuda merah, kuda unta merah itu kan unta yang paling mahal. Jadi ini perang. Cuma belum masuk ke dalam hati. Nah, belum masuk ke dalam hati. Lalu katanya, "Tenang Muhammad. Nih, spesialis." Rasulullah berdiri lagi. Dan inya kada membalas lagi senyum Rasulullah.
1: Iya.
2: Berdiri Rasulullah salat lagi. Ketika Rasulullah salat, ini bila memperhatikan. Lah, apa yang dibacanya itu? Memandangkan alhamdulillahi rabbil alamin. Ini kan pendidikan nih, Fatihah itu pendidikan. Alhamdu itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Hanya Allah. Siapa Allah? Pemilik alam semesta. Nah, ini bagusnya yang dibaca nih. Lita pengaruh dah ini. Lita pengaruh nih. Selesai Rasulullah, salam lagi. Nah, cuman ketika yang kedua ini Rasulullah memberi salam ke kiri, Rasulullah senyum, inya senyum juga. Wah, ini bahaya ya, dan senyum nih tahu kada.
1: Mulai nih luluh nih.
2: Wah, siapapun ini kalau sudah senyum sama pada senyum ya kalau.
1: Iya.
2: Orang sudah kada sama pada senyum. Wah, iya nabi bisa tongkai itu nang gugur di got tuh.
1: Iya.
2: Gara-gara senyum nanti. Gara-gara senyum. Ayo dah hati-hati jangan salah senyum lah.
1: Oke. Okay.
2: Tersenyumi kain kasihan kai gugur ya udah.
1: Nah, jangan.
2: Lalu Uja Samad. Loh, ini demi Lata dan Uja. Kada pernah senyum orang bisa menusuk ke dalam dada. Nah, makanya cerita tadi hati-hati dengan senyum toh. Lalu berdiri lagi Rasulullah. Lalu ujar Rasulullah. Lalu yang ketiga, dua rakaat salam. Setelah salam, Rasulullah ke kiri lagi, senyum lagi. Lalu dia senyum, langsung ditegurnya oleh si spesialis ini. Muhammad, baik kata. Ikam lawas kan di gua orang. Alhamdulillah. Nah, mendengar alhamdulillah ini kan. Lalu kada kata Samad, asa asik lalu bukan Samad ini kata yang salah bahannya. Ikam rasanya kada gila. Iya kata Rasulullah. Ikam kada kemasukan jin kalau? Ya kada kata Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ini laki-laki insya Allah tahu ini. Apa jawaban Rasulullah? Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina may yahdillahu fala mudhillalah. Ini yang dipakai setiap khatib khutbah Jumat, kalau kada pakai ini kada sah Jumat khutbahnya. Sama takajud mendengar kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal hamdalillah. Aku bersyukur kepada Allah yang telah menjadikan aku, menjadikan alam semesta. Makanya kita tadi ada ayat alhamdulillah. Nah, pendidikannya luar biasa sebenarnya. Nah, ini pendidikan yang dilangsung kemudian apa kata Rasulullah? Aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang telah memberikan alam semesta. Nah, madu nastaghfir. Dan semoga mudah-mudahan ini kita ini diampuni oleh Allah. Nah, jar dukun spesialis nih. Ini kada inya nang gila, aku nang gila. Bukan inya yang berpenyakit, aku yang berpenyakit. Muhammad, kalau kayak itu dari sekarang aku umpat ikam. Kada malih kata Rasul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasul. Mengucap dukun spesialis ini. Sehingga berhari-hari ke mana Rasulullah kasih itu dukun spesialis ini.
1: Mau umpati juga.
2: Terus umpat. Terus apa nang digawi oleh Rasulullah umpat. Abu Jahal mengintip. Mantap ya Abu Jahal. Rupanya ini pengobatannya apa tuh jalan gitu tuh? Pengobatan yang luar biasa nih.
1: Luar biasa
2: pengobatannya sampai diiringi terus.
1: Padahal
2: setelah selang beberapa hari sampai 10 hari dipanggil oleh Abu Jahal. "Eh, Pak. Oh, berjalan lancar. Wah, mantap lah, Jan. Ada perkembangan? Ada aja. Bagaimana penyakitnya? Bukan inya yang berpenyakit, aku yang berpenyakit yang diobati oleh Muhammad. Uma Abu Jahal sariknya. Ai.
1: Tidak sesuai harapan dia lah.
2: Tidak sesuai harapan. Yang dikira mengobati Rasulullah, ternyata inya yang datang. Kenapa bisa yang demikian? Senyum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah yang dikatakan innaka la'ala khalqin azim. Akhlak Rasulullah itu luar biasa. Makanya di dalam Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala itu ada mengingatkan di surah apa ini? Astagfirullahalazim, di surah Al-Imran 159, fabima rahmati minallahi lintalahum walau kuntu biadlan biladan qalbil lad fadu min hawli. Apa kata Allah? Fabima rahmati minallah. Kalau seandainya kalau kada bukan rahmatku, kata Allah. Nah, maka karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, maka ujar Allah, Muhammad, berlaku lemah lembutlah. Nah, jadi kita kalau kita mau berlaku lemah lembut, ini mohon maaf kawan-kawan yang ada di lembaga pemasyarakatan. Aku tuh Hilda sudah 26 tahun. Melawan kawan, satu-satunya orang yang bisa bertahan di lembaga pemasaran selama 26 tahun dari 1 April 2000 sampai hari ini. Asal malam juga masuk ke sana untuk bersama sampai kawan-kawan ada yang bertakun, keluarga ada yang bertakun. Ada uyuh kayaknya masuk ke sana. Ada juga aku belajar. Aku belajar ke sana. Nah, makanya kita jangan sekali-kali menjes menilai orang salah.
1: Iya.
2: Kita kan nyaman benar tuh.
1: Marga kayak itu, jadi kita kadang kita negatif thinking.
2: Nah, kita kan kada tahu. Nah, makanya yang tabib ini karena inya kada tahu. Muhammad, aku kada tahu Muhammad teh. Nah, makanya pendengar yang dirahmati oleh Allah, amun kada tahu kada usah. Kada usah komen macam-macam.
1: Iya, bujur.
2: Aku adalah anak murid kesayanganku dulu di lembaga pemasyarakatan. Sekarang ini ada di Madinah. Ini bukan kawan-kawan yang ada di Madinah. Ini sekarang dia berada di Madinah. Lainnya dengan mendampingi anakku. Dulu inya ini memang residivis. Tapi kalau Allah mau membalik memberikan hidayah, nah, contoh barangkali yang dikenal dengan Dinar-Dinar itu siapa nih? Malik bin Dinar. Nah, Malik bin Dinar itu jangan dikira wali dulunya. Apapun perbuatan maksiat pernah dia lakukan. Dia punya pembantu, punya anak di luar nikah. Diberinya nama anak Rasulullah, Fatimah. Padahal inya kada pernah nikah. Maksiat apa aja dia gawi. Nah, ini Malik bin Dinar. Makanya ada orang, kita beramal yuk, jangan pegerang. Ayat 1000 dinar. Siapa gerang? Malik bin Dinar pernah mengamalkan. Tapi kada tahu sejarahnya bagaimana Malik bin Dinarnya. Bagus pang yuk kada tahu sejarahnya. Lalu kada mancap sidin penjahat.
1: Iya.
2: Tapi sidin asalnya begitu kami baca, subhanallah, Malik bin Dinar ini dulu orangnya, ya kada kawa dikisah lagi lah. Jaka ibarat harang tuh kada hangit lagi. Lawan hangit-hangitnya, gusung-gusungnya.
1: Iya.
2: Meninggal si anak ini lagi halus. Suatu malam si Indomi, maka anak yang paling sayangi. Nah, tapi belain anak si Din. Ketika si Din meninggal na anak, iblis datang. Malik, tuh anak ikam mati. Nah, ikam sayangi, kawalah Allah Tuhan ikam mahidupi. Dan iblis ini kalau kurang ajar. Lalu ujar Malik bin Dinar, makanya apa? Kalau dahulu lagi hidup anaknya, karena anjak anaknya ini menagur. Abah, stop. Jangan mabuk, Abah. Tapi sih mabuk kayaknya kahiga lawang lah. Karena besam bunyi lah kemana sih. Yang penting minum. Nah, sampai inya meninggal, ujar iblis, tuh nak kawal hidup anaknya. Ada kawal kalau. Udah. Yang ibat orang Banjar tuh. Sudah tak mulai menimba lunta. Tahu lunta lah. Apa?
1: Lunta tuh Pak.
2: Jala.
1: Jala.
2: Nah, itu orang. Cuma orang Banjar kalau.
1: Bukan, orang Banjar ay. Alhamdulillah.
2: Tapi gak tahu di jalan lah. Kadang-kadang suah hidup di pinggir sungai.
1: Di tengah kota masalahnya.
2: Di tengah kota, iya. Jangan kan, ikam aku, bini ku aja yang di pinggir sungai. Di sungai jingga, kalau tahu di jalan. Nah, jadi, Yur. Sudah tak mulai tertimbai-timbai. Kalau inya sangkut, nyala misa orang. Lalu Jar Malik bin Dinar. Ayo dah, anak ada dah?
1: Iya.
2: Yang biasa sebutol dua aja iblis bisa dua, tiga bisa tiga. Kalau bisanya sepeti, dua peti minum.
1: Oh my.
2: Wah. Kakak putus asaannya Malik bin Dinar ini minum sepuas-puasnya. Untungnya kada overdosis.
1: Untungnya.
2: Tak guring. Ketika si Din guring, Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma'adra, kiamat terjadi. Ketika kiamat, periksa di meja, tinggal si Din sorangan. Wah, si Din, kenapa ketika tak tinggal sorangan, ada ular. Mengkunal. Makanya ular-ular berungsa itu. Mengkunal itu punya. Apa jurang anak kunda, kundanya, kada kunda, kada anaknya lagi. Wah, ini hanya merekam si Din. Umar si Din buka. Wah, buka. Ketika si Din buka, terdapat orang tua. Pak, tolong, pak, tolong, pak. Ikam salah sih minta tolong. Kenapa? Tak tegagah ikam pada aku. Aku sudah tua, mana kau menolong ikam? Aku membawa diriku aja kada kawa. Kan artinya kita kalau minta tolong tuh kita lihat-lihat dulu.
1: Lihat-lihat dulu
2: lawan siapa yang pantas kita minta tolong. Nah, lalu Malik bin Dinar ini lawan, buka kalau. Kada kawa juannya. Udah ikam aja si Din. Aku dah buka ke mana kah? Buka sampai pinggir jurang. Terdengar suara dalam jurang tuh, Fatimah, itu Abah Hikam tuh, tolong Abah Hikam di kampung ular. Di mana? Itu di luar. Maka meluncatlah anak Sidin tadi. Fatimah di tangan kanan maragap kuitan, tangan kiri menahan ular, ular mati. Sidin bilang sengal-sengal. Kemana ikam nak Abah? Ini maaf aja Fatimah datang ke Abah. Maaf Ikam di sini. Kami dari anak-anak memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada orang-orang tua kami yang mau bertaubat. Lalu ujar Sidin, "Pian enggak Abah aja buka? Kamu ular tadi. Mana ularnya? Udah mati. Ular itu apa tahu lah, Abah? Apa gerak? Itulah dosa-dosa pian." Dosa-dosa pian kau banyakkan aku ganal benar. Subur ya diberi makan ini lama kayaknya. Itulah dosa pian yang akan menghancurkan pian. Lalu nang Tuhan tadi tahu kenapa? Loh, ikam tahu nak? Ya tahu aja Fatimah. Itulah amal pian sedikitannya. Boleh, tak bangun.
1: Iya.
2: Aku masih di rumah. Alhamdulillah ada kiamat lagi. Tak bangun Malik bin Dinar ketika si Din tak bangun. Sejak itulah mandi, sholat. Ketika sholat, lupa pulang kami ayat. Nah, ada ayat yang dibaca mendengar imam baca ayat. Sejak itulah Malik bin Dinar terkenal dengan seorang ulama yang soleh, seorang wali Allah. Artinya kita jangan putus asa dalam bertobat kepada Allah. Masih ada. Nah, kita nang kada tahu kisahnya, jangan umpat-umpatan. Lah rancak aku melihat kawan kau dia dulu, anak kawan kau ini, anak ini. Kami pernah itu juga. Ya nang ini kan banyak berisi dosa nih. Nah, ketika jalan di suatu tempat. Sholat maghrib, imam gak ada. Jadi kami ini kada melihat siapa imam nih. Kada tahu. Maju. Ada orang kampung. Ah, kacau aja. Kenapa apa aja? Coba kita melihat kena aja awaknya tuh. Kenapa gara? Di sini tatu naga. Jadi sembahyang. Cuma si Din bersuara nih. Ini umpat juga si bungol nih. Wah, ini kayak apa nih ini? Jaka aku tadi nama Jo. Iblis itu luar biasa tuh, Hilda.
1: Luar biasa.
2: Jaka aku tadi nama Jo. Namun ini bertatu berarti orang ini pendosa. Ketika dia takbir itu Islam membaca Fatihah, subhanallah. Tajwid mahrab bagus suaranya. Cuma aku nih mana lihat sambil. Nah, ini muridku nih. Bebatal takbir bahasa. Soalnya tadi aku ringgat hati. Bahasa habis sambil salam, benyongnya. Ini langsung meragap. Alhamdulillah guruku ada. Ternyata memang ini tamatan dulu muridku di lembaga pemasyarakatan Taluk Dalam sekitar 10 tahun yang lewat. Lah ini keluar, ternyata subhanallah. Lalu aku langsung, guru, langsung pian berikan sedikit pandangan kepada masyarakat di sini. Lalu aku berikan pandangan dan ini memang hijrah ke situ supaya aku suruh cari tempat di mana ikam yang bisa nyaman. Lalu aku jelaskan. Jangan hanya kita memandang kising seseorang lalu kita berani menilai orang salah.
1: Iya.
2: Jangan menilai. Dan inya pak juga kalau masyarakat memang kada ulun bariakan, ini membuangi tatu itu. Satu, tapi bukan mengundang dosa kepada orang lain, tapi agarnya tatkala melihat ini ada tato di dadanya, maka ini semudah-mudahnya selalu bagaimana orang-orang dahulu banyak yang salah, tapi kembali kepada Allah. Kembali. Hidayah Allah. Nah, sama aja Pak Supian tadi, bagaimana kita menghadapi orang yang demikian? Berbaik sangka.
1: Iya. Kita mau terima telepon dulu
2: boleh,
1: ya,
2: boleh. Ustaz
1: ya. Oke, halo. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
4: Rami mana temanya nih, Ano? Tentang apa nih?
1: Kemuliaan akhlak Rasulullah, Bapak.
4: Oh, nggih.
1: Silakan.
4: Iya.
1: Singkat ya, Bapak.
4: Apa nama ngarannya nih? Yang kita sulit nih tentang di dalam nih, Pak, yang lalang kesombongan. Apa namanya? Sadengki. Yang menggerogoti kita nih. Nah, jadi kalau orang sombong kayak ulama kalah atau siapapun merasa tinggi itu bisa gugur gitu, nah. Masuk dalam hasad. Jadi kalau menurut ceritanya tuh sejengkal sebelum masuk akhirat ke neraka atau surga tuh orang yang pandangan yang baik nih, yang ahli surga, artinya perbuatan baik. Tapi selangkah menuju ke akhirat itu bisa masuk nerakanya. Sebaliknya pulang lagi kisah sidin tadi, nah, orang yang kada baik tapi timbul jadi baik bisa masuk surga gitu. Nah, karena manusia ini sebenarnya di antara dua jari Tuhan hatinya tuh, nah, bisa bolak-balik. Jadi orang yang hari ini baik belum tentu juga baik kan?
2: Iya.
4: Nah, kada baik bisa kada baik juga.
2: Iya.
4: Nah, di sini kita nih kada boleh sombong sesama manusia tuh. Ya kalau malah.
2: Iya, nggih.
4: Nang kayak di lapas tuh. Jadi ini nang paling sulit, nang pelajaran nang paling sulit yang harus kita hadapi, karena ini di dalam dada gitu lah. Jadi kada kawa diobati, siapa yang obati ya? Jadi mohon kita kada sadar kada kawa gitu. Jadi nah ini apa namanya? Perubahan-perubahan hidup yang apalagi nang aku masuk ke surga kan. Nang kayak wali kota Jakarta tuh, saya pasti masuk surga aja. Kalau orang muslim tuh insya Allah ya. Oma di depan umum pandir kayak itu ada dulu nang gubernur Jakarta wakilnya kan tuh. Engkai itu pandir. Sidin tuh kada belajar lagi bahwa surga dan neraka itu sesungguhnya milik Allah,
2: bukan milik
4: dan manusia ini berusaha aja. Usahanya baik ya dijadikan Allah masuk, maunya kada baik. Tapi sidin ikhlas saja berjuang ataupun sebagai makhluk nih, nah. Sebagai makhluk nih semuanya lemah aja kalau pala.
2: Iya, lemah.
4: Apa daya dan upaya gitu, nah. Jadi harus dikembalikan kepada Allah untuk menentukan kebaikan selanjutnya gitu, nah. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Cakrawala Bintang ini menambahkan nih. Luar biasa sekali beliau inilah selalu menyimak nilai.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Setiap aku tampil alhamdulillah, tapi lawan lain gitu juga kali lah.
1: Alhamdulillah. Udah, Ustaz.
2: Nah, ingat tadi dukun tadi Damat namanya?
1: Damat.
2: Damat. Ini Damat dukun tadi bin Sa'labah. Damat bin Sa'labah itu yang juga di zaman Rasulullah. Nah, ini aja paman Pak Bintang tadi. Apa garang? Kita kada tahu.
1: Iya.
2: Apa istilah kakawan endingnya di hari itu kita kada tahu.
1: Kita kada tahu.
2: Ada orang baik dulu, makanya aku tuh udah paling ketujuh membacai cerita-cerita. Ada juga orang apa yang membacai kisah-kisah nongko itu jahat. Ada mau ya bukan, tidak ada manfaatnya. Aku bisa mengambil kada diriku. Ada dulu orang soleh baik dititipi anak, ternyata apa, padahal dia orang di kampung tuh kenal dengan beliau. Jadi itu orang saleh, orang baik dan banyak murid, ternyata akhirnya mati kafir. Sidin membunuh orang dan menghamili orang, dikubur Sidin di bawah tempat di mana Sidin beramal berhaluat. Cuman itulah iblis. Nah, artinya ada orang yang baik, tapi ini kan qadarullah. Kalau Allah sudah ma'alih kadar orang ini, ikam matinya kayak ini, kita kada kawa. Inilah yang kadang-kadang menjadi perbincangan dengan para orientalis. Loh, kenapa Islam jadi begitu? Itu kita untuk tafakkaru fil halqillah wala tafakkaru fi hadzatillah. Kita berpikir itu, jangan kita merasa paling benar. Nah, jangan kita merasa paling benar. Nah, ini nah makanya kita tiru bagaimana akhlak Rasulullah. Babima rahmati minallah. Karena rahmat Allah padlan ghalia. Ini hati kita ini yang disuruh oleh Allah menjaga. Artinya bukan Rasulullah. Kalau kita hendak meniru Rasulullah, cinta kepada, jaga hati kita. Jangan kita merasa paling benar lalu kita menganggap, oh ini masuk neraka kayaknya. Ya jangan. Kita kada tahu keadaan kita. Kita kada tahu apa yang terjadi lawan kita. Nah, ini aku nih. Kalau ini sihat lah.
1: Tinggi.
2: Jangan-jangan malakal maut sudah ada di rumah.
1: Kada tahu kita nih.
2: Kada tahu ya. Kita. Atau kemaksiatan sudah nunggu dengan kita. Kenapa? Iblis akan menggoda dengan kita.
1: Iya. Ini ada pertanyaan juga boleh, nih Ustaz di channel YouTube kita nih. Dari PKBM.
2: Aku tertawa dan dengar. Tahu lah.
1: Pasti tahu.
2: Wah iya sama tahu ya. Apa juga. Udah bepender apa di chat di situ.
1: Sidin rajin di channel YouTube kita nih.
2: Oke itu kah? Oh kada betakun kada langsung.
1: Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Jawabian ulun pelayanan dengan masyarakat. Pas senyum dengan salah satu pasangan suami istri, nang laki salah paham lalu cemburu, itu bagusnya senyumnya bagaimana supaya kada cemburu laki urang?
2: Nang dikurihing itu nang bini stat. Tapi ini rame. Kami kalau inya kada ada kadang-kadang di kantor itu apa jurang kayak mati pikir. Tapi kalau adanya hidup.
1: Nah,
2: cerita-cerita yang kayak ini kadang-kadang rami. Nah, kadang-kadang kami itu ada dua yang bisa menghidupkan ini ya, yang sangat bagus. Satu itu Karin Nasional si Gusti Fajrina. Yang satu ini nah si timbal ingat apa ngarannya? aku ngiyawal Ustaz Lamak kata harusnya lama bener tuh. yang berdua ini kalau yang ada benar ini hidup kadang-kadang kayak seperti diskusi kami itu hidup. Ini mengeluarkan hal-hal yang memang aku kadang-kadang kada tahu, bukannya kadang-kadang memang aku kada tahu. Jadi kami pecahkan bersama. Nah, jadi kalau nah makanya jangan tadi hati-hati dengan senyum tuh.
1: Iya, kadang ada lagunya tuh senyummu mengalihkan duniaku
2: jadi. Nah, aku udah tahu di lagu. Makanya itu senyum tuh kita hati-hati. Nah, jadi kita hati-hati. Nah, jadi hati-hati juan senyum. Ya memang kadang bukan masalah lakinya yang salah paham. Si perempuan tatkala disenyumi jangan lalu bercerita dengan suami. Itu tadi senyum lawan aku, jangan-jangan. Nah,
1: lalu memicu tuh.
2: Lalu memicu jadinya. Ya kada usah senyum ya, senyum aja lah. Lah senyum aja lah. Lah cuma karena kita nang beri senyum juga jangan terlalu lawas menguringi. Ya kan Hilda nih pinang bakok kuringan tuh lawas harus. Tapi kami di dalam ruangan kada di dalam studio kan. Cuman itu tadi kalau kita itulah yang kadang-kadang apalagi ustaznya orangnya familiar benar. Orangnya wah luar biasa, ini ilmunya mantap benar beliau ini. Kalau kami tuh kada ada apa-apanya dengan beliau. Nah jadi bagus kalau kita senyum, silahkan senyum. Nah kemudian bagaimana kata Pak Pelihari Pak Supian lah?
1: Bapak Supian.
2: Nah sedikit aja Pak Supiannya kita, Pak Supiannya kita untuk menganukan ini supaya kita jangan sombong, ujub dan takabur kata Pak Bintang tadi. Apa gerang? Jangan berburuk sangka. Kita jangan berburuk sangka kepada orang kita kada tahu. Nah jadi kebetulan aku tuh Hilda itu mengaji hikam sudah dua orang guru jadi melihat orang guring dah di pos. Jangan hati kita berkritik menganggap orang itu pada sembahyang subuh. Jangan-jangan imbah sembahyang subuh karena sudah habis jaga malam guring. Tatkala inya guring dia ingat kepada Rasulullah atau keingat kepada perjalanan para ulama. Kita yang menilainya kita betul saja jadi.
1: Nah, itu.
2: Nah, jadi kita melihat inya subhanallah, hamba Allah. Mudah-mudahan dia tadi sudah telah melaksanakan kewajibannya.
1: Iya.
2: Jadi kita jangan menilai sama kami di lembaga itu. Aku kada wani menilai bubuhannya itu yang nilainya itu. Ini kan ada orang menilai. Wah, macam-macam mau masuk situ ini segala macam. Memangnya kamu paling baik? Nah,
1: Jangan merasa paling-paling.
2: Ya jangan kita menilai orang itu merasa paling baik. Jangan. Nah kita jangan baik itu agama kita agama Islam ataupun non Islam. Nah artinya kita itu disuruh untuk selalu berbaik-baiklah. Jangan sampai kada baik. Nah ini Rasulullah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang luar biasa sehingga makanya situ kan diberi gelar Al-Amin. Nah, sidin itu bah luar biasa akhlak Rasulullah. Kalau kita membicarakan masalah akhlak Rasulullah ini mungkin setahun kada selesai.
1: Saking banyaknya.
2: Cuman sayangnya 10 menit kadang kada sempat kita kada mau meniru bagaimana akhlak Rasulullah.
1: Kadang itu sulit nih Ustaz, tapi zaman sekarang ini kebanyakan Mungkin terlalu banyak bisikan setannya.
2: Nah iya itu tadi. Ya, Ustaz, ya. Yang paling sakit itu apa? Kurang berilmu. Orang berilmu ini kadang-kadang baru punya ilmu. Ya, mataran ini adalah setitis embun di tengah hari adalah embun tengah hari lah. Ada embun. Nah, cuman saya itu kadang-kadang sudah berani menilai orang.
1: Sudah sombong kadang.
2: Sudah sombong, sudah takabur, aku merasa yang paling baik. Kita lihat baginda Rasulullah SAW. Oh, kita nuruti sunnah Rasulullah, bagus, silahkan, tidak apa-apa, kita nuruti Rasulullah. Tapi yang lainnya itu juga dijaga. Nah, buat kawan-kawan yang berada di Madinah, ini kerjakan selama kalian berada di sana sekecil apapun yang sudah pernah kutipkan kemarin, sekecil apapun kalian ada yang dikerjakan Rasulullah, kerjakan. Nampak tilaslah sebagaimana kalian yang memang dibawa oleh tripal, ikuti. Dan yang paling utama, cinta kalian kepada Rasulullah. Kalau sudah cinta, apa istilah peribahasa? Kalau cinta sudah melekat, apa?
1: Apa tuh, Ustaz?
2: Ada kan pepatah tuh. Kalau cinta sudah melekat, katanya tai kucing rasa
1: rasa coklat katanya ya.
2: Tai kucing itu najis kada?
1: Najis.
2: Ustaz. Najis. Cuman artinya orang memandang yang demikian mampu menjadikan berubah menjadi Rasulullah. Kenapa? Karena cintanya.
1: Nah, itu harus kita harus cinta kepada Rasulullah nih, jangan mungkin cintanya kepada makhluk aja nih Ustaz. Nah, tapi cinta kepada Rasulullah nih bagaimana? Harus ibaratnya seugal-ugalan itulah kita cintanya ya kan Ustaz.
2: Nih ketika beliau di Madinah ini ada Hilda ini Rasulullah ketika di Madinah apa lalu bertabur bunga? Enggak. Ada orang Yahudi. Rasulullah ini ketika Sayyidina Ali datang dari sekarang Yordania. Samit dari Yordania. Ya Rasul, ada di desa anu masyarakatnya, umatmu ya Rasul, kekurangan bansos. Nah, bansos ini dari zaman dulu sudah ada. Tapi kada dikorupsi oleh Sayyidina Ali. Jadi, kenapa kata Rasulullah? Perlu dana ya Rasul. Kata Rasulullah, Baitul Mal, ada cukup ya Rasul. Ada orang Yahudi nguping. Dengar rekan. Nah, katanya kesempatan ini. Mau jadi kesempatan, sudah sehari, sore, nemu yang Rasulullah. Ya Muhammad, katanya umatmu ada kekurangan dana. Iya, kata Rasulullah. Memangnya? Dah, kayak ini. Sempian kan punya pohon kurma. Iya, kata Rasulullah. Tapi kata Rasulullah, 3 bulan lagi belum baru panen. Sekarang belum. Nah, lalu kata Yahudi ini, gampang ya Rasul. Hutangi, berapa perlu? Wah, kalau istilah ini kan 1 miliar. Ayo dah deal. Orang banyak tahu kalau perjanjian 3 bulan. Di dalam riwayat itu ada 2. Satu, walaupun ini katanya hadis ini kada sahih katanya. Nah, tapi bagi aku dulu almarhum Pak Haji Yusran Salman, profesor itu, dari sini ahli hadis, aku percaya dengan sini. Satu, yang kedua, karena aku berpandangan ajari sidin al ulama urasatul anbiya. Orang alim itu pewaris para nabi. Sehingga Sidin ini pewaris para nabi. Apalagi sekolah di Madinah dulu. Nah, walaupun orang banyak yang kada senang dengan beliau, ada yang kada senang dengan beliau. Mudah-mudahan Sidin dapat rahmat Abah ini. Jadi ujar Sidin, lalu Yahudi ini del 4 bulan dah Rasul. Akhirnya kata Rasulullah, satu yang kita ambil, Rasulullah menjual buah yang belum matang. Ini yang dasar hukum fikih, boleh menjual buah yang belum matang masih di pohon. Kalau ini kan banyak tuh para pembeli pedagang buah. Ini kena lah durian ini kena sudah untuk hari aja dah. Itu berapa untung kah rugi kah? Udah untuk hari seanu harganya. Nah, ini dasarnya dari cerita ini. Nah, lalu dijual ya Rasulullah. Ayo dah dia. Dijamin 1 miliar. Cuman si Yahudi ini bukannya 3 atau 4 bulan, 3 hari datang. Di tengah orang banyak kan, ya Allah, luar biasa nih. Di hadapan Umar bin Khattab lagi Rasulullah tuh dikacak wajah Rasulullah di sini, Muhammad, bayar hutangmu. Dia dikacak di sini Rasulullah tuh pengalih binak. Dikacak di sini di hadapan Umar, cuma tak kacak di hadapan Umar. Nah, ini kita lihat kita simak sedikit lah akhlak Rasulullah bagaimana. Umar jaka ibarat nang kayak kimus ini. Ini ditalinya di bakukus. Sangit yuk kacaknya li Umar jahit ini. Dikacaknya li Umar. Ikam wani kata Rasulullah mengacak Rasulullah di hadapanku. Sambil mau ancabut pedang. Panggang. kata Rasulullah, Umar, lepas. Akhlak Rasulullah. Ya kayaknya aku tuh barangkali lah, udah sikat aja dah ini.
1: Kita wahin nih mungkin Ustaz seperti itu.
2: Iya, jangan kita wahin itu, kacak aja sudah. Umar, seandainya iya kata Rasulullah, panggal gulunya Yahudi nih. Lalu ujar Rasulullah, Umar, lepas. Yang harus ikam nasihati itu aku. Subhanallah. Kada ada sombong, kada ada merasa lebih hebat Rasulullah. Nah, kada ada merasa lebih hebat. Yang harusnya ikam nasihati itu aku, kata Rasulullah.

0: Ujar Umar, kenapa nih? Ada apa-apanya nih? Ujar orang Yahudi, apa? Karena satu lagi yang... Nah, jadi akhlak Rasulullah itu di dalam kitab Injil, Taurat dan Injil. Aku satu lagi katanya yang belum menyaksikan bagaimana ciri kenabian daripada Nabi Muhammad. Lalu kata Umar apa? Rasulullah itu ciri Nabi akhir zaman itu kalau disakiti, inya makin tambah mulia, makin tambah pemaaf, makin tambah pemaampun, akhlaknya, senyumnya makin menawan. Membalaslah Rasulullah kada. Ya kau pada aja tadi-tadi aja Umar, kada salah diuji nangka itu. Ya kau pada jadi ya, untung ya Umar dikam kada langsung panggal guru ikal. Nah, ini akhlak Rasulullah luar biasa ketika di Madinah, akhlak Rasulullah luar biasa, mulianya Rasulullah. Umum kita sebola dikacak sudah selesai. Tapi ini, nah ini kawalah artinya kita berpikir kawalah kita nuruti Rasulullah semulia itu. Nah, kita tidak menghina, tidak mencis orang lain. Kita silahkan beda paham dalam ibadah, dalam segala pikir, segala macam. Tapi kita jangan sampai kita merasa kelompok paling benar.
1: Iya, jangan sampai merasa seperti itu ya.
0: Iya,
1: kita merasa paling jujur, walaupun ibaratnya ilmunya kita itu masih cetek, kita masih sedikit, tapi biar kita orang bayar tuh piragahnya tuh sudah kayak luar biasa banar tuh.
0: Jangan pindah berpiraga.
1: Inggih, ibaratnya ya. Kita kan kada tahu nih orang di hadapan kita tuh ilmunya seperti apa.
0: Ya, kita kada tahu.
1: Kita kada tahu. Hmm. Jangan sampai nanti kita supan sorang nih.
0: Supan sorang. Iya tadi nang kayak jago anak muridku yang keluaran dari LB itu ternyata yang lihat sudahnya paling lah muridku di LB sekalinya. Tapi orang di kampung rata-rata di daerah situ menilainya negatif. Nah, kenapa? Karena melihat tatuinya. Setelah hari itu alhamdulillah sampai hari ini dia jadi imam di sana dan melajari, bahkan ada beberapa orang muridnya tadi sampai ke nasional tingkat kabupaten juara. Ternyata dia memang suaranya penyanyi dangdut juga. Rupanya pun penyanyi dangdut itu bagus suara lah. Bukan Al-Qur'an itu wah bagus benarnya
1: subhanallah. Pasti penyalurannya ya Ustaz ya.
0: Sampai mintuannya pun juga ya Allah, pian Pak, kenapa kada dari dulu-dulu ke sini? Aku juga kada tahu di mana inya hijrahnya. Nah, ya kada tahu lagi kan Pak Ayun. Ini hilang juga lawan perguruan, kada tahu-tahu lagi hilang sekali. Lah hilang sekali jadi kemarin dah anak-anak bawa anaknya anak bawa umrah ya di bawa berangkat ke umrah alaminya. Nah, ini pendengar yang dirahmati Allah, yuk kita melapangkan hati kita. Banyak akhlak Rasulullah. Belajarlah kita kepada orang-orang saleh terdahulu. Orang-orang salah dahulu kenapa jadi menjadi seorang aulia Allah, padahal dulu dia salah. Kok kenapa ada orang yang saleh kok kenapa jadi salah? Ini kita belajar. Tapi kalau kita karena kita kada sanggup belajar dengan Al-Qur'an dan hadis. Nah, jadi kalau kita kada sanggup menuruti bagaimana hadis dan kita belajar daripada orang saleh. Dengannya apa? Kita belajar dengan orang saleh. Kita di hati dan di kepala kita belajar dengan Rasulullah, dengan Rasulullah. Ini orang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu selalu, ayo ini sanatnya mana? Nah, inilah sanatnya. Oh, kita bukan belajar dengan mereka, tapi belajar yakin dengan ketika kita duduk di majlis, cangangi muha ustad kiai para penceramah itu, kita bukan mencangangi beliau, tapi kita seolah-olah mencangangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Iya, luar biasa sekali nih Ustad untuk hikmah subuhnya pagi hari. Namun sudah di menit 55 dari pukul 6 nih. Mungkin sedikit lagi nih pesan-pesannya dan juga kesimpulannya nih untuk nasana peropos keberatan dari topik kita, tema kita hari ini nih Ustaz. Silakan Ustaz.
0: Pendengar yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khusus diri pribadi kami. Jadilah kita orang yang selalu tawadhu, rendah hati, jauhkan sifat sombong, maka suka duduk bersama orang fakir. Jangan suka duduk bersama orang kaya, karena yang ditakutkan akan kita bisa berandai. Sidin punya mobil Alphard, tuh kepingin aku selawat, aku selawati dulu. Aku pingin jadi joki si mobil yang paling tidak beriu barang. Tapi kita kalau bertatai dengan orang fakir, subhanallah. Nah, jadi kita supaya jangan kita sombong dan makan bersama orang-orang yang miskin. Apalagi kita di bulan Maulid ini. Nah, kita artinya, ayo yang punya banyak duit, mari kita sama-sama. Kada kawa kita mau undang 4 orang di masjid barang menyumbang barang. Jadi ujar kawan apa, segelas aqua barang 4 maandak di masjid orang di mana, tanda cinta kita kepada Rasul. Orang yang memuliakan, orang yang senang suka kepada Rasulullah, mari kita sama-sama. Nah, kita sama-sama artinya memberi makan para fakir. Ini teladan jadi Rasulullah nih. Nah, jadi kalau orang peringatan maulid itu bukannya apa-apa, mudah-mudahan juga yang melaksanakan ini karena cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

0: cintanya kepada Rasulullah bukan sekadar wah aku cinta kepada Rasulullah nuruti amal ibadah Rasulullah, yang lain kenapa ditinggalkan? Kami ada Hilda ini sedikit kisah tahun bulan Sawal tadi tahun 2000 ini tadi juga kami berada di Arab Saudi menemui guru perguruan si tua benar sudah perguruan almarhum Abah Payusan Samanka itu Amanah Sidin. Bilang sama Dina, cok nak lah, temui guru ini guruku bukan guru di fakultas, kata beliau, guruku masih duduk, kata beliau. Makanya Sidin itu dapat gelar LC itu ada lebihnya. Ada ilmu yang tidak dapat di akademi. Nah, jadi temui ilmu beliau, apa pesan Sidin, lapasan Sidin, cin cucu meyau, cin bisa bahasa banyak cuk. Abah kayak apa? Abah udah meninggal kayak. Oh ya innalillah, kata beliau. Usaha akan ujar Sidin. Apa nang diusahakan jar Sidin? Kalau ikam di jalan, jangan kada ingat bersedekah lawan orang. Lo kayak apa kayak? Di mana kasih tahu tuh Allah alam? Kan di lampu merah ada orang minta-minta sih di Banjar. Yang wali juga nih Sidin ini. Ada mana? Nabarin. Tapi hati ikam ketika memberi, mudah-mudahan dengan duit yang ikam beri itu mendapatkan hidayah dari Allah. Jangan ikam menilai wah ini kena ditukarakannya kami minuman keras, jangan. Mudah-mudahan dengan duit sehari 500 rupiah, 1000 rupiah, itu ikam doakan duit itu mudah-mudahan inya dengan duit itu bercampur lawan duit nang lain bisa mendapat taufik dan hidayah dari Allah.
1: Iya.
0: Nah, jadi buat kawan-kawan, para pendengar yang dirahmati Allah, yuk kita bersihkan hati kita, karena hati kita ini, apa juga Imam Al-Ghazali, kalau pada dibersihkan, kena kayak kaca, kayak cermin, atau kalau nyariget, kada melihat muka seorang aja dikira rusak dah.
1: Kada kelihatan lagi.
0: Nah, jadi ini kita sama-sama buat kawan-kawan yang mendengar dan kawan-kawan juga yang menyimak pada subuh ini, mudah-mudahan kita bisa meniru, kita bari kita belajar, kita buka cerita-cerita orang saleh, orang-orang yang oh ini karena orang sini saleh ini kita cari-cari dari awalnya. Oh ini dulu salehkah kadakah? Ini kadakah saleh? Nah. Loh kenapa orang saleh ini dulunya saleh, kenapa akhirnya salah? Kok orang ini dulu salah, kenapa orang ini itu banyak itu Hilda yang cerita-cerita tentang bagaimana orang-orang yang dulu ternyata seperti yang Malik bin Dinar tadi, ternyata seorang pemabuk dan akhirnya beliau Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kalau mau membalik, tapi jangan kita yang membalik.
1: Jangan.
0: Kita kada punya kuasa.
1: Kada punya kuasa kita.
0: Kita kada punya kuasa. Nah, oleh karena itu pendengar yang dirahmati Allah, mudah-mudahan nanti di bulan depan kita bisa ketemu lagi.
1: Amin.
0: Mudah-mudahan kita disehatkan kembali, mudah-mudahan kita selalu dapat ridha dari Allah, mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah, salah dan hilafnya, segala banyak kekurangannya, mohon ampun dan maaf, minta halal minta ridha, wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Ustaz untuk Hikmah Subuh pada pagi hari ini. Dan terima kasih juga untuk anak perempuan sudah bergabung di Hikmah Subuh pada pagi hari ini. Semoga Hikmah Subuh kita hari ini dapat bermanfaat. Gasan kita seberataan Ulun Helda berserta rekan yang bertugas di pagi hari ini di Hikmah Subuh undur pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 4, Suara Budaya Banjar.
1: Kabar perempat pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
2: Kabar perempat bersama Ulun Helda, Satuan Polisi Perairan dan Udara Polresta Banjarmasin bergerak ancap menangani kebakaran hutan dan juga lahan. Kali ini api muncul di kawasan Pulau Bromo, Kelurahan Mentuil, Kecamatan Banjarmasin Selatan. Titik api pertama kali diketahui anggota piket Satpol Airut Polresta Banjarmasin yang melihat kepulan asap dari kejauhan. Petugas kemudian segera menuju lokasi gasan memastikan kondisi lanjut melakukan penanganan. Setibanya di lokasi, personil langsung melakukan upaya pemadaman. Berkat respon nang ancap petugas, api berhasil dipadamkan sebelum meluas ke area nang lain. Kapolresta meminta masyarakat segera melapor apabila menemukan titik api agar dapat ditangani secepat mungkin. Hal ini penting dasan penanganan cepat agar api kada meluas. Polresta Banjarmasin terus mengedepankan semangat kayuh baimbai jaga banua bersama kita wujudkan dalam menjaga keamanan dan lingkungan di wilayah Kota Banjarmasin. Masyarakat juga dihimbau untuk turut berperan aktif mencegah karhutla dengan tidak membakar lahan sembarangan serta segera melaporkan setiap potensi kebakaran kepada petugas. Demikian kabar perempat pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di kabar perempat pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya

Promot FM, suara budaya Banjar, dang sanak pro 4. Kita jumpa lagi di Serambi Banua edisi pagi hari ini di hari Jumat, tepatnya 21 Agustus 2026, bersama Ulun Helda yang masih setia menemani dang sanak pro 4 di pagi hari ini. Semangat pagi, semangat bayi sukan nih dang sanak pro 4 di pagi hari ini, tentunya walaupun dengan kondisi cuaca atau kondisi udara yang masih kurang sehat ya dang sanak pro 4. Dan dihimbau juga nih dang sanak pro 4 seberataan mungkin yang beraktivitas di luar ruangan ya dang sanak pro 4, untuk mungkin bisa memakai maskernya lagi nih dang sanak pro 4, agar kita juga semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan kalau nggak ada perlu banner jadi kita keluar rumah, lebih baik di dalam rumah aja ya dang sanak pro 4. Kalau memang kita perlu banar, ya sudah, kita amankan diri kita masing-masing mungkin dengan memakai masker, dan juga jangan kedinget juga, perbanyak minum air putih nih juga dang sanak pro 4, agar kita selalu sehat juga. Dan kalau kita sehat pastinya nyaman juga dan beraktivitas selalu dang sanak. Dan tentunya di pagi hari ini mengawali pian seberatan dengan sajian lagu-lagu senusantara dan informasi-informasi menarik nih seputaran Kalimantan Selatan yang kami infokan, kami habarkan di ruang dengar bubuhan pian seberataan di pagi hari ini hingga pukul 8 nanti. Tetap bersama kami di 87,7 dan 105,9 MHz di Pro 4 FM, suara budaya Banjar.

0: Indonesia telah berdiri. The Republic of Indonesia has been proclaimed.
1: Dulu, para pahlawan berjuang dengan bambu runcing dan semangat yang tidak pernah padam. Hari ini, perjuangan kita berbeda. Belajar dengan sungguh-sungguh dan berprestasi, serta berkarya dengan kreativitas.

Jadilah generasi yang berani bermimpi, berani mencoba, dan berani menjadi bagian dari perubahan. Karena masa depan Indonesia ada di tangan generasi hari ini. Indonesia Merdeka, Indonesia Berkarya, Indonesia Jaya. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: diri. The Republic of Indonesia has been proclaimed.
1: Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

Selamat FM, suara budaya Banjar dan Sanang Perompat masih di Serambi Banua pagi hari ini. Yang tersana ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan ini membolehkan SMA, SMK, lawan juga SLB gasan memperlakukan pembelajaran dari rumah nih. Kondisi yang ini tersana menyusul kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Kalsel yang semakin parah nih. Ketentuan yang itu tertuang dalam Surat Edaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan nomor 9 tahun 2026 tentang kesiapsiagaan lawan penyesuaian penyelenggaraan pembelajaran dalam kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan nih. Surat edaran yang ditetapkan Kepala Distrikbud Kalsel Abdul Rahim di Banjarbaru nih pada 18 Agustus 2026 nih itu kada menetapkan sekolah diliburkan secara serentak nih, tapi sekolah diminta menyesuaikan penyelenggaraan pembelajaran dengan kondisi kualitas udara lawan jua nih dan sanak situasi kabut asap di lingkungan masing-masing. Kepala Satuan Pendidikan agar meningkatkan kesiapsiagaan lawan melakukan pemantauan kondisi kualitas udara serta situasi kabut asap berdasarkan informasi resmi lawan jua kondisi nyata di lingkungan Satuan Pendidikan. Dalam suratnya itu nih, Disdikbud Kalsel juga memadahkan pembelajaran tetap dapat berlangsung normal apabila kondisi lingkungan sekolah memungkinkan nih. Pembelajaran juga dapat dilaksanakan secara normal apabila kondisi udara dan lingkungan sekolah memungkinkan. Namun aktivitas yang dilakukan di luar ruangan diminta untuk disesuaikan kegiatan yang kayak olahraga, upacara, apel, lawan juga kegiatan lainnya dapat dikurangi dahulu nih, dipindahkan ke dalam ruangan, ujar Residen, atau dihentikan sementara jika berisiko terhadap kesehatan. Apabila kondisi udara memburuk dan berpotensi membahayakan kesehatan, Kepala Satuan Pendidikan ini melakukan penyesuaian dengan pembelajaran lawan berkoordinasi dengan pengawas sekolah serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan. Bila kondisi kabut asap sudah meulah pembelajaran tatap muka kada memungkinkan, nah nih makan nih dong sana. Sekolah juga diminta menyiapkan alternatif pembelajaran. Alternatif pembelajaran bisa dari rumah atau bentuk pembelajaran lain yang memungkinkan dengan tetap menjamin hak peserta didik memperoleh layanan pendidikan. Selain mengatur kegiatan belajar, Disdikbud Kalimantan Selatan juga meminta sekolah memperhatikan kondisi kesehatan siswa, guru, dan tenaga kependidikan. Sekolah diminta memberikan edukasi, lanjut mendorong penggunaan masker sesuai rekomendasi kesehatan. Perhatian khusus juga diberikan kepada peserta didik dan warga satuan pendidikan yang rentan terhadap gangguan paparan asap. Segera memberikan penanganan atau nih merujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila terdapat warga satuan pendidikan yang mengalami gangguan kesehatan.

kita udara untuk bernafas, air untuk kehidupan, dan lingkungan yang menjadi tempat kita tumbuh. Karena itu, sudah saatnya kita menjaga keseimbangan dengan alam. Mulailah dari hal sederhana, seperti membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik, dan menghemat air serta listrik. Ketika manusia hidup selaras dengan lingkungan, alam akan tetap lestari dan kehidupan menjadi lebih nyaman. Mari jadikan kepedulian terhadap lingkungan sebagai bagian dari kebiasaan sehari-hari.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

suara budaya Banjar dan Sanak Pro 4. Ya, dan Sanak Pro 4 masih dengan kabar kabut asap menghinggap sana. Kabut asap tipis nih hingga pekat kembali menyelimuti sejumlah kawasan di sekitaran Bandara Internasional Samsudin Nor, di mana kondisi serupa juga terlihat di kawasan perkantoran dan permukiman warga nih. Di mana paparan asap ini turut juga dirasakan penghuni UPTD Panti Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Remaja Mulia Satria Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, lokasinya ini berada tepat di seberang area runway bandara nih, nang sana. Meski kondisi udara terdampak kabut asap, aktivitas pelayanan lawan jua pembinaan anak serta remaja di panti nang itu tetap berjalan nang kaya biasa jua nih. Namun, pengelola meningkatkan langkah pencegahan untuk mengurangi resiko gangguan kesehatan nih akibat paparan asap. Di mana kepala UPTD PPR Sar Mulia Satria Kalsel Sacik Kartikowati ini memadahkan bubuhan pihak Sidin ini sudah membagikan masker kepada para klien. Lawan juga terus mengingatkan bubuhannya nih agar menggunakan masker secara konsisten nih dan sana. Untuk mitigasi, bubuhan Sidin membagikan masker dan terus mengingatkan klien agar konsisten menggunakannya, terutama pada pagi hingga saat berangkat sekolah maupun beraktivitas di panti. Penggunaan masker terutama diwajibkan ketika melakukan aktivitas di luar ruangan, termasuk saat apel pagi maupun kegiatan rutin lainnya nang dilaksanakan di lapangan. Di mana menurut Sidin juga seluruh rangkaian perlombaan bagi klien panti juga telah selesai dilaksanakan. Wayah ini pengelola lebih memprioritaskan kesehatan anak lawan juara remaja binaan agar kegiatan pembinaan tetap dapat berlangsung dengan aman nih. Pihak panti juga terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mengantisipasi dampak kabut asap. Koordinasi juga dilakukan dengan layanan kesehatan klinik serta UPTD Pelayanan Krisis dan Epidemi Kesehatan. Langkah ini dilakukan mengingat kawasan panti ini masuk dalam wilayah yang perlu diwaspadai terhadap potensi bencana kebakaran hutan dan lahan nih. Berdasarkan pemetaan resiko Inaris nih dan Sanak Pro 4, sebagai bagian dari upaya mengurangi resiko krisis kesehatan akibat bencana, UPTD Pelayanan Krisis dan Epidemi Kesehatan ini melalui seksi pencegahan dan kesiapsiagaan juga menyiapkan nih pelayanan berupa promosi kesehatan dan juga edukasi, bantuan oksigen konsentrat serta pembagian masker juga nih.

0: suatu hari nanti, anak cucu kita tidak lagi mengenal bahasa Banjar. Tidak tahu bagaimana bunyi musik panting mengalun. Tidak mengenal Madihin dan tidak lagi bangga mengenakan sasirangan. Lalu, apa yang tersisa dari jati diri kita? Kemerdekaan bukan hanya tentang bebas penjajahan, tetapi kemerdekaan juga tentang bebas mencintai budaya sendiri, bebas menjaga warisan leluhur, dan bebas mengatakan dengan bangga, ini budaya Banua kita. Mari wariskan bahasa, kesenian, tradisi, dan kearifan Banua kepada generasi berikutnya. Karena budaya adalah identitas yang kita bawa menuju masa depan. Merdeka dalam budaya, lestari dalam tradisi, teguh dalam jati diri. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Banua untuk Indonesia. Indonesia Merdeka, Indonesia Berbudaya.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

0: Di balik setiap senyuman, mungkin ada perjuangan yang tidak terlihat. Di balik setiap kesalahan, ada seseorang yang sesungguhnya sedang belajar. Di balik setiap perbedaan, ada manusia yang sama-sama ingin dihargai. Memanusiakan manusia berarti memperlakukan setiap orang dengan hormat, tanpa memandang latar belakang, pekerjaan, usia, atau kondisi mereka. Mendengar tanpa menghakimi, menolong tanpa merendahkan, menghargai tanpa memilih. Dunia tak selalu membutuhkan orang hebat. Terkadang, dunia hanya membutuhkan lebih banyak orang yang mampu memperlakukan sesamanya dengan rasa hormat dan empati.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Perempuan Suara Budaya Banjar. Kabar Perempat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

Kabar promot bersama Ulun Helda, Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin mengeluarkan sejumlah instruksi gasan memperkuat upaya pencegahan lawan juga penanggulangan kebakaran hutan dan lahan nang semakin meluas di wilayahnya. Salah satu instruksi nang itu meminta aparat penegak hukum termasuk Polda Kalsel mengusut secara tegas setiap pelaku pembakaran hutan dan lahan termasuk jika ditemukan keterlibatan perusahaan. Menurut Muhyiddin, Pemprov Kalsel terus memperkuat koordinasi dengan jajaran kepolisian termasuk para Kapolres di masing-masing wilayah. Upaya ini dilakukan gasan mencegah karhutlah terus terjadi dan menimbulkan dampak gasan masyarakat maupun lingkungan. Pelaku pembakaran harus ditindak tegas, kita kadada handak karhutlah terus terjadi lawan juga menimbulkan dampak gasan masyarakat maupun lingkungan. Sidin juga meminta masyarakat kadang melakukan pembakaran lahan sekecil apapun kondisi cuaca dan lahan yang kering dinilai dapat menyebabkan api dengan cepat membesar dan sulit dikendalikan. Gubernur Muhyiddin berharap seluruh elemen masyarakat, perusahaan, mahasiswa hingga aparat penegak hukum mengambil peran aktif dalam mencegah terjadinya karhutla. Masyarakat juga diminta segera melaporkan tindakan yang mengarah pada pembakaran hutan dan lahan kepada pihak berwenang. Bersama-sama kita mencegah karhutla. Apabila melihat adanya tindakan yang mengarah kepada pembakaran hutan dan lahan, segera laporkan kepada pihak yang berwenang. Selain aspek penegakan hukum, Muhyiddin juga menginstruksikan kepada jajaran terkait melakukan langkah perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak kabut asap. Dinas Kesehatan diminta menginstruksikan mendistribusikan masker kepada masyarakat sebagai salah satu upaya mengurangi dampak paparan asap. Sementara itu, Dinas Pendidikan diminta menyampaikan surat edaran kepada seluruh satuan pendidikan bahwa di bawah kewenangannya sekolah dapat meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi kabut asap dan kualitas udara. Gubernur Muhyiddin juga mendorong keterlibatan masyarakat, perusahaan, dan mahasiswa dalam membentuk kelompok atau tim swadaya yang dapat membantu upaya pemadaman apabila